0: sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
12: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
13: Proses penyiapan.
12: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
13: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
12: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
12: Ya doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hiu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda, saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi dari seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara bergabung bersama dengan Pro 3 RRI tadi dalam program Warta Berita Pagi. Saat ini kita akan kembali hadirkan informasi lokal pendengar ya, seputar wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Dan ini tadi ada yang bergabung lagi melalui chat, kolom live chat ya, di aplikasi RRI Digital. Ada Salma, info lalu lintas pagi ini lancar ya, area Dewi Sartika. Alhamdulillah, semoga lancar selalu untuk Kak Salma juga dan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang yang mungkin mendengarkan channel kami sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati selama perjalanan pendengar ya, jangan tergesa-gesa, jangan tidak konsentrasi begitu. Oh iya, bagi Anda yang mendengarkan kami dengan menggunakan kendaraan roda 2, mohon di pause dulu pendengar ya, nanti kalau sudah sampai saja baru di play kembali. Karena jangan khawatir, kami tidak akan kemana-mana, selalu menemani Anda non-stop pendengar ya, seharian full. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui radio di mobil, silahkan dilanjutkan, tapi jangan terlalu kencang, jangan sampai nanti tidak konsentrasi dan kemudian juga ada yang klakson di belakangnya tapi tidak terdengar. Jangan sampai pendengar ya, keselamatan adalah yang utama. Semoga Anda yang mendengarkan kami sedang dalam perjalanan di transportasi umum ataupun pribadi lainnya juga, semoga selamat sampai dengan tujuan, bahagia selalu pendengar ya. Dan nanti kami akan hadirkan kembali untuk Anda informasi-informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda ternyata jarang mandi memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh? Selain memunculkan aroma tak sedap, jarang mandi dapat menyebabkan infeksi jamur yang mengundang berbagai penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat. Sebab tubuh yang tidak rajin dibersihkan setelah menjalani aktivitas berat akan menyimpan tumpukan kotoran dan keringat yang mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat pada tubuh. Minimal, kita harus mandi sebanyak 1 kali sehari, meskipun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi aktivitas yang dijalani.

Pendengar Dialog Semarang Menyapa akan kembali hadir untuk Anda nanti tepat pukul 8.05 pendengar ya. Topik yang akan kami bahas nanti membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan gempa pendengar ya. Nanti akan kami bincangkan dalam dua segmen. Untuk segmen pertama bersama dengan dosen Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip ada Pak Fahrudin ST PhD. Ini di segmen kedua nanti ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Henggar Budi Anggoro. Jadi untuk nanti pendengar ya, untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, berdiskusi langsung bersama dengan narasumber ataupun juga pendengar lainnya, saling berinteraksi boleh. Silakan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar nanti ya, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di 024-8316-686. Juga WhatsApp kami pendengar 081-666-686. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat pendengar ya. Nanti akan kami bacakan satu persatu untuk kami tanyakan kepada kedua narasumber yang berkaitan tentu saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Pukul 8.05 nanti kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi hari ini, Selasa 22 September 2026.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

Sutrisno memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan prorakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Rotasi sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah kembali dilakukan untuk mengisi jabatan strategis yang kosong. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan seluruh proses berjalan tanpa praktik titip-menitip jabatan. Ia menjelaskan pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang mendepankan kompetensi dan profesionalisme. Setiap kandidat harus melewati tahapan asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi sebelum ditetapkan.

0: aktivitas sehari-hari seringkali mengharuskan berada di jalan raya, baik sebagai pengendara maupun pejalan kaki. Namun, ketika gempa terjadi secara tiba-tiba, situasi di jalan raya dapat berubah menjadi berbahaya. Getaran yang kuat dapat menyebabkan pengendara kehilangan kendali, runtuhnya jembatan, tiang listrik, dan bangunan di sekitar jalan. Risiko kecelakaan meningkat ketika kendaraan bergerak tanpa kendali, sedangkan puing-puing dapat membahayakan siapa saja di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, kewaspadaan dan tindakan cepat menjadi hal penting untuk menghindari risiko yang lebih besar.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Semarang Menyapa kembali hadir seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan gempa. Akan kita bincangkan bersama dengan dosen Prodi Teknik Geologi, Fakultas Teknik Undip. Ada Pak Fahrudin yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon pendengar ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung dengan narasumber pagi hari ini, silahkan ya, line telepon dan WhatsApp kami buka selalu untuk Anda pagi hari ini pendengar. Pak Fahrudin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Ima.
1: Iya baik, kabar baik, sehat Pak Fahrudin?
2: Alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah. Pak Fahrudin, senang sekali saya berkesempatan untuk berbincang hari ini dengan Pak Fahrudin ya, membahas mengenai membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan gempa. Kita akan membicarakan sebelum ke infrastruktur nanti, kita akan membicarakan mengenai kebencanaannya terlebih dahulu. Pak Fahrudin, melihat kondisi geologi ini ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah begitu, sebenarnya seberapa besar potensi ancaman gempa ini yang perlu menjadi kewaspadaan begitu dalam membangun infrastruktur di Jawa Tengah?
2: Baik, selamat pagi semua pendengar RRI yang saya hormati. Terkait dengan apa bencana kegempaan yang terjadi di Jawa Tengah ini, ada ancaman kegempaan yang ada di Jawa Tengah ini ya. Jadi ada dua jenis gempa yang ada di Jawa Tengah ini. Yang pertama itu ada gempa darat yang dikenal dengan gempa sesar aktif atau patahan aktif. Gempa ini bersumber ada di daratan, jadi tepatnya ya berada di pulau darat, pulau Jawa ini gitu ya, terutama di Jawa Tengah. Dan ada juga gempa yang namanya gempa megatras. Nah, ini gempa megatras ini gempa yang bersumber dari laut, yang posisinya berada di laut selatan Jawa. Kebetulan kita juga ada perbatasan di Jawa Tengah ini, perbatasan dengan laut Jawa, terutama kota-kota yang berada di pesisir selatan Jawa. Nah, gempa yang sesar aktif yang berpotensi skala 7 ini ada di darat ini, seperti ada namanya sesar Lasem yang ada di Pati, kemudian ada sesar Rembang yang ada di Kabupaten Rembang, sesar Kendeng yang ada di Blora, dan sesar Bekatras yang posisinya di utara Jawa Tengah yang melewati Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Nah, itu nama-nama sesar itu sebenarnya merupakan sumber dari gempa yang ada di darat. Yeah. Kemudian yang kedua, ada juga gempa sesar megatras yang berpotensi dengan skala 8. Kalau tadi skala 7 itu sudah tercatat sejak zaman Belanda pernah terjadi gempa skala 7 yang ada di daratan. Sementara yang skala 8. Jadi gempa itu ada skalanya pendengar ya. Jadi skala 7, skala 8, skala 9. Yang paling besar memang skala 9. Di dalam sejarah Jawa ini belum pernah terjadi sesar skala 9. Kalau skala 7 itu pernah ada di darat. Sementara kan skala yang 8 itu berada di laut. Nah, yang skala 8 ini yang saya sebutkan tadi yang itu sebagai gempa megatras yang memicu terjadinya tsunami. Kota-kota yang ada di selatan Jawa Tengah seperti Cilacap, Kebumen itu harus mengantisipasi itu. Nah, kedua gempa, baik gempa yang ada di darat maupun gempa megatras tersebut tentu harus menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan tol, kemudian pelabuhan, gedung pemerintah. Nah, kita tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu ya terjadi gempa yang ada di laut yang dekat dengan Pulau Flores, yaitu gempa NTT. Itu bisa menyebabkan pelabuhan mengalami kerusakan. Nah, itu bagian dari infrastruktur. Nah, itu gempa Flores itu terjadi skala 7. Nah, yang ini yang menjadi perhatian kita semua, mewaspadai ancaman gempa yang terjadi di Jawa Tengah. Seperti itu, Bu Ima.
1: Artinya ketika membangun rumah, sekolah, rumah sakit maupun infrastruktur lainnya, kondisi geologi dan karakteristik tanah ini menjadi hal penting untuk diperhitungkan sejak awal, begitu ya Pak ya?
2: Iya benar, karena lokasi gempa itu sangat berkaitan dengan jenis tanah, jenis batuan, dan kondisi geologi. Jadi tingkat kerawanan gempa itu sangat ditentukan dari jenis batuan dan jenis tanah. Jadi kalau kita membangun bangunan atau infrastruktur terletak di zona sesar aktif, tadi yang saya sebutkan, akan terdampak lebih tinggi. Jadi lebih tinggi itu potensinya lebih tinggi mengalami kerusakan dibandingkan di lokasi lain. Namun selain sumber gempa, juga kita memperhatikan yang namanya getaran. Biasanya kalau kita terjadi gempa itu pasti ada getaran. Nah, getaran itu sangat dipengaruhi oleh jenis tanah dan kondisi geologi. Misal tanah pasir ya di pesisir Jawa, terutama di Semarang, Kendal, dan di pantai utara Jawa itu hampir semuanya batuannya atau jenis tanahnya pasir, sehingga berpotensi juga terjadi likuifaksi. Likuifaksi itu hilangnya kekuatan tanah akibat gempa, sehingga bangunan mudah mengalami kerusakan. Jadi selain lokasi gempa yang terletak di patahan aktif yang sudah saya sebutkan tadi, yang umumnya ketika terjadi gempa di lokasi tersebut pasti akan terjadi kerusakan. Namun perlu diperhatikan juga getarannya, seperti ketika terjadi gempa bawah yang terjadi tahun 2023 di Jawa Timur, itu getarannya sampai terasa di Semarang. Dan bahkan mendapatkan informasi beberapa makvulkano atau gunung lumpur yang terjadi, yang terdapat di sekitar Grobogan Meranggen itu mengalami aktivasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi memang jenis tanah dan batuan itu sangat mempengaruhi terjadinya proses gempa atau pasca gempa, seperti itu.
1: Baik, jadi sebelum membangun infrastruktur sebaiknya apa saja yang diperhatikan agar meminimalisir dari faktor resiko yang ditimbulkan gempa ini, Pak?
2: Yang pertama, pemerintah daerah atau pemerintah Jawa Tengah harusnya memperhatikan beberapa lokasi ya, lokasi yang sudah ditentukan oleh badan geologi, di mana lokasi itu terdapatnya sesar atau patahan aktif. Jadi di dalam peta geologi yang dibuat oleh badan geologi dan informasi terkait dengan patahan aktif lokasinya di mana itu sudah ada, termasuk jenis tanah, batuan, nah itu sudah ada, itu mesti harus diperhatikan di dalam membangun infrastruktur. Selain di darat, juga tadi yang sebutkan ada potensi juga gempa yang berada di selatan Jawa. Sehingga ketika kita merencanakan pembangunan di selatan Jawa, itu tentunya memperhatikan model tsunami yang akan terjadi. Karena dalam sejarah geologinya, kita pernah mengalami terjadi tsunami sampai ketinggian 15 meter yang ada di Cilacap. Nah, itu tentunya acuan bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di daerah di selatan Jawa. Itu. Namun sekali lagi, sebenarnya untuk bencana gempa ini memang akan menjadi istilahnya itu sampai sekarang itu belum ada yang namanya prediksi kapan gempa itu terjadi. Tapi antisipasi itu perlu diperhatikan karena memang secara kondisi geologi Jawa Tengah ini merupakan daerah yang rawan karena keterdapatan sesar aktif dan potensi sesar megatrust tadi. Selain gempa, sebenarnya ada juga potensi bencana geologi yang lain, misalkan gunung api, kemudian tanah longsor, itu juga perlu diperhatikan.
1: Baik, tadi juga sempat disebutkan begitu ya, ada gempa yang di laut dan di darat. Saya ingin tahu juga ini Pak, apakah semua gempa yang ada di laut itu akan menimbulkan tsunami?
2: Oh tidak, semua 6 itu syarat untuk terjadinya tsunami itu gempa skala di atas 7. Itu yang bisa menimbulkan tsunami. Ya, jadi kalau misalnya tanya maksimum yang bersumber dari negara itu tidak jadi tsunami. Gempa skala 6 saja itu. Kalau skala 11 itu khusus 8. Dan tidak salah 9. Jadi semakin besar setidak 7 itu.
1: Ini sepertinya suaranya terputus-putus, mungkin bisa akan saya jeda terlebih dahulu sambil mengundang pendengar ya, Pak Farudin ya. Kita akan sambungkan kembali untuk ini karena perbincangannya saya yakin sangat diperlukan untuk masyarakat di Jawa Tengah. Jadi eman begitu ya, kalau tidak terdengar dengan baik. Akan kami sambungkan kembali setelah ini, Pak. Untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung bersama dengan kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 024-8316-686 pendengar ya. Atau WhatsApp kami boleh di 081-6666-886 pendengar. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang.
0: Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gempa bumi. Namun, tidak semua gempa bumi memiliki penyebab yang sama. Secara umum, gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng bumi yang saling bertabrakan atau bergeser. Jenis gempa ini memiliki kekuatan yang bervariasi dari kecil hingga sangat besar. Sementara itu, gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma di dalam gunung berapi. Gempa ini biasanya terjadi di sekitar gunung yang sedang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Meskipun umumnya memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan gempa tektonik, gempa vulkanik juga dapat menjadi tanda erupsi.

0: Terima kasih pendengar, Anda sudah menunggu ya untuk pagi hari ini Dialog Semarang Menyapa bersama dengan dosen Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip, ada Pak Farudin. Ini sudah terhubung kembali pendengar ya bersama dengan kita pagi hari ini, akan saya sapa terlebih dahulu sekali lagi. Pak Farudin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Prima. Ya,
0: nah, ini lebih baik audionya. Tadi sedikit terputus-putus. Suara saya terdengar jelas, Pak Farudin?
1: Ini suara jelas banget, yang tadi kecil suaranya.
0: Oke, ya, baik. Alhamdulillah, bisa kita lanjutkan untuk hari ini. Pak Farudin, kita akan membahas lagi mengenai gempa begitu ya. Apabila ada terjadi bencana geologi setelahnya, pasca, ini akan yang dilihat, yang dibayangkan oleh masyarakat pastinya adalah kerusakan bangunan di mana-mana begitu ya. Kalau dari perspektif geologi teknik sendiri, faktor apa saja yang biasanya ini membuat dampak daripada gempa terhadap bangunan ini menjadi lebih besar begitu di suatu lokasi?
1: Ya, jadi para pendengar RRI, untuk faktor apa yang bisa menjadikan apa gempa ini mengakibatkan efek kerusakan besar atau kecil, sebenarnya ada dua. Kalau pendengar RRI mendengar ada berita tentang gempa, itu ada dua. Yang pertama adalah tentang magnitude gempa atau besar kecilnya gempa. Yang pertama itu, jadi gempa tadi ada skala 1 sampai 9. Kemudian yang kedua adalah kedalaman gempa, hipocenter dari gempa, terjadinya di kedalaman berapa. Nah, memang umumnya gempa yang di darat ketika terjadi kerusakan besar itu biasanya disebabkan oleh, yang pertama, besaran gempa itu sekitar, ya kalau di darat, 5, lebih dari 5. Lebih dari 5 dengan kedalaman yang dangkal, kedalaman kurang dari 10. Nah, itu yang umumnya bisa menyebabkan gempa kerusakan yang lebih besar. Jadi efek dari gempa yang dangkal dengan magnitude lebih dari 5 itu memberikan efek lebih tinggi kerusakannya daripada gempa yang dalam gitu ya. Nah, skala gempa yang nilainya 5 sampai 7 ini memberikan dampak rusak. Jadi perlu kita perlu memperhatikan, atau pemerintah perlu memperketat regulasi pembangunan infrastruktur. Pembangunan pasti harus sesuai dengan skala gempa yang berpotensi gitu ya. Jadi setiap gempa tadi dia punya potensi masing-masing. Gitu.
0: Baik. Artinya bagaimana kemudian, bagaimana seharusnya pemerintah dan pengembang ini bisa menerjemahkan informasi mengenai kondisi geologi, juga tingkat kerawanan bencana ini ke dalam perencanaan pembangunan di lapangan agar nantinya bisa sedikit berkurang begitu untuk dampaknya?
1: Iya, jadi memang pemerintah dan pengembang harus menggunakan informasi geologi ini ya. Jadi informasi geologi dan kerawanan bencana sebenarnya sudah ada informasi itu yang dikeluarkan oleh Badan Geologi dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah. Jadi informasi terkait dengan apa potensi gempa, kemudian zona patahan aktif, itu sudah ada di Badan Geologi. Harusnya pemerintah ketika melakukan perencanaan pembangunan itu sudah mengikuti kaidah-kaidah pembangunan terkait dengan kerawanan tersebut. Nah, memang biasanya mereka sudah melakukan itu, jadi melibatkan para pakar geologi, kemudian instansi-instansi untuk menentukan atau membangun infrastruktur tersebut. Namun kadang ya, jadi ini kadang sih, tidak selalu ya. Kadangkala aspek ekonomi itu seperti apa? Aspek ekonomi ini maksudnya biaya ya, biaya karena pembangunan di zona rawan gempa tinggi itu biasanya ya ekonominya atau biaya pembangunan akan semakin tinggi itu semakin besar gitu ya biayanya. Nah, pembangunan di rawan gempa karena dia terletak di zona rawan, sehingga investasi atau uang yang dikeluarkan lebih banyak daripada di luar daerah. Nah, ini kadangkala ada aspek geologi yang kurang, dalam kutip, kurang diperhatikan lah, ini yang menjadi problem.
0: Iya. Ini untuk itu juga tadi mengenai biaya begitu ya ternyata. Dan untuk infrastruktur yang sudah terlanjur mungkin berdiri di wilayah rawan gempa begitu, Pak, apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanannya atau apa yang perlu menjadi prioritas ini?
1: Nah ya, jadi untuk infrastruktur yang terletak di daerah rawan gempa tinggi itu tentunya harus dinilai mulai sekarang ya, karena memang akhir-akhir ini kan gempa menjadi hot issue ya di tingkat nasional. Adanya gunung meletus yang kemarin Anak Krakatau, kemudian gempa yang terjadi di Flores, itu menjadi isu yang harus diperhatikan lagi ya. Jadi pemerintah harusnya mulai memprioritaskan struktur bangunan yang sudah ada. Ini harus dinilai apakah bangunan-bangunan tersebut sudah bisa menahan gempa, misalkan kalau di darat ya skala 7 paling tidak. Nah, jika tidak mampu menahan, maka harus dilakukan tindakan. Seperti misalkan kita harus lihat struktur bangunannya, apakah perlu diinjeksi apa semen atau apa perlu perbaikan. Tentunya kalau sudah seperti itu, para ahli teknik sipil yang kontribusi untuk menilai apakah bangunan ini layak tetap dipertahankan atau perlu perbaikan struktur bangunannya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama bangunan-bangunan yang sudah bertingkat, kemudian jembatan dan sebagainya, itu perlu dilihat lebih lanjut gitu.
0: Iya, jangan sampai nanti ada pembiaran tapi bila terjadi musibah ini menimbulkan korban yang lebih banyak daripada seharusnya kalau ini diperhatikan begitu ya Pak.
1: Iya benar sekali itu. Jadi memang harus diperhatikan apa bangunan-bangunan sudah existing ini dan tinjauan kerawanannya seperti apa itu.
0: Jadi apakah ada prinsip tertentu untuk pembangunan infrastruktur ini yang bisa dikatakan ideal begitu ya, agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dan juga berkembang di wilayah yang meskipun ini termasuk juga rawan bencana, tetapi resiko terhadap keselamatan ini bisa ditekan. Apakah ada prinsip tertentu?
1: Iya, jadi sebenarnya pemerintah sudah membuatkan apa standar ya, standar di Kementerian Pekerjaan Umum itu ada namanya Standar Nasional Indonesia SNI untuk perencanaan bangunan tahan gempa di Indonesia. SNI nomor 1726 tahun 2019. Ini sudah mengatur tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung maupun non-gedung. Jadi yang gedung bertingkat maupun yang jalan, non-gedung, jembatan itu sudah ada standar SNI-nya sesuai dengan ketentuan apa Kementerian Pekerjaan Umum gitu. Jadi memang sudah ada ya gitu. Jadi kita tinggal mengikuti sebenarnya mengikuti standar itu. Harapannya memang setelah sesuai dengan standar, ketika terjadi gempa ya tidak mengalami kerusakan yang fatal itu sih sebenarnya, karena bangunan ini dibuat sesuai dengan standar itu.
0: Baik, jadi standarnya sudah ada, tinggal kita mengikuti. Pak Fahrudin, karena memang waktunya tidak cukup banyak, bisa sebagai penutup memberikan pesan kepada masyarakat agar selalu waspada, tapi tentunya juga tidak terlalu khawatir berlebihan ya hingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Silakan Pak Fahrudin.
1: Ya, pesan saya untuk masyarakat tetap kita tetap apa ya melaksanakan atau mengikuti ya atau melatih edukasi bahwa kita memang ditakdirkan tinggal di namanya Ring of Fire, di mana negara kita merupakan negara yang rawan terjadi gempa dan bencana, sehingga harapannya masyarakat selalu mencari pengetahuan bagaimana sih kita menanggulangi gempa. Kalau misalkan terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan, itu harus tetap dilaksanakan. Karena pengalaman kita sebagai negara berkembang, jujur aja edukasi kita ke masyarakat masih kurang dibandingkan di negara-negara maju. Itu untuk pesan saya buat masyarakat Indonesia dan Jawa Tengah pada umumnya gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Fahrudin sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Walaupun waktunya singkat tapi banyak sekali insight yang kami dapatkan dan juga tentunya pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi Pak Fahrudin ya dengan topik yang lain.
1: Iya, siap.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih kembali Pak Fahrudin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Demikian tadi pendengar dosen Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip Fahrudin STMT PhD membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan gempa. Untuk berikutnya pendengar di sesi kedua, kami akan bincangkan masih dengan topik yang sama bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Pak Hinggar Budi Anggoro. Nantikan dialog kami sesaat lagi pendengar.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi berperan penting dalam menyebarkan informasi dan menghubungkan antar masyarakat. Namun, dalam situasi darurat seperti gempa bumi, komunikasi dapat terganggu dan menghambat penyebaran informasi. Guncangan gempa dapat merusak infrastruktur telekomunikasi, seperti menara pemancar, kabel serat optik, dan jaringan listrik yang mendukung operasionalnya. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memiliki cara alternatif seperti menggunakan radio darurat atau menetapkan titik kumpul informasi. Dengan kesiapsiagaan yang baik, hambatan komunikasi dapat diminimalkan demi keselamatan bersama.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kami lanjutkan untuk dialog Semarang menyapa pendengar, saatnya kami hadirkan terlebih dahulu info terkini bersama dengan reporter kami. Ada Bahtia Rifai yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, akan memberikan informasi mengenai Kamal Rizwandi, gantikan Budiono, pimpin Basarnas Semarang. Bahtia, silakan selengkapnya.
2: Ya, Ima dan pendengar, kantor SAR Semarang atau Basarnas Semarang menggelar serah terima jabatan Kepala Basarnas Semarang dari Budiono kepada Kamal Rizwandi pada hari Senin kemarin. Budiono yang telah menjabat sebagai Kepala Basarnas Semarang selama 2,9 tahun tersebut, tepatnya mulai bertugas di Semarang sejak 22 Januari 2024 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas, per tanggal 9 September 2026, Budiono pada September 2026 akan mengemban tugas yang baru sebagai Kepala Kantor Basarnas Pontianak. Sedangkan untuk Kepala Basarnas Semarang, yang baru akan dijabat oleh Kamal Rizwandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Basarnas Surakarta. Budiono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran khususnya para rescuer dan potensi SAR yang selama ini telah menunjukkan kesiapsiagaan serta dedikasi dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Berbagai operasi dan dinamika SAR telah dilalui bersama tim SAR Semarang, dan ia mengucapkan terima kasih kepada rescuer dan potensi SAR atas dedikasi dan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas termasuk hingga ke luar Pulau Jawa. Ia berharap berbagai capaian kantor pencarian dan pertolongan Semarang dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh kepemimpinan baru. Budiono juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan dukungan atas dukungan dan kebersamaan selama masa kepemimpinannya. Sekaligus ia juga mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sementara itu, Kamal Rizwandi menyampaikan bahwa mempertahankan capaian yang telah dibangun menjadi tantangan tersendiri, dan menurutnya hal tersebut perlu mendapatkan dukungan, doa, dan kerjasama seluruh pihak. Serah terima jabatan tersebut menjadi momentum berlanjutnya estafet pengabdian di kantor pencarian dan pertolongan Semarang. Kepemimpinan baru diharapkan mampu menjaga semangat, soliditas, dan kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Dan tetap berhati-hati selama menjalankan tugas kembali. Kami hadirkan untuk Anda tadi pendengar ya, informasi terkini bersama dengan reporter kami, Bahtiar Rifai, Kamal Rizwandi, gantikan Budiono, pimpin Basarnas Semarang. Nantikan juga informasi berikutnya pendengar ya. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar. Dialog Semarang menyapa kembali hadir untuk Anda membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan gempa. Kali ini akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Hinggar Budi Anggoro yang sudah terhubung pendengar bersama dengan kami di ujung telepon. Akan saya sapa terlebih dahulu. Pak Hinggar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat Pak Hinggar ya?
1: Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Siap.
0: Pak Hinggar, pagi hari ini kita membahas mengenai infrastruktur yang tangguh ini di wilayah yang rawan gempa begitu ya. Berbicara tentang pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, Pak Hinggar, seberapa penting faktor resiko bencana seperti gempa ini salah satunya yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan, Pak Hinggar?
1: Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi prinsipnya adalah posisi saat ini ada beberapa wilayah yang kita masuk dalam kategori sesar aktif yang ada tepatnya di beberapa wilayah daratan yang ada di tempat kita. Jadi termasuk juga ada di jalur Pantura, ini ada di kota-kota utama dari mulai Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, lalu sampai masuk ke Kendal, sampai kota Semarang, Demak, Meranggen, Grobogan, Purwodadi sampai dengan Blora di Cepu sana. Termasuk juga ada di beberapa wilayah timur dan sekitarnya juga sebenarnya itu juga masuk dalam kategori sesar di baik itu di daerah Pati maupun Lasem. Ini juga menjadi salah satu beberapa kriteria-kriteria yang memang sampai dengan posisi terakhir saat ini kita selalu petakan betul di beberapa wilayah tersebut. Termasuk diantaranya adalah sekitaran pegunungan atau wilayah pemukiman, termasuk di jalur sesar di kawasan Aji Barang, Rawa Pening, Ungaran. Ungaran itu juga masuk dalam kategori itu, termasuk lereng ada Merapi, Merbabu hingga Muria. Ini di beberapa tempat yang sampai dengan posisi sampai saat ini kita betul-betul mewaspadai kaitannya dengan potensi-potensi gempa yang sering terjadi di tempat kita. Ini sementara Mbak.
0: Baik, artinya karakteristik dan tingkat kerawanan di Jawa Tengah ini berbeda-beda begitu ya. Lantas bagaimana ya, PUPR kemudian Pak ini menentukan standar pembangunan infrastruktur agar tentunya sesuai dengan kondisi dari masing-masing wilayah tadi?
1: Jadi kan di beberapa tempat ini kan sebenarnya sudah kita coba petakan di beberapa wilayah itu yang tadi saya sebutkan. Termasuk ada yang di Brebes, Tegal, dan lain sebagainya itu. Nah tentunya memang saat ini kondisi kita harus betul-betul kita juga betul-betul petakan betul bahwa di daerah itu adalah rawan satu, kategori rawan gempa, kemudian pada kategori pada rawan-rawan yang lain yang tentunya nanti ke depan kita juga harus betul-betul antisipasi kaitannya dengan potensi-potensi gempa bumi yang mungkin kita sangat mewaspadai itu sehingga jangan sampai nanti ke depan ada muncul gempa-gempa lagi yang tentunya akibat struktur gempa ini runtuhnya nanti sampai kemana-mana. Nah ini yang betul-betul harus mampu dapat kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Apalagi termasuk juga penerapan infrastruktur tahan gempa ini yang betul-betul harus kita mampu antisipasi dengan sebaik-baiknya. Karena tentunya yang kita khawatirkan adalah adanya beberapa potensi gempa yang ada di wilayah PUPR Provinsi Jawa Tengah. Ini yang tentunya harus betul-betul mampu kita antisipasi sejak dini. Itu Mbak.
0: Kita akan membicarakan infrastruktur juga ini Pak ya, untuk jalan, jembatan, dan juga fasilitas dasar masyarakat lainnya. Apa ada prinsip tertentu dalam pembangunan ini yang diterapkan agar nantinya tetap bisa berfungsi atau minim kerusakan gitu akibat bencana Pak?
1: Jadi begini, jadi yang sampai dengan posisi sampai saat ini yang betul-betul kita antisipasi satu kaitannya dengan kondisi ruas jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang ini menjadi suatu tugas dan tanggung jawab kita yang berada di Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah yang tentunya kita harus mampu mengantisipasi kaitannya dengan potensi-potensi gempa yang memang sering terjadi di wilayah kita. Termasuk ruas jalan yang sampai dengan Cepu, Blora itu sana juga potensi gangguan terhadap keruntuhan atau kegempaan ini juga sangat lumayan posisinya sehingga
2: di beberapa tempat di tempat kita ini juga sering kita lakukan perbaikan-perbaikan di beberapa ruas jalan itu, termasuk juga di beberapa jembatan. Di beberapa jembatan ini juga yang kita khawatirkan adalah potensi gempa yang memang sering terjadi, sehingga nantinya itu justru akan lebih menambah lagi beban alokasi anggaran yang ada di tempat kami. Harapan kami adalah ke depan antisipasi-antisipasi ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu.
0: Baik. Bagaimana kemudian kalau tadi sudah dijelaskan ya Pak untuk pemetaan untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Bagaimana dengan infrastruktur yang sudah dibangun, terlanjur dibangun begitu sebelum pemetaan resiko ataupun juga standar ketahanan bencana ini yang sekarang semakin berkembang? Apa yang bisa dilakukan? Apakah ada penguatan kembali atau seperti apa?
2: Jadi langkah konkret yang saat ini sudah dan sedang kami lakukan adalah yang pertama adalah kaitannya dengan penanganan di bidang cipta karya, kaitannya dengan beberapa potensi-potensi yang ada di tempat kami, potensi kegempaan dan lain sebagainya. Ini yang memang harus mampu dapat kita antisipasi sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan penanganan-penanganan jembatan dan lain sebagainya. Ini juga betul-betul harus mampu kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Karena memang di satu sisi kita juga pasti memperhitungkan kaitannya dengan derajat kegempaan yang berada pada satu wilayah, pada titik di mana jembatan ini saat ini sedang kita lakukan perbaikan. Ini betul-betul harus mampu kita prediksi dengan sebaik-baiknya, sehingga harapannya nanti ke depan kaitannya dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi manakala terjadi kegempaan ini juga tidak terlalu besar. Ini yang betul-betul harus mampu dapat kita antisipasi sebaik-baiknya. Saya kira gitu.
0: Baik, tadi juga sempat Pak Enggar singgung soal biaya begitu ya. Untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh tentu konsekuensi terhadap biaya, terhadap desain juga. Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa menyeimbangkan dari kebutuhan pembangunan dengan aspek keselamatan juga dan ketahanan jangka panjang?
2: Ya. Jadi posisi sampai dengan posisi terakhir ini, kita juga alhamdulillah ini kemarin setelah kita program yang secara rutinitas kita lakukan, ini juga kemarin kita ditambah lagi dengan tambahan lagi perkada. Kita dapat tambahan lagi alokasi kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kemudian kita masih lagi posisi di perubahan ini nanti juga akan ditambahkan lagi kaitannya dengan nanti yang pokir-pokir yang ada di Dewan. Nah ini juga nanti akan diserahkan ke kita. Harapannya nanti semuanya namanya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi harapannya nanti apa yang saat ini nanti teralokasi di tempat kami, ini nanti dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita seperti itu.
0: Baik, Pak Henggar, kalau Jawa Tengah ini juga selain gempa kan menghadapi bencana banjir, longsor, rob dan lain sebagainya, betul. Bencana hidrometeorologi lainnya ya. Apa pendekatan dan pembangunan infrastruktur tangguh yang diterapkan oleh PUPR ini juga diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, Pak Henggar?
2: Betul, jadi sampai dengan posisi terakhir ini, bencana hidrometeorologi yang ada di tempat kami ini memang betul-betul sangat luar biasa, termasuk yang kemarin yang berada di Sirampok Brebes itu juga kita ada juga kawasan yang di situ memang daerah rawan longsor. Nah ini juga posisinya kemarin sudah kita lakukan tender ulang sampai akhirnya sudah ketemu pemenangnya. Nah ini posisinya juga nanti insya Allah semuanya nanti dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, termasuk juga yang kajian hidro yang dicolo, yang dicolo Kudus saat ini juga sedang kita lakukan penanganannya, dan kemudian masih juga yang berada di Keling Jepara, ini juga saat ini sedang kita lakukan penanganannya, dan mudah-mudahan nanti semuanya dapat terlaksana dengan baik, apalagi nanti bencana hidrometeorologi ini juga betul-betul suatu bencana yang sangat tidak kita kehendaki kedatangannya. Jadi memang di beberapa tempat sampai dengan posisi terakhir-terakhir ini kita sering terjadi bencana hidrometeorologi yang memang betul-betul kejadiannya ini di luar dari kehendak yang kita harapkan. Seperti itu.
0: Baik, Pak Hengger, karena memang waktunya tidak cukup banyak, sebagai penutup, apa yang perlu diperkuat agar konsep dari infrastruktur tangguh bencana ini benar-benar menjadi bagian dari standar pembangunan begitu ya di Jawa Tengah, bukan hanya dilakukan setelah terjadi bencana. Silakan Pak Hengger.
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi intinya begini, kita semua sampai dengan posisi sampai saat ini, kita sudah betul-betul kita lakukan penanganan-penanganan, dalam arti bahwa apa yang saat ini sering terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, kita sudah coba antisipasi, baik itu bencana sifatnya gempa, geologi, dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah dapat kita coba antisipasi. Mudah-mudahan ke depan kejadian gempa-gempa yang muncul ini tidak akan terjadi lagi pada masa berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita programkan, termasuk juga di beberapa tempat, ini nanti dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu. Terima kasih, Mbak.
0: Amin. Terima kasih kembali, Pak Hengger. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu ya, Pak, untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Ilmu yang bermanfaat, walaupun hanya waktunya singkat sekali. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi, Pak Hengger.
2: Siap.
0: Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Selamat pagi, Pak Hengger.
2: Siap. Matur nuwun.
0: Demikian tadi pendengar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Pak Hengger Budi Anggoro, membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan gempa.
3: Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana akan terjadi. Bisa saja saat kita sedang berkendara, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat beberapa bagian jalanan retak. Lalu bagaimana menghadapinya? Pertama, tetap tenang dan pegang setir dengan kuat. Lalu, kurangi kecepatan perlahan-lahan. Yang kedua, rem secara perlahan untuk menghindari hilang kendali. Ketiga, cari tempat terbuka sebagai perlindungan. Jangan mendekati jembatan, tiang listrik, atau flyover. Keempat, nyalakan lampu hazard. Itu membantu memberitahu pengemudi lain bahwa Anda sedang berhenti karena kondisi darurat.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video itu terdeteksi artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 76,6% dan truth scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Purbaya berbicara tentang program gentengisasi. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Lapas Kelas 2B Batang ini menggelar razia gabungan ya, dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736 serta BNN Batang dan Brimob Polda Jateng. Razia ini menyasar beberapa blok pria maupun wanita ya, untuk memastikan seluruh warga binaan ini tidak ada yang menyalahgunakan narkoba maupun obat terlarang, termasuk juga benda tajam diantaranya. Seluruh tim gabungan ini menyisir tiap sudut ruang dan kamar di blok pria maupun wanita hingga tidak ada satu jengkal pun yang terlewat begitu. Tidak lupa seluruh warga binaan pun dilakukan penggeledahan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun juga benda tajam pendengar. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Batang Nur Hamdan. Dia memastikan dari hasil penggeledahan oleh tim gabungan dipastikan tidak ada warga binaan Lapas Batang yang terindikasi obat-obatan terlarang pendengar. Hal ini dikarenakan selain penggeledahan, warga binaan juga menjalani tes urin secara acak sehingga dapat dipastikan warga binaan ini terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Sementara dalam momen yang sama pendengar, ini Kasat Res Narkoba Polres Batang AKP Sugihantoro mengapresiasi inisiatif dari Lapas Batang yang menggelar razia gabungan karena dapat memastikan keamanan lingkungan warga binaan dari benda-benda terlarang. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda terlarang atau benda tajam yang rawan membahayakan sesama warga binaan pendengar. Jadi ternyata memang kalau di dalam lapas ini dilakukan seperti ini karena narkoba ini memang berbahaya pendengar ya. Bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk kita semua, untuk generasi muda apalagi calon penerus bangsa. Jadi jauhi narkoba pendengar ya. Jangan sekali-kali kita mendekat karena itu merupakan zat adiktif. Jadi kalau sekali mencoba ini akan menjadi ketagihan dan tentunya ini merugikan dan akan merenggut masa depan kita bersama pendengar.

0: Don, ngelamun ae. Ngapa yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Duh, itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis, tenang ae. Melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku, PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temokke okay, peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.

Pendengar mendengarkan kabar duka belakangan ini yang terjadi di wilayah perairan yang dekat dengan kita, pendengar ya. Semoga yang masih belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan ini dibesarkan hatinya oleh Tuhan, pendengar ya. Dan untuk itu memang perlu sekali kita banyak edukasi mengenai hal-hal seperti ini ya. Ini seperti yang dilaksanakan di Batang, pendengar. Sebanyak 125 nelayan, pelaku usaha pelabuhan, operator kapal, dan pengguna wilayah perairan Batang ini mendapat penguatan pemahaman keselamatan pelayaran melalui sosialisasi yang digelar oleh unit penyelenggara pelabuhan atau UPP kelas 3 Batang, pendengar. Edukasi ini menekankan pentingnya memahami alur pelayaran dan potensi resiko untuk mencegah kecelakaan di laut. Keselamatan ini menjadi perhatian karena aktivitas perairan Batang juga bersinggungan dengan wilayah operasional objek vital nasional atau OPVITNAS. Ini termasuk area fasilitas PLTU Batang. Pengguna perairan diingatkan mematuhi batas operasional dan tidak melakukan aktivitas terlalu dekat dengan fasilitas seperti pipa pengambilan air laut dan juga dermaga, pendengar. Ini disampaikan oleh Kepala UPP kelas 3 Batang, Sugianto. Ini mengatakan keselamatan pelayaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Syah Bandar atau UPP, tetapi juga seluruh pihak yang beraktivitas di perairan. Karena menurutnya penerapan keselamatan ini harus dilakukan secara konsisten ya, bukan hanya dipahami secara teori saja. Ini 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam keselamatan pelayaran, yakni kesiapan manusia, kesiapan kita, pendengar ya, kelaikan dari kapal, keselamatan pengguna atau penumpang, serta kondisi cuaca dan lingkungan ini juga perlu diperhatikan sebelum berangkat melaut. Nakoda dan awak kapal ini perlu memastikan kompetensi dan kesiapan sebelum berlayar. Sedangkan operator ini wajib memastikan kapal laik laut dan seluruh peralatan keselamatan ini berfungsi dengan baik sehingga nantinya bisa digunakan ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, pendengar ya. Ini Kompol Toto Hadi Prayitno, Kasat Polairut Polresta Batang, ini dalam kegiatannya juga menyampaikan materi mengenai keselamatan perairan di sekitar objek vital nasional. Materi mencakup pengawasan aktivitas perairan serta patroli di jalur laut dan juga sekitar dermaga khusus PLTU yang ada di Batang. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batang, HNSI Batang, ini Teguh Tarmujo mengapresiasi kegiatan tersebut karena memang penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan nelayan menghadapi resiko tinggi saat melaut, pendengar ya. Karena memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di laut. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin bekerja ataupun juga mata pencahariannya di sekitaran laut, juga keluarganya di sekitar laut, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar ya. Berangkat dengan semangat dan pulang dengan selamat, kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Dan untuk para nelayan ataupun juga masyarakat yang akan beraktivitas di sekitaran pantai, nanti akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan untuk tidak kemana-mana, tetap bersama dengan kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa saja tugas jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara? Berikut pernyataan dari Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Temanggung, Rilex Triangga SH.
1: Yang kedua mungkin dalam bidang perdata dan tata usaha negara, di situ kita biasanya melakukan seperti pendampingan-pendampingan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi kepada pemerintah daerah atau ke dinas-dinas tertentu atau BUMN, BUMD seperti itu.

Mendengar saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ya informasi perakiran cuaca kemaritiman. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitar wilayah pantai ataupun juga laut, begitu pendengar ya, tetap bersama dengan kami karena akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, untuk pagi hari ini kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan prakirawan Doni dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, pendengar akan kami sapa terlebih dahulu. Mas Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Selasa 22 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Rabu 23 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Selasa 22 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Rabu 23 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Selasa 22 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Rabu 23 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari tenggara hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Itu terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni dan selamat beraktivitas kembali. Demikian tadi pendengar ya, informasi kemaritiman pendengar dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang bersama dengan Prakirawan Doni. Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya dalam Semarang pagi ini. Sudah banyak sekali program-program juga informasi-informasi serta ragam musik yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akhirnya saatnya saya Iman Arya dan juga pengarah acara yang bertugas Marnisa pamit undur diri pendengar ya, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Semarang Siang ini akan menemani aktivitas Anda melanjutkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Hemat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu-satu ya, dan memang kalau misalkan ingin menyelesaikan segala hal ya, kita harus mulai satu persatu agar semuanya itu bisa selesai seperti itu ya. Seperti halnya juga Anda yang mungkin

menghadirkan perbincangannya bersama dengan Kemenag Kota Semarang ya, tepatnya dengan Pak Ricky Waskito, atau biasanya kadang Anda sudah sering mendengarkan kajian dari beliau juga. Nanti kita akan tanya-tanya ya, seperti apa nih implementasi dari nilai-nilai moderasi beragama yang adil, berimbang, dan toleran. 024-831-6686 atau juga 081-666-6886 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Tetap bersama kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami PGR Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, seperti yang tadi Hana ungkapkan ya, kita akan hadirkan sebuah perbincangan ini mengenai implementasi 9 nilai moderasi beragama. Saya sudah tersambung bersama dengan Pak Riki Waskito dari Kemenag Kota Semarang ya. Selamat pagi Pak Riki.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pagi ini kita membicarakan mengenai moderasi beragama. Seperti apa implementasinya? Nah, tapi mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar, sebenarnya konsep moderasi beragama yang diinginkan ini yang seperti apa ini Pak Riki?
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amuridh dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan.

0: وستطلي تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam jadi ummatan wasatan, umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad jadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi ayat ini menjadi salah satu dasar, ya, salah satu dasar moderasi beragama di Indonesia, di mana moderasi beragama itu sungguhnya sudah mulai didengungkan pada tahun 2016, yang saat itu Kementerian Agama dipimpin oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian diperkuat dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun antara tahun 2020 sampai 2024. Dan dilegalkan dengan peraturan presiden nomor 58 tahun 2023. Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dengan mengambil jalan tengah. Ya. Tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri. Kalau ekstrem kanan itu pelaksanaan agamanya ya mungkin terlalu saklek gitu ya. Tapi kalau ekstrem kiri itu berarti dia walaupun agama Islam tapi dia mungkin tidak menjalankan agama. Ya. Jadi tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri. Dan sungguhnya moderasi agama itu sudah menjadi bagian dalam agama Islam sejak dahulu. Nah, ada beberapa indikator utama di dalam moderasi beragama itu. Jadi empat pilar atau indikator utama seorang itu bersikap moderat di dalam beragama itu meliputi satu, komitmen kebangsaan. Setia pada prinsip berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Jadi menghargai perbedaan keyakinan, menghormati hak orang lain untuk beribadah dan tidak memaksakan kehendak, apalagi memaksakan agama kepada orang lain. Nah, yang ketiga, anti kekerasan. Menolak segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik, verbal maupun pikiran dalam menyelesaikan masalah atau atas nama agama. Jadi kalau kita cocok kita bakar itu ya jangan gitu. Ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ya. Ramah, menghargai serta mau menerima tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Saya kira itu, Mbak. Kalimbana ya.
1: Iya. Baik. Nah, ini kan tadi dari ajaran agama kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah sistem kenegaraan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi saat ini ya, nilai-nilai apa ini yang paling penting harus kita punya dalam mengimplementasikan moderasi beragama ini, Pak Riki?
0: Oke. Seperti yang tadi di dalam judul kita ya, sembilan nilai moderasi beragama di Indonesia ya. Yang sembilan nilai itu meliputi yang pertama itu adalah harkat martabat kemanusiaan. Nilai ini menegaskan bahwa manusia itu harus ditempatkan sebagai makhluk yang mulia, terlepas dari agama, suku, dan ras apapun. Agama itu hadir untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Jika seorang beragama namun tindakannya merendahkan atau merusak eksistensi manusia lain, maka sungguhnya ia telah kehilangan esensi terdalam dari nilai ketuhanan itu sendiri. Ya, makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu Allah sampaikan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal-mengenal dengan berbagai perbedaan tadi. Ya, ono sing agamane beda, ono sing sukune beda, ada yang rasnya berbeda gitu. Ya, jadi ini yang barangkali harus kita apa ya, kita implementasikan, kita kebumikan di bumi Indonesia tercinta ini, agar antar umat manusia itu menghargai martabat kemanusiaan, walaupun kita beda agama, walaupun kita beda suku, tapi sungguhnya sama-sama kita ini manusia. Ya, hendaknya kita saling menghormati, kita hendaknya saling menghargai. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kemaslahatan umum. Tujuan dari ajaran agama itu bukan hanya untuk kebaikan individu di akhirat. Ya, sekali lagi, tujuan dari agama itu bukan hanya untuk kebaikan individu di akhirat, tetapi juga untuk mewujudkan kebaikan bersama di dunia. Makanya kalau dalam Islam itu sering diajari doa sapu jagat gitu ya. Minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bukan hanya untuk kebaikan individu di akhirat, tetapi juga untuk mewujudkan kebaikan bersama di dunia. Maka prinsip-prinsip kebaikan bersama yang diajarkan dalam Al-Quran itu antara lain bahwa dalam hidup ini kita upayakan agar kita itu tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau misalnya itu kita gotong royong kerja bakti, enggak usah takon, "Kowe agamamu apa? Enggak usah melu kerja bakti. Iki agama sing kerja bakti, agamane sing padha ya enggak lah." Ya. Ya, mari bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Prinsip yang kedua adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Umat manusia itu didorong untuk bersegera melakukan berbagai kebaikan sosial maupun ibadah. Ya, seperti kalau kita pernah membaca dalam Al-Quran itu, ya, ada ayat yang menyampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu itu ke dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian yang berikutnya, prinsipnya adalah persaudaraan dan perdamaian. Ya. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa sesama mukmin bersaudara, sehingga kedamaian dan kebersamaan selalu senantiasa dijaga, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, maka kalau misalnya sama mukmin beda aliran, gak usah guntuk-guntukan go, ya. Mari hidup bersama, ya, yang rukun, saling menghormati itu. Jangan takfiri, ya. Jangan mengkafirkan orang lain, karena mengkafirkan orang lain itu kan masalah, ya. Misalnya Mbak Ana saya kafirkan kan, Anda ngamuk sama saya, ya, nah, gitu. Jadi jangan saling mengkafirkan. Ini apa? Di antaranya, ya, 2 dari 9 nilai. Kemudian yang berikutnya itu adalah adil, ya, adil. Adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan tidak diskriminatif. Seorang yang memiliki nilai ini maka akan memberikan hak yang sama kepada pemeluk agama lain. Sekali lagi, seorang yang memiliki nilai ini, ya, adil, maka ia akan memberikan hak yang sama kepada pemeluk agama yang lain tanpa berat sebelah atau memihak berdasarkan sentimen kelompok. Jadi ini yang barangkali harus kita perhatikan, ya, Mbak Ana. Itu.
1: Baik. Ya, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, ya, Ustadz, ya. Kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kami melalui 0248316686 atau juga 0816666886 atau juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital kami, ya. Tetap bersama kami dalam siang ini.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Implementasi 9 nilai moderasi beragama. Tadi sudah disampaikan, nanti kita akan bahas kembali, tapi Pak Riki ini sudah ada beberapa yang bergabung ya untuk bertanya. Kita akan bacakan terlebih dahulu yang sudah bergabung di RRI Digital ini dari Alivia ya. Izin bertanya Pak, bagaimana Kemenak memastikan konsep berimbang ini kemudian tidak disalahartikan sebagai kewajiban untuk selalu berada di tengah, termasuk ketika terdapat tindakan yang jelas-jelas merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Nah ini seperti apa ini Pak Riki?
1: Oke, pada prinsipnya 9 nilai itu kalau misalnya diterapkan ya, 9 nilai itu kalau misalnya diterapkan, pasti hal-hal yang tidak kita inginkan itu ya, kita inginkan dalam kehidupan ketenteraman bersama itu pasti tidak akan terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai bangsa Indonesia ya, 4 indikator utama tadi harus diterapkan dulu. Yang pertama misalnya komitmen kebangsaan tadi ya, setia pada prinsip kebangsaan yang bernegara dan berdasarkan Pancasila, undang-undang ini sudah NKRI, ini sudah jadi apa ya, harga mati untuk kita. Jadi mungkin kita sering mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Gusmus ya. Kita ini orang Islam, orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Kalau kita orang Indonesia yang beragama Islam, ya orang Indonesia yang beragama Islam, berarti jangan sampai dia itu merusak negaranya, ya jangan sampai dia merusak negaranya, ya. Pendirian bangsa ini ya, baik Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian menjaga keutuhan itu kan sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu gitu loh. Ulama-ulama zaman dahulu itu sudah memikirkan termasuk misalnya Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus mungkin ada aliran yang agak keras, apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Loh, itu tuh sudah pikir ya. Itu sudah dipikir ya. Dulu itu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, kemudian 7 kalimat itu dihapus, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga persatuan. Nah, itu sudah dipikirkan para ulama-ulama zaman dahulu. Ya, ya makanya kalau misalnya kita orang-orang yang datang kemudian jangan mengatakan apa itu bid'ah, ya janganlah ya. Ya jangan sebagai agama itu, kita beragama itu ya. Nah, tadi yang toleran tadi ya. Maka prinsip keduanya itu adalah toleran ya, toleransi. Ya, menghargai perbedaan keyakinan. Ini di Departemen Agama, di Kementerian Agama kan sudah dilaksanakan itu ya. Kita mungkin ya di Kementerian Agama itu misalnya doa bersama lintas agama itu ya, terjadi. Kemudian misalnya dulu pernah ada kemah antar umat beragama. Jadi antar pemeluk agama yang berbeda, penyuluh agama yang berbeda itu. Kemudian misalnya jalan sehat bersama itu melibatkan tidak hanya satu agama tapi semua agama terlibat di dalamnya ya, terlibat di dalamnya ya. Bahkan kemarin pada waktu ada MTQ itu ya, MTQ kemarin yang baru digelar itu ya, digelar kemarin itu, yang menyanyikan Mars MTQ itu ya, itu bukan umat Islam saja itu ya, bukan umat Islam saja ya, bahkan umat saja, bahkan penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik, terus anak buah dari penyelenggara Kristen Katolik ikut menyanyikan Mars MTQ itu kan berarti kan sudah jelas apa bentuk nyata, ya, bentuk nyata dari Kementerian Agama. Kemudian juga anti kekerasan. Jadi segala bentuk kekerasan di dalam penyelesaian permasalahan agama itu selalu kita upayakan, ya, biasanya dimusyawarahkan, dimusyawarahkan dulu, sehingga akhirnya kita menghindari penyelesaian permasalahan agama itu dengan kekerasan. Itu terhadap budaya lokal pun sama, ya, kita menghargai.
0: Ya, kita akan kembali jeda sejenak terlebih dahulu, ya. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui 0816666886 atau juga 0248316686 dan aplikasi kami di RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan masih kita bincangkan ya mengenai implementasi dari moderasi beragama. Baik, Pak Riki, tadi sudah ada beberapa hal seperti itu ya yang sangat penting dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Nah, ini ada apa lagi nih Pak yang mungkin harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia?
1: Okay. Tadi kan Pak Rodika yang disampaikan. Jadi kan 9 nilai. Ya. Yang pertama tadi kemanusiaan atau martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah kemaslahatan umum. Yang ketiga adalah adil. Ya, adil. Nah, prinsip keadilan dan berbuat baik ya itu banyak dijumpai dalam ayat Al-Qur'an. Bahwa misalnya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu Allah tidak melarang umat Islam itu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi atau memerangi umat Islam. Jadi keadilan dalam Islam itu bersifat universal. Ini dalam sejarah ya, dalam sejarah kita pernah mendengar bahwa gubernur Yaman itu pernah mau membangun masjid besar yang di situ itu ada rumah milik orang Yahudi. Nah, pada waktu itu orang Yahudi mengatakan, "Ndak, rumah saya tidak saya jual. Ya, rumah saya tidak saya jual. Biar di situ aja." Nah, gubernurnya akhirnya main paksa, digusur gitu ya, digusur. Nah, ketika dia digusur, rumahnya digusur, masih Yahudi ini menghadap kepada Khalifah Umar. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar? Dia memberikan nasihat kepada gubernur Yaman saat itu, ya, hanya dengan tulang yang digaris tengah, ya, tulang, ya. Tulang yang gak ada di setengah. Pesannya kepada Umar, udah ini kasihkan tulang ini kepada gubernur. Nah, saya kesini ini tujuannya kan mencari keadilan. Masa saya hanya dikasih tulang? Udah gak apa-apa, kasihkan aja. Ya. Setelah dikasihkan ya, ke gubernur, ternyata gubernur itu gemetar, takut. Ya. Loh, kasih tulang aja kok takut kayak gitu. Ya, kamu tahu gak? Ini pesan dari Khalifah Umar yang sangat keras, ya. Jadi berlaku adillah, ya, berlaku adillah. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka saya yang akan meluruskan kamu dengan pedangku. Ini pesan Khalifah Umar yang sangat keras. Dan akhirnya dia sampaikan, udah dirikan kembali, ya, bangunan itu dirikan kembali, ya. Akhirnya Yahudi ini malah udah merelakan, udah keadilan Islam luar biasa, sudah saya merelakan rumah saya digusur, rumah saya dirobohkan untuk kepentingan ibadah. Ini luar biasa, bukan karena dia bukan karena dia sudah digusur itu, bukan, tapi karena melihat keadilan yang ditampilkan oleh Islam. Makanya dalam Al-Maidah itu juga Allah sampaikan, i'tilu wa akrabu litaqwa, berbuat adillah karena sungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Kemudian dalam beragama memang ada prinsip ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu ya, lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada juga prinsip la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Setiap individu itu memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak yang lain. Dan ada satu lagi yang lebih luar biasa, bahwa umat Islam itu dilarang mencela keyakinan agama orang lain. Ini harus diperhatikan. Ini perintahnya Al-Qur'an, ya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilm. Ya. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti juga akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi ini sangat jelas kan? Ini sangat jelas sekali. Kemudian yang berikutnya, ya tadi yang tiga ya, adil yang tiga. Dan yang keempat adalah tawazun, ya, berimbang. Nilai ini mengajarkan untuk tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam mempraktikkan ajaran agama. Keseimbangan ini mencakup cara membagi perhatian antara kewajiban beragama dengan kewajiban bernegara. Ya, sekali lagi, membagi perhatian antara kewajiban beragama dengan kewajiban bernegara. Ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan, kita ini orang Islam, orang Indonesia yang beragama Islam. Kita bukan orang Islam yang sekarang berada di Indonesia, tetap kita itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Maka diperhatikan tadi, ya, pilar-pilar kebangsaan kita ini diperhatikan. Jangan merusak negara, ya, jangan merusak negara, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa konsep utama, ya, di dalam tawazun dalam Al-Qur'an itu sikap pertengahan tadi, dalam Al-Baqarah ayat 143 tadi disampaikan, kita itu sebagai ummatan wasatun, umat yang adil, umat pilihan, umat yang pertengahan. Yang kedua, larangan melampaui batas, ya. Allah melarang umatnya untuk melampaui batas dalam beragama dan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat sebelumnya. Yang berikutnya, larangan berlebih-lebihan. Allah menegaskan agar tidak berlebih-lebihan di dalam hal apapun, termasuk di dalam gaya hidup. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini yang empat, ya. Kemudian yang kelima itu adalah taat konstitusi. Sebagai warga negara, ini mari kita perhatikan semuanya. Ya, sebagai warga negara, aturan hukum dan kesepakatan bersama yang berlaku di Indonesia, seperti ya Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan-perundangan yang ada di negara kita, ya, itu wajib ditaati, wajib dipatuhi, ya. Nilai ini menekankan bahwa ketaatan kepada hukum negara sungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sekali lagi, ketaatan pada hukum negara itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan bagian dari perwujudan komitmen hidup bersama secara damai. Saya kira itu, Mbak Ana.
0: Baik, ya, ini sudah ada lagi yang bergabung bersama kami dari Alicia ini, ya. Bagaimana Kemenag Kota Semarang menyikapi penyebaran konten keagamaan di media sosial yang berpotensi memicu intoleransi atau memperkuat perbedaan antar kelompok ini, Pak?
1: Jadi beberapa konten yang kemarin memicu atau mungkin apa ya, kayak spanduk apa-apa itu yang di jalan yang kadang-kadang itu bisa memicu intoleransi itu, oleh Kemenag Agama Kota Semarang diupayakan agar diturunkan. Jadi kalau misalnya ada spanduk-spanduk yang kira-kira memicu, ya, memicu permasalahan hubungan yang kurang baik, ya, memicu hubungan yang kurang baik antar pemeluk agama, ya, ya, diupayakan agar diturunkan. Ya, biasanya Kementerian Agama itu bekerjasama dengan Polres, ya, dan sudah ada tim, ya, sudah ada tim yang misalnya itu mengamati ya, mengamati. Kalau misalnya ada konten-konten yang tidak baik, ya konten-konten yang tidak baik, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Nah, kira gitu.
0: Baik. Nah, Pak Riki, Semarang ini kan bisa dibilang sebagai salah satu kota yang paling toleran seperti itu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengukur keberhasilan implementasi dari moderasi beragama terutama di kota Semarang ini, Pak Riki?
1: Oke. Banyak hal. Jadi luar biasa ya. Salah satu. Wali kota kita itu wali kota Semarang ya, itu kan Don Muslim. Dan dia ya otomatis kan yang banyak milih waktu itu kan juga orang-orang Muslim kan gitu ya, bukan penduduk Semarang Muslim gitu ya. Yang kedua, bupati kita sendiri ya, bupati kota sendiri itu perhatiannya terhadap agama itu juga luar biasa ya, luar biasa. Jadi ketika beliau jadi wali kota, ya banyak hal-hal yang termasuk di dalamnya kemarin itu penyelenggaraan MTQ ke 31, MTQ Nasional 31 di kota Semarang itu juga atas perjuangan Purwali salah satunya, ya termasuk kemarin pemecahan rekor, ya rekor muri itu, ya kemarin itu malah targetnya kemarin pertama itu berapa ya? 93 ya, tapi 93 ribu ya. Kemarin itu hasilnya ya, yang nyanyi itu ya, Maros MTQ itu 282.269 apa 162 gitu. Ini sangat luar biasa. Dan itu salah satunya adalah salah satu yang apa ya istilahnya wali yang tetapnya Muslim yang pada waktu itu juga menggerakkan ya, menggerakkan itu. Kemudian yang berikutnya kayak FKUB di kota Semarang ini kan berjalan sangat bagus ya, FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama di kota Semarang ini kan berjalan sangat bagus ya, sangat bagus. Bahkan FKUB itu ada turunannya di setiap kecamatan ya, di kecamatan. Jadi tidak hanya FKUB di tingkat kota ya, tapi juga ada FKUB di tingkat kecamatan. Yang salah satu tujuannya itu ya mengeliminir ya kalau misalnya terjadi apa ya tindakan-tindakan yang intoleran. Ya, ini kan bisa diselesaikan di bawah ya, di bawah. Jadi setiap kecamatan itu ada FKUB kecamatan gitu ya. Pengurus FKUB kecamatan. Nah, itu FKUB kecamatan itu kan apa? Tidak hanya agama Islam apa, tapi semua agama masuk di dalamnya ya. Agama Hindu, Buddha, kemudian Kristen, ya Katolik, Islam. Nah, itu masuk di dalamnya ya. Salah satu tujuannya adalah untuk itu ya. Untuk menjaga keharmonisan beragama di kota Semarang gitu.
0: Baik.
1: Yang kemarin akhirnya dapat penghargaan.
0: Ya, Pak Riki, sebenarnya masih ingin lanjut lagi dengan 9 prinsip, tapi sepertinya waktu kita ini terbatas. Jadi mungkin bisa disampaikan saja kepada masyarakat ini seperti apa pemahaman yang harus dipunyai supaya kita bisa menjaga kerukunan dan juga kebersamaan di tengah perbedaan yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip dari moderasi beragama.
1: Oke, baik, saya sampaikan secara cepat aja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 9 nilai tadi ya, kemanusiaan, kemudian kemaslahatan umum, kemudian adil, berimbang, kemudian taat konstitusi. Nah, kemudian berikutnya adalah komitmen kebangsaan. Siapapun kita, sekali lagi, kita adalah bangsa Indonesia, kita hidup di negeri Indonesia. Maka upayakan agar kita tetap mencintai tanah air dan menerima Pancasila serta NKRI sebagai bentuk final dari kesepakatan bangsa Indonesia. silakan kita mengamalkan ajaran masing-masing, tetapi tidak memaksakan agama kepada orang lain. Mari saling menghargai, saling menghormati. Makanya proses nilai ke-7 itu adalah toleransi. Jadi toleransi itu bukan hanya berarti memberikan atau mengikuti keyakinan, bukan berarti kita membenarkan atau mengikuti keyakinan orang lain. Ya, sekali lagi, toleransi itu bukan berarti membenarkan atau mengikuti keyakinan orang lain, melainkan menghargai perbedaan dan memberi ruang. Ya, sekali lagi, memberi ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang. Ya. Makanya kalau ada peringatan-peringatan keagamaan itu kadang-kadang, ya misalnya ada Natalan, banser itu kadang-kadang yang jaga itu, ya. Ada peringatan ke Natal itu kadang-kadang banser itu, ya. Saya lihat di Sambiroto itu kadang banser yang jaga. Ya. Kemudian 8, anti kekerasan. Moderasi beragama nolak keras penggunaan kekerasan, ancaman, intimidasi maupun pemaksaan dalam menyebarkan atau membela agama, ajaran agama, ya. Bayangkan termasuk jangan membuat konten-konten yang memicu permasalahan, memicu keharmonisan beragama, ya. Kemudian yang terakhir adalah penghormatan kepada tradisi, ya. Dan itu, Mbak Ana, jadi mari bersama-sama di dalam kita menjalankan agama ini, jalankan agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, tapi dengan menghargai agama yang dimiliki oleh orang lain, agama yang dimiliki oleh keyakinan orang. Jangan saling mengkafirkan, jangan saling menghina agama orang lain, jangan menganggap diri kita itu paling benar, ya. Kalau kita menganggap diri kita itu paling benar, memangnya surga itu surga itu luasnya seluas langit dan seluas bumi, ya. Kalau dianggap kita yang paling benar, surga itu mati sendiri itu komplang, ya, komplang itu sebenarnya banyak, ya, gitu. Saya kira itu banget.
0: Baik, ya. Baik Pak Rike, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga ini bisa menjadi satu pemahaman tersendiri bagi yang mendengarkan untuk kita siang hari ini. Kapan-kapan bisa kita sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rike.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tadi sudah disebutkan, ya, ada beberapa prinsip atau implementasi, ada 9 dalam kita menjunjung persatuan dan kesatuan, ya, dengan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih akan temani Anda, ya, sesaat lagi. Kami juga akan update terlebih dahulu beragam informasi seputar dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Pro3. Tetap bersama kami dalam Semarang Siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental.

0: Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
1: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bid Propam Polda Jawa Tengah salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan. Luki, laporan Anda.
1: Baik, pendengar, musim kemarau membuat sebagian masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Tengah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat kondisi itu, bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama si Propam Polres Jajaran turun langsung membantu warga dengan menyalurkan air bersih. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dalam rangka memperingati HUT ke-24 Propam Polri. Bantuan air bersih didistribusikan di sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Saiful Anwar mengatakan penyaluran air bersih dilakukan di beberapa wilayah. Adapun jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Temanggung didistribusi 4 tangki air bersih kepada warga di wilayah Kecamatan Kaloran, khususnya Dusun Bugen, Desa Geblok, dan Desa Kalimanggi. Sementara Kabupaten Cilacap ada 35.000 liter air bersih disalurkan ke warga Desa Jabusari dan Kecamatan Jerulegi. Sementara itu di Kabupaten Pekalongan disalurkan 18.000 liter untuk warga di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi. Di Kabupaten Semarang, 24.000 liter untuk masyarakat Dusun Legarang, Desa Jati Rungo, Kecamatan Pringapus. Secara keseluruhan, bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kebutuhannya sehari-hari. Sementara di Kabupaten Temanggung, warga sangat antusias menerima bantuan dropping air bersih dari Bid Propam Polda Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu, kedatangan anggota Polri yang membawa air bersih ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Kombes Pol Saiful Anwar juga menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-24 Propam Polri, tapi juga bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan air bersih dari Polda Jawa Tengah. Demikian informasi dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Luki Setiawan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Pernah nggak sih kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Pendengar, jajaran TNI Angkatan Laut mengamankan kapal SPOB Nur Faiza 03 yang mengangkut sekitar 407 ton bahan bakar minyak atau BBM jenis high speed diesel atau HSD atau solar tanpa dokumen yang dipersyaratkan di perairan Semarang, Jawa Tengah. Muatan tersebut diduga berpotensi menimbulkan kerugian finansial negara sekitar 6,5 miliar rupiah. Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektor. Seperti halnya Wonosobo tercatat memiliki prevalensi 18,05%, disusul Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencapai capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti

0: Don, ngelamun ae. Ngapa yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Dari itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS. Son.

0: Masih temani Anda pendengar dalam Semarang siang ini ya, dan kami akan lengkapi dengan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Abdullah Toyibi Esos ya, beliau adalah Babin Kamtibmas di wilayah Jayengan Polsek Serengan Polresta Surakarta. Selamat siang Pak Abdullah.
1: Selamat siang Ibu, Sugeng siang.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Pak Abdullah, seperti apa ini giat haul yang dilaksanakan di Pasar Kliwon untuk hari ini?
1: Untuk kegiatan untuk pelaksanaan hanya antisipasi aja buat saudara-saudara kita yang di luar kota. Apabila memasuki ke wilayah Solo sebelah timur, untuk kegiatan masih berlangsung nanti tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober. Jadi ada pengalian arus. Jadi ada kemacetan apapun kekeroditan lalu lintas, jalur lalu lintas di wilayah timur Solo. Demikian.
0: Baik, ini biasanya kegiatannya meliputi apa saja ini Pak?
1: Untuk kegiatan-kegiatannya itu dari tanggal 2 Oktober itu ada rawa, kemudian tanggal 3-nya haul, haul puncaknya maulid tanggal 4-nya, itu di Masjid Riyad Pasar Kliwon.
0: Baik, jadi untuk tanggal-tanggal tersebut akan terjadi peralihan arus sih. Jalur-jalur alternatif yang diberikan ini bisa lewat mana saja ini Pak untuk menghindari titik?
1: Untuk menghindari apabila dari arah barat, barat Solo dari Pajang ke Slamet Riyadi, mohon tidak melintas ke arah Gladak, lurus terus. Kemudian dari arah yang timur, dari arah Juruk ke mau ke arah Wonogiri itu sudah dialihkan. Yang melalui Mojo, jembatan Mojo, diharapkan sebelum sampai ke lokasi perempatan Baturono, belok ke kiri memasuki kampung, nanti ada yang mengarahkan. Demikian dari Jayengannya.
0: Baik, nah ini kalau untuk pengamanan sendiri nanti skemanya akan seperti apa ini Pak? Apakah mungkin akan ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang datang atau seperti apa?
1: Kalau perlakuan khusus semuanya akan mendapatkan pelayanan dari kepolisian, khususnya dari Polresta Surakarta. Karena yang dari Polsek Serengan sendiri hanya mendapatkan penumpukan dari para jamaah. Jadi seperti hotel itu penuh, seperti UMKM, ojek online maupun ojek pangkalan itu sangat-sangat membantu sekali dalam pemasukan dari ke masyarakatnya.
0: Baik, Pak Abdullah, yang terakhir ini mungkin untuk masyarakat yang nanti akan hadir ya dalam haul Pasar Kliwon ini, apa saja yang dipesankan supaya keamanan dan ketertiban ini bisa tetap terjaga?
1: Ikut menjaga kondisivitas terutama warga jamaah dari luar kota. Biasanya paling banyak itu dari Banjar, Martapura, Kalimantan, kemudian dari Madura, itu banyak yang datang ke Solo. Mohon ikut membantu dalam kelancaran, apalagi menempatkan parkir-parkir kendaraannya tidak melebihi bahu jalan. Karena kadang kalau tidak dipantau itu parkirnya itu double, jadi menimbulkan kekeroditan.
0: Baik, baik Pak Abdullah, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga untuk acara nanti bisa berjalan dengan aman dan juga lancar ya. Selamat siang, salam presisi. Amin. Sehat selalu.
1: Amin, sehat selalu.
0: Baik, itu tadi satu informasi untuk Anda yang mungkin juga setiap tahunnya ini termasuk yang sering datang ya di kegiatan haul pasar Kliwon. Ini ada beberapa hal terutama untuk jalur alternatif dan juga kantong-kantong parkir yang mungkin bisa Anda catat ya supaya pelaksanaannya nanti dan Anda ini juga tetap nyaman dalam mengikuti kegiatannya. Kami masih akan temani Anda, beberapa informasi ini masih akan kami sajikan dan kami update untuk Anda ya dalam Semarang siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pergar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pergar, stunting di Jawa Tengah masih di angka 9,93%. Gubernur menyatakan butuh kolaborasi dari hulu hingga 1000 hari kehidupan. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Hana. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa upaya menekan angka tangkes atau stunting di Jawa Tengah tak dapat dikerjakan sendirian. Pemerintah daerah membutuhkan kerjasama lintas sektor, mulai dari pencegahan pernikahan dini, pendampingan ibu hamil, hingga intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penurunan stunting sekaligus menyiapkan kualitas sumber daya manusia SDM generasi mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Lutfi saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di kantor Gubernur Jawa Tengah. Pertemuan tersebut juga membahas rencana konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Tengah Bali, Nusa Tenggara, Jabanusa yang akan digelar di Kota Semarang pada 22 hingga 23 September ini. Ahmad Lutfi mengatakan penanganan stunting harus dilakukan sejak dari hulu, pendampingan calon pengantin, pencegahan pernikahan dini, pendampingan ibu hamil, hingga pengawasan tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan terlihat atau terlibat, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana, DP3AKB, PKKBN, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa, hingga Tim Penggerak PKK. Menurutnya, pencegahan stunting merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Persiapan bahkan harus dimulai sebelum pernikahan, berkelanjutan atau berlanjut pada masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan anak. Demikian laporan terkait stunting Jawa Tengah masih 9,93%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi butuh kolaborasi dari hulu hingga 1000 hari kehidupan. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Semarang Siang ini.

0: apa tugas media dalam pengembangan konten budaya lokal? Berikut penjelasan dari Koordinator PKSP KPID Jawa Tengah, Intan Nurlaili.
1: Di budaya lokal juga seperti itu, seperti tadi ya, bahwa konten-konten kita harus bersaing dengan konten luar, konten yang dari luar daerah atau bahkan luar negeri gitu. Nah, ini berisiko hilangnya kekhasan budaya gitu. Makanya ketika kita melakukan pengawasan di wilayah-wilayah di Jawa Tengah, kita selalu tekankan kepada teman-teman lembaga penyiaran di daerah untuk selalu mengutamakan konten lokal gitu. Jangan lupakan konten lokal, karena itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh teman-teman di lembaga penyiaran, sehingga itu menjadi nilai positif yang mereka terus harus kembangkan. Jangan sampai kemudian tergerus ya, hilang begitu ya, karena mereka lebih mengutamakan hal-hal yang viral, hal-hal yang memang secara demand mungkin saat ini besar begitu ya, tapi akhirnya harus meninggalkan kekhasan lokal yang ada di sana. Indonesia is me.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, masih di Semarang siang ini ya, pendengar. Dan kami akan lengkapi kebersamaan kita pada siang hari ini dengan beragam informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Lintas Siang. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Sehingga kegiatan ini menjadikan manfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Nah, inovasi terbagus yang sangat menarik dari PMI Kota Semarang salah satunya adalah perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, baik itu usia lanjut, lansia maupun teman-teman berkebutuhan khusus.
3: Membuat inisiatif bangunan untuk unit pengering rumput laut. Jadi awalnya sebenarnya ini uji coba, tapi coba oleh Pak Kades ternyata hasilnya bagus. Kalau dari keterangan Pak Kades dari 18 jam jadi 8.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Universitas Diponegoro Undip Semarang mengembangkan inovasi teknologi pengering rumput laut surya biomasa guna membantu meningkatkan kualitas produk petani budidaya di Pantura. Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun dana senilai 3 miliar 86 juta rupiah. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Universitas Diponegoro atau Undip Semarang berhasil mengembangkan inovasi teknologi pengering rumput laut surya biomasa guna membantu meningkatkan kualitas produk petani budidaya di Pantura. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
4: Kami kampusnya di Pantura, oleh karena itu kami berharap
5: Universitas Diponegoro Undip terus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, dimulai dari perannya dalam mengembangkan sumber daya di kawasan Pantura. Salah satunya adalah inovasi unit pengering rumput laut surya biomasa dengan dehumidifikasi udara yang dikembangkan oleh tim peneliti Undip yang dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Jaeni yang merupakan dosen Fakultas Teknik Undip. Rektor Undip Profesor Dr. Suharno menyebut Undip berkomitmen untuk membangun Pantura melalui peran aktifnya dalam

0: Masukkan.
1: Rektor Undip menjelaskan, inovasi pengering rumput laut oleh tim Undip memiliki kapasitas 2.000 kg. Dengan adanya unit tersebut, petani rumput laut dapat meminimalisasi ketergantungan atas kondisi cuaca dan panas matahari dalam mengeringkan rumput laut, sehingga produk yang dihasilkan jauh lebih higienis. Sementara itu, Ketua Tim Sinergi Profesor Dr. Mohjaini dari Undip menjelaskan, teknologi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses pengeringan yang semula 18 jam menjadi 8 jam, tetapi juga membantu pelaku usaha menjaga kebersihan serta meningkatkan konsistensi kualitas produk rumput laut kering.
0: Berhasil membuat inisiatif bangunan untuk unit pengering rumput laut. Jadi awalnya sebenarnya ini uji coba, tapi coba oleh Pak Kades ternyata hasilnya bagus. Kalau dari keterangan Pak Kades dari 18 jam jadi 8 jam.
1: Lebih lanjut, Prof. Jaini menjelaskan, unit tersebut memanfaatkan energi surya sebagai sumber panas utama, serta biomasa sebagai sumber panas pendukung, dan digunakan di ruang tertutup untuk mengurangi pencemaran. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, penggalangan Bulan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun 3 miliar 86 juta rupiah. Perolehan ini menjadi wujud tingginya antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepeduliannya sangat besar terhadap PMI.
4: Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun perolehan 3 miliar 86 juta rupiah. Tingginya perolehan dana kemanusiaan tahun ini menjadi wujud antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Ketua Bulan Dana PMI Kota Semarang, Adi Fajar Arianto mengatakan, capaian Bulan Dana tahun ini menjadi gambaran tingginya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan PMI turut membuat kegiatan kemanusiaan semakin memberikan manfaat. Salah satu perhatian yang dinilai penting adalah program yang menyasar kelompok lanjut usia atau lansia serta penyandang disabilitas.
3: Banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan sehingga kegiatan ini menjadikan manfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Nah, inovasi terbagus yang sangat menarik dari PMI Kota Semarang salah satunya adalah perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, baik itu usia lanjut, lansia maupun teman-teman berkebutuhan khusus.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo mengatakan, partisipasi masyarakat dalam bulan kemanusiaan tidak harus diwujudkan dalam bentuk sumbangan dengan nominal tertentu. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang untuk peduli terhadap kemanusiaan melalui peran serta yang dapat dilakukan oleh siapapun.
5: Dengan khusus memperhatikan kesetaraan harkat dan martabat manusia usia lanjut dan orang dengan disabilitas yang kita selama ini kurang perhatikan, kurang pedulikan, kita angkat dan kita fokus pada bagaimana mereka semua memiliki kesempatan untuk berperan di dalam kehidupan kemanusiaan seperti orang yang normal.
4: Lebih lanjut, Awal menegaskan perhatian tersebut diarahkan agar lansia dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Pihaknya berharap semangat kepedulian yang tumbuh melalui bulan kemanusiaan dapat terus dijaga dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Semarang. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, capaian positif ditorehkan PMI Kota Semarang dalam program Bulan Dana Kemanusiaan 2026. Seberapa penting transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program kemanusiaan seperti ini? Berikut kami hadirkan wawancara bersama pengamat kebijakan publik Habibie yang dipandu oleh Arisu.
6: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Pak Habibie.
8: Selamat siang, Bu Ari.
7: Iya, Bapak, ini bagaimana Pak Habibie melihat antusiasme warga Kota Semarang dalam mendukung program Bulan Dana Kemanusiaan PMI yang hingga berhasil menghimpun 3,80 miliar rupiah ini, Pak Habibie?
8: Iya. Baik, kita saat ini tentu melihat sangat berbahagia ya. Bahagia, senang apa yang dilaksanakan oleh PMI, di mana PMI telah berhasil untuk menggalang pengumpulan dana kemanusiaan atau dana sosial senilai 3,5

0: 4,08 miliar atau 3,8 miliar, di mana dana yang dikumpulkan 3 sekian miliar itu tentunya bukan dana yang kecil, artinya dana yang lumayan besar, apalagi masih Kota Semarang sangat beratensi untuk mendukung suksesnya program PMI Kota Semarang, terutama kaitannya dengan penggalangan dana sosial untuk masyarakat, di mana kita melihat bahwa masyarakat sosial yang ada di Kota Semarang itu benar-benar sangat membutuhkan bantuan daripada salah satunya adalah lembaga atau NGO PMI ya, Lembaga Non-Government Organization yang dalam hal ini adalah PMI Palang Merah Indonesia yang berkantor di Kota Semarang. Itu sangat luar biasa, apalagi itu baru segi dana 3 miliar itu, belum nanti segi-segi yang lain, katakanlah segi pendonornya dan lain sebagainya, itu tentunya masyarakat Kota Semarang sangat atensi Bu Ari. Dan ini harus mendapat apresiasi yang positif nih, selain dari masyarakat juga dari kepala daerah, terutama wali kota, kemudian wartawan-wartawannya kayak RRI dan TVRI atau bahkan media-media yang lain yang atensi untuk membangun kehidupan bermasyarakat di Kota Semarang yang harmonis dan lebih baik lagi. Itu Bu Ari.
1: Baik. Nah ini kan, iya, kalau kita melihat dana 3 miliar lebih ini Pak Habibie ya, sebenarnya seberapa penting ini transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program kemanusiaan seperti ini Pak Habibie?
0: Sangat penting sekali Bu Ari, di mana yang namanya transparansi itu kan ada flashback kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang diberikan atau dititipi dana tersebut. Masyarakat itu kan pinginnya begini, pinginnya masyarakat ketika saya nyumbang jangan disalahgunakan. Ini saya nyumbang PMI, benar-benar keperuntukannya itu kemanusiaan sosial. Artinya masyarakat ingin tahu dana itu larinya kemana, digunakan untuk apa, dan kepentingannya untuk apa. Itu sangat transparansi dan itu sangat meningkatkan kepercayaan masyarakat supaya masyarakat itu tambah yakin bahwa dana itu disumbang kepada lembaga-lembaga yang pengelolaannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara sosial. Itu sangat penting sekali itu. Saat ini ada regulasi di pemerintah bahwa semua lembaga-lembaga nirlaba yang mendapat bantuan dari pemerintah maupun dari sektor kemanusiaan atau masyarakat itu wajib diaudit dalam untuk apa. Itu saat ini sudah menjadi hal yang istilahnya itu apa ya, hal yang sangat diperhatikan oleh sektor pemerintah. Pemerintah itu sangat perhatian itu karena tidak ingin yang namanya dana-dana sumbangan masyarakat itu hanya sebagai lip service, iya, seperti itu Bu Ari.
1: Baik, nah menurut Pak Habibie sendiri juga apa ini yang perlu dilakukan PMI Kota Semarang agar antusiasme masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan ini dapat terus dipertahankan ke depan Pak Habibie? Iya.
0: Jadi saya melihat begini Bu Ari, bahwa ketika PMI itu sudah menjadi bagian daripada corong pemerintah untuk kegiatan kemanusiaan, PMI ini harus mendapatkan apresiasi yang positif oleh pemerintah supaya kerja PMI itu semakin meningkat. Tidak hanya sektor kemanusiaan yang sudah berjalan, tapi sektor kemanusiaan yang belum berjalan, itu pun atau masih dalam progres, itu pun harus menjadi perhatian khususnya PMI. Saya melihat PMI itu sangat atensinya luar biasa. Walaupun PMI itu berdiri sendiri, tapi PMI itu dalam pengelolaan manajemennya itu menurut saya perlu dicontoh, dan ini harus dipertahankan. Dan pokoknya perlu ditingkatkan, akan tetapi program yang terprogres itbu jangan sampai nanti terbengkalai. Itu yang harus benar-benar dioptimalkan oleh Palang Merah Indonesia Kota Semarang. Perlu ada yang namanya semacam kriket yang harus dicontoh oleh lembaga-lembaga lain supaya lembaga-lembaga lain yang bergerak di tenaga kemanusiaan itu bisa bersinergi, saling membangun, saling membackup, dan ini untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira mantap itu lembaga NGO yang saat ini menjadi andalan ya. Baru PMI yang besar itu.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Habibie untuk infonya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
0: Selamat siang.
2: Pendengar, di tengah penolakan dari warga, pembangunan proyek geotermal di Ungaran tetap terus berjalan. Kendati demikian, dipastikan prosesnya tidak akan sembarangan dan direncanakan berada lebih dari 2 km dari kawasan situs budaya Candi Gedong Songo. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saran kita sih itu dievaluasi lagi dalam konteks geotermal yang sudah berjalan tadi kayak saya sampaikan.
4: Pendengar merespon kekhawatiran warga terhadap dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian meminta pemerintah mengkaji kembali berbagai aspek sebelum proyek tersebut dilanjutkan. Menurutnya kebutuhan energi perlu dibandingkan dengan alternatif sumber energi yang lainnya, termasuk dari sisi investasi dan juga dampak lingkungan.
3: Berbeda gitu. Dan resikonya tadi cukup tinggi juga. Bagaimana ngomong soal resiko bisnis, terus dampak dari lingkungannya ketika dia operasional berkurangnya air gitu. Dan terus pasti akan muncul akibat dari deforestasinya juga. Gitu loh. Karena Walhi melihat bahwa 10 tahun terakhir 11.000 hutan yang hilang akibat alih fungsi lahan. Kalau ada geotermal, baik itu di Ungaran, Telomoyo, di Selamat ataupun di Lawu, itu pasti akan ngomong soal alih fungsi lahan juga untuk keterbutuhan operasional mereka. Ini kan akan semakin berkurang dan akan semakin menunjukkan efek dari deforestasi untuk konteks kebencanaan akan menambah tingginya angka kebencanaan sebenarnya.
4: Menyikapi tuntutan Walhi tersebut, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya mengatakan hingga saat ini lokasi pengeboran belum ditetapkan karena proyek masih berada pada tahap studi. Menurutnya pengembangan panas bumi tidak dapat dilakukan secara sembarangan sehingga keberadaan situs budaya menjadi salah satu aspek penting yang diperhitungkan.
5: Jadi nanti PLN akan membuat laporan secara berkala dan kami akan terus meminta PLN untuk update termasuk penambahan data bawah permukaan seperti ada geofisika, geokimia, dan geologi.
4: Lebih lanjut, penentuan titik pengeboran akan didasarkan pada kajian geofisika, geokimia, hingga geologi serta melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polresta Magelang berhasil mengungkap peredaran obat keras jenis pil Yarindo atau pil sapi. Obat yang masuk dalam daftar G atau obat keras tersebut diamankan sebanyak 23.000 butir. Berikut laporan Widya Cahyono.
6: Dari pil yang kita amankan ini 23.000 itu dari satu orang.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Magelang berhasil mengungkap peredaran obat keras jenis pil Yarindo atau pil sapi. Obat yang masuk dalam daftar G atau obat keras yang berhasil diamankan tersebut sebanyak 23.000 butir. Polresta Magelang Kombespol Edi Bagus Sumantri kemarin mengatakan ke-23.000 butir pil Yarindo tersebut diamankan dari pelaku AP, warga Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Pelaku sehari-hari profesi sebagai tukang ojek online. Menurutnya, pengungkapan penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam obat daftar G tersebut telah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan obat-obatan di Dusun Krean, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegarejo, Kabupaten Magelang. Telah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap pelaku pada 3 Agustus lalu dan barang bukti pil Yarindo sebanyak 23.000 butir. Dari hasil pemeriksaan tersebut, AP diketahui membeli pil Yarindo secara daring melalui pesan WhatsApp seharga 10,6 juta. Kemudian pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi.
8: Dengan cara mengambil yang dialamatkan ditaruh di tempat tertentu yang dimana dari FSS itu mengambilnya.
7: Kasat Narkoba AKP Tri Widaryanto menambahkan pelaku AP membeli pil Yarindo sebanyak 1 toples berisi 1.000 butil dengan harga Rp850.000 per toplesnya. Kemudian dijual secara eceran per paket berisi 20 butir seharga Rp50.000.
6: Sudah sekian kali, jadi 3 kali pengambilan, yang 2 sudah selang 2 bulan sudah habis. Tinggal yang kedapatan ini 23.000 ini sudah bisa kita amankan.
7: Ia menambahkan konsumen dari pil Yarindo tersebut bagian besar adalah anak-anak sekolah. Dia Sayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Labas kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736, serta Badan Narkotika Nasional dan Brimob Polda Jawa Tengah untuk memastikan para warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui hasil razia tersebut, selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
9: Yang kita sasar adalah 5 blok, yaitu A, B, C, D, E. Karena
10: Lapas kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736 serta BNN Batang dan Brimob Polda Jateng. Razia yang menyasar beberapa blok pria maupun wanita untuk memastikan seluruh warga binaan tidak ada yang menyalahgunakan narkoba maupun obat terlarang termasuk benda tajam. Kepala Lapas Kelas 2B Batang Nur Hamdan memastikan dari hasil penggeledahan oleh tim gabungan dipastikan tidak ada warga binaan Lapas Batang yang terindikasi obat-obatan terlarang. Hal ini dikarenakan selain penggeledahan, warga binaan pun menjalani tes urin secara acak sehingga dapat dipastikan warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
11: Dengan hasil tidak diketemukan narkoba, hanya diketemukan barang-barang yang diindikasi bisa mengganggu gangguan keamanan dan ketertiban yang diindikasikan bisa menjadi senjata tajam buatan. Demi untuk mencegah barang-barang yang dilarang di dalam lapas, terus kemudian mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas.
10: Sementara Kasat Res Narkoba Polresta Batang AKP Sugi Hantoro mengapresiasi inisiatif dari Lapas Batang yang menggelar razia gabungan karena dapat memastikan keamanan lingkungan warga binaan dari benda-benda terlarang. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda terlarang atau benda tajam yang rawan membahayakan sesama warga binaan.
12: Kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kalapas Kabupaten Batang terkait dengan adanya sidak dilakukannya penggeledahan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak diketemukan indikasi baik ditemukan barang atau obat-obatan berbahaya kemudian di urin dengan hasil negatif.
10: Seluruh tim gabungan menyisir tiap sudut ruang dan kamar di blok pria maupun wanita hingga tidak ada satu jengkal pun yang terlewat. Tak lupa seluruh warga binaan pun dilakukan penggeledahan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
13: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Samsat Kajen Kabupaten Pekalongan mulai memberikan relaksasi pajak berupa penghapusan denda hingga pajak progresif hingga akhir tahun nanti. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
14: Kita ada program pembebasan sanksi administrasi PKB.
15: Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang selama ini nunggak pajak kendaraan untuk kembali memenuhi kewajibannya tanpa harus terbebani denda administrasi. Relaksasi diberikan sebagai bagian dari program regional Jawa Tengah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah UPPD Kajen Eki Oktavia Wijayanto mengatakan pembebasan tidak hanya menyasar sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mencakup sejumlah denda yang selama ini menjadi beban wajib pajak.
14: Per hari ini apabila melakukan pembayaran maka denda pajaknya dihapuskan, baik yang tahun jalan maupun tahun lalu. Termasuk juga apabila di situ ada denda option pajak itu juga dihapuskan. Nah, satu lagi kita juga menghapus untuk denda jasa raja.
15: Tak berhenti pada penghapusan denda, Samsat Kajen juga memberikan pembebasan pajak progresif selama masa program. Artinya masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dengan nama dan alamat kepemilikan yang sama tidak dikenakan tarif progresif selama periode relaksasi. Kebijakan tersebut berlaku untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pembayaran kendaraan-kendaraan tersebut cukup menggunakan tarif kendaraan pertama atau tarif normal selama program berlangsung. Warga Kecamatan Doro, Rohim menilai kemudahan layanan yang diberikan Samsat Kajen perlu dimanfaatkan masyarakat terutama dengan adanya pembebasan denda dan pajak progresif. Ya,
16: ada program ini.
17: Ya, enggak apa-apa lah.
16: Ya, harapannya pripun?
17: Harapannya nggih lah istilahnya lancar mawon ngaten niku Pak.
16: Mudah
17: semen. Nggih mudah jur mudah.
15: Samsat Kajen mengajak wajib pajak memanfaatkan program tersebut sebelum masa relaksasi berakhir pada 28 Desember 2026. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo didampingi Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Ignatius Hendra Arifianto kemarin mengunjungi RSPK Muhammadiyah Karanganyar untuk memberikan dukungan kepada orang tua dan anak penderita kelainan kaki bawaan lahir atau CTIV. Sebanyak 8 pasien CTIV dari jumlah wilayah di Kabupaten Karanganyar mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut. Para pasien merupakan anak-anak usia bayi dengan kondisi dan tahapan penanganan yang berbeda, mulai dari terapi, penggunaan gips dan sepatu khusus hingga pemeriksaan lanjutan. Kabidokes Polda Jawa Tengah menyebut penanganan anak-anak dengan CTV tidak hanya membutuhkan dukungan medis, tetapi juga perhatian keluarga dan lingkungan sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
18: Keberhasilan sampai dengan maksimal umur 2 tahun keberhasilan. Lebih bagus kalau setelah lahir langsung ditangani akan lebih, hasilnya akan lebih maksimal lagi, bisa sampai dengan 95-100% keberhasilannya. Jadi ini seluruh Polda Jateng, seluruh Polres, seluruh kabupaten kota. Kebetulan kami koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga dengan dari Bentari Klapet, dari Muhammadiyah.
2: Sementara itu, orang tua penerima manfaat warga Dungsari Desa Karangbangun Kecamatan Matesih, Wahyu Darmaji, berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi Revi maupun anak-anak lainnya yang sedang menjalani proses pengobatan agar tetap kuat dan tidak mudah menyerah.
19: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, Kendal Tornado FC mengevaluasi performa hasil dua laga tandang yang digelar beruntun melawan The Reds FC dan Persipura Jayapura guna mempersiapkan laga berikutnya menghadapi Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo mendatang. Lantas seperti apa hasil evaluasi dari laga tersebut? Selengkapnya dilaporkan Agus Herianto.
20: Kendal Tornado ini kita bisa diberikan keberhasilan mengatasi tim-tim besar. Kuncinya cuma satu, Mas, kerja keras.
21: Pendengar, tim Kendal Tornado FC mengevaluasi performa hasil dua laga tandang beruntun melawan The Reds dan Persipura Jayapura. Pasukan Laskar Badai Pantura memetik 4 poin hasil kemenangan 1-0 atas The Reds dan bermain imbang tanpa gol kontra Persipura. Pelatih Stefan menilai dua pertandingan awal menjadi bahan evaluasi bagi tim menjelang laga berikutnya menghadapi Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Meski belum sepenuhnya meraih hasil yang diharapkan, tim menilai masih ada sejumlah hal positif yang dapat dijadikan modal untuk pertandingan selanjutnya. Persiapan menghadapi Barito Putra pun langsung dilakukan. Pada sesi latihan pertama, tim menjalani aktivitas sekaligus melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek dari pertandingan sebelumnya. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah penyelesaian akhir. Persoalan tersebut akan menjadi materi yang harus diasah dalam beberapa hari ke depan.
22: Dua pertandingan awal ini nggak terlalu jelek, walaupun kami tahu kami keinginannya bisa sapu bersih di setiap match, tapi kemarin kita draw, tapi ada satu pelajaran yang kita ambil dari pertandingan kemarin pastinya, dan itu jadi evaluasi dan perbaikan di pertandingan berikutnya. Jadi persiapan kami menuju Barito, hari ini kita latihan pertama, kita aktivasi, terus kita evaluasi sedikit soal kemarin. Balik lagi problemnya adalah masalah ke scoring. Ini yang akan kami drilling selama 3 hari ke depan, dan hari berikutnya kita akan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan tentang kelemahan dan kelebihan dari Barito Putra, Mas. Saya pikir Barito tetap diisi dengan muka-muka lama, terus dengan gaya main yang sama.
21: Sedangkan manajer Kendal Tornado, Heri Sasongko, mengharapkan pemain jangan puas diri karena pertandingan masih panjang.
20: Kendal Tornado ini kita bisa diberikan keberhasilan mengatasi tim-tim besar. Kuncinya cuma satu, Mas, kerja keras.
21: Sementara evaluasi penyelesaian akhir sekaligus pemetaan kekuatan Barito Putra menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
19: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Ya, berikan kami masih akan temani Anda ya. Sesaat lagi 100% Indonesia berjaringan nasional akan hadir dengan bintang tamu Imanin dan Shelly Liga ya, nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soalnya ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas Dede.
0: Nah,
1: Dede ya?
0: Maunya apa?
1: Maunya ya, kan? Apa? Maunya apa?
0: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman, Bang Iman. Halo.
1: Iman Imanin, Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imani nih. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Iman Nine bisa.
1: Iman Nine bisa.
0: Imanine.
1: Ya, Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega. Berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Iya. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya. Ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu.
1: Iya. Tolong. Bang Iman, mau apa? Ini berarti ceritanya tentang
2: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru baru ketemu gitu terus kayak ngerasa ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru itu tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti
1: belum tahu arahnya mau kemana
2: gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit ya. Itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin ya, asem
2: ya,
1: itu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, iya.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kok gak salah ya.
1: Dua bulan yang lalu.
2: Video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini. Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu, sudah dengar, lihat. Bukan, suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ kawin ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah setelah itu akhirnya kita pikir yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Itu aja
3: pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan Bung.
3: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga Bu, ada Saplak Bayep, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Oke. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benijo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Katanya. Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya, nama Iman ini, itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya, itu
1: solois,
2: nah itu sebagai soloisnya, ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan, terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh, jadi lumayan ada banyak kok yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya.
1: Curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benijo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benijo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kok lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta. Tapi
1: darah
2: campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: oke,
1: kita
0: boleh
1: tampung
0: ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Halo, Bang Ari. Iya siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, ekspedikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke,
2: okay. Nah,
1: tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Yeah. Intan.
0: Oh ada ya. Oh,
1: okay,
0: ada. Oke. Okay, okay, nanti dijawab okay, ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching,
0: ya. Terima kasih ya.
5: Ya.
1: Oke. Okay, terima kasih udah. Navi.
5: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Jimmy Kenny Tabibun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar nanti lupa nih.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Katanya itu kita bingung maunya.
0: Ini produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman
0: aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Upi.
0: Juga kayaknya Upi
1: terputus
0: ya.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat.

0: sih.
1: Jadi mesti siapapun itu ya.
0: Hmm, jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
1: Betul.
0: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
1: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
2: siapa tadi? Lupa kan?
0: Udah Hanafi.
1: Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, "Intan ini suaranya saudara abang."
2: Siapanya?
1: Ajang pencarian bakat.
0: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
1: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
2: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
1: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
2: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
1: Halo Ica.
2: Ica
1: terputus Icanya. Upi.
2: Kita ke Upi.
1: Halo Upi. Upi juga terputus.
2: Upi.
1: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Iya, halo Ica.
1: Iya.
3: Ruang rindu.
2: Tuh kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya.
3: Juga Iman.
0: Iya, halo
1: Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
2: Kapan tuh?
1: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
1: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
2: harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Iya, kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
2: Aman.
1: Ya? Oh gitu, Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
2: sama
1: apa,
2: Bang Iman.
3: Iman. Iman, selamat siang Iman.
0: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
0: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
1: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
0: Oke. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
1: Aman.
3: Berkiblat mana gitu kan ya?
1: Terus?
3: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
1: Sandy Liega.
3: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada. Terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
1: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya, betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Zirok-nya.
2: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ini? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
1: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
2: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
1: Ya, amin Teteh.
2: Siap Dinda, terima kasih.
1: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
1: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
2: Ya, Prabu.
1: Halo.
2: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
2: Iya. Oke. Silakan sama Bang Iman.
1: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
1: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
1: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
0: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
2: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
1: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
2: Tiga boleh silakan.
1: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
2: Ya udah silakan.
1: Satu kompi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
1: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo.

0: katanya.
1: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
0: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
1: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Ya lanjut.
0: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
1: Yes.
0: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
2: Oke.
0: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada siapa? Bang Al.
1: Rokan Hulu.
2: Halo.
1: Halo Bang Al.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
1: Iya, okay, benar. Mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
2: Silakan Bang Al.
3: Iya, kabar baik nih.
1: Okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
3: Iman ini? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
1: Yang mana?
3: Kau curi lagi.
2: Iya.
3: Iya. Pokoknya ke Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
1: Iya, keren. Terima kasih.
3: Ini keren, ini rocknya bagus.
2: Terima kasih.
1: Rock yang masih bisa diterima.
3: Iya, iya bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
1: Ada lagi bang?
2: Udah, itu aja.
3: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Makasih.
3: Iya, okay. Makasih.
2: Terima kasih banyak Bang Al. Selamat siang.
4: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
1: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
4: Nyanyi dia.
2: Oh.
4: Dia
2: apa itu? Di mana itu?
4: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
1: Sama aku ajangnya.
4: Kayaknya ya, mungkin ya.
1: Oh iya,
4: mungkin ya.
1: Oke,
4: mungkin beda angkatan kali ya.
1: Iya pastilah ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
4: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
1: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
4: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena memang kan suara
1: gift-nya memang udah begini gitu ya. Kan.
4: Memang pasti akan ada tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
1: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
4: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Waktu saya bikin
1: Genji banget
4: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih di instrumen segala macam, jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
1: jadi nggak beban dengerin ya.
4: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
1: Benar.
4: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
1: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
2: Ngerok banget kan ya.
1: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
2: Ada lagi tadi.
1: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur.
1: Kira-kira kita ngeblend gak suara? Aduh Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
1: Yang mana?
2: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
1: Ampun. Aduh susu, aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
2: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
1: Halo Bang Jaya.
5: Siang.
2: Halo,
5: siang. Bang
1: Dede.
5: Daud.
2: Iya.
4: Iya Bang Jaya.
2: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
5: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah ke Sokten ya?
4: Pernah ke apa?
2: Apa? Kenapa?
1: Halo?
2: Halo?
1: Bang Jaya?
5: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
1: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
2: Bang Jaya?
5: Sudah pernah ke Sokten ya?
1: Tidak pernah kemana?
5: Tidak pernah ke Sopeng ya.
2: Sopeng. Sulawesi mungkin ya. Sulawesi ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
5: Sulawesi Selatan.
1: Mm-hmm. Oh,
5: ya. Ya itu ada pertanyaan.
2: Okay. Terima kasih. Okay.
1: Terima kasih banyak Bung Jaya.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kayak tugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
1: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
4: Sopeng tuh
2: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
4: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
1: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
4: Mungkin pernah kali ya.
1: Sulawesi Selatan ya. Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
4: Saya lebih mengutamakan G-Rox.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
4: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang G-Rox-nya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
2: Karena
4: gitu.
2: Sama orang lain ya.
1: Karena ramean.
4: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Benar.
4: Dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya juga.
1: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
4: Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
1: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
4: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
4: Nanti tiba-tiba dicari ini,
1: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
2: Kita ke Minahasa ya. Okay. Ada Cliff. Halo Cliff.
1: Halo Bang Cliff.
6: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
6: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Jadi anak muda
1: itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
6: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
1: Imanin.
6: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
1: Main-main gue.
6: Boleh dipanggil G-Rox kan?
2: Iya, betul G-Rox.
6: Oh, kalau G-Rox saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Iya, memang lagunya G-Rox ceria semua.
6: G-Rox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
1: Betul.
6: Biar semangat. Oke, saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
1: Maumu apa?
6: Maumu. Keren juga ya, memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
1: Pasti.
6: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
1: Tau-tau jadi lagu.
6: Bumbu gitu, kemanisan, asem gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
6: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
1: Saya
6: mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya, Allah.
2: Amin.
6: Kayak Isen Tarore.
1: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
6: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
1: Ya Allah, amin.
6: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
1: Terima kasih. Kreatif
6: lah begitu kan?
1: Ya.
6: Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
2: Iya betul.
1: Hampa ya.
6: Hampa, iya betul. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan? Ya,
1: benar.
6: Jadi okay, aku juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
2: Baiklah. Terima kasih Bang Klik ya.
6: Terima kasih. Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
1: Yeah. Terima kasih banyak Bung Klif.
6: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
4: Terima kasih. Terima kasih
6: dan selamat. Sore.
1: Sore juga Bung Klif di Minahasa, di Manado.
2: Ini
1: ya.
2: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
1: Minahasa berarti. Minahasa.
2: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Kok isi?
7: Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
7: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
7: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
1: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
1: Oke. Ica.
7: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
7: mau
1: atau
7: nanya
1: Iman
7: ini? Kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok enggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati lampu
1: sakit.
2: Kan tadi mati lampu kata dia.
7: Mati lampu.
4: Oh, ya mati lampu ya.
1: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
7: Tadi di awal
1: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
7: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
1: Apa Ica?
7: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
1: Yang mana?
7: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
1: Oh, lagu Bang Imanine.
7: Ulang tahun itu?
1: Hah?
7: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Kalau selamat mana? Ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini Jerox.
2: Ini Jirok.
1: Ya, ini Jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
7: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
1: Banyak. Kini ku
7: ini. Ya, ini. Lagi dari mana sih? Apa namanya medsosnya, apa? Medsosnya.
1: Imanine.
4: Imanine Jerox Official.
1: Oh. Tuh.
4: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
7: Ya udah nanti aku lihat-lihat
2: aja. Iya dong.
7: Bang Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
7: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
2: Iya, aku baru tahu.
7: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
1: Kok jadi
2: malah reunian.
1: Oke, antar dulu boleh enggak?
2: Udah.
4: Tapi Ica udah denger lagunya belum sih tadi?
7: Ica
1: udah denger belum lagu barunya? Lagu barunya Bang Iman.
4: Udah dengar belum tadi?
7: Belum.
1: Maumu apa judulnya?
2: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
1: Ya nanti didengerin ya.
7: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
2: Iya, udah.
7: Aku salam buat halo Kak Tami di Persatu Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
7: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Persatu. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
2: Oke.
7: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu lagi katanya ya, kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru nih namanya ini, baru baca.
2: Iya.
7: Ivilia Kupang.
2: Iya. Silakan.
4: Siang.
7: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
1: Amin. Allahumma amin.
7: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
1: Oke, Bang. Baiklah.
7: Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
2: support
1: ya.
2: Banyak support ya.
1: Karena
2: biasa,
1: Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
2: Padahal ada gitu ya.
1: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
2: Ya kan? Sempat vakum enggak sih, Bang?
1: Enggak.
2: Enggak ya, tetap
1: ada
2: aktif terus ya. Termasuk yang Merdeka kemarin ya.
4: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
1: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
2: Kita Ada Madu dan Racun.
1: Dari siapa?
2: Ini dia, Jirok.

0: balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya,
1: ya,
0: Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, halo. Eli.
2: Halo.
3: Halo, abang-abang
0: ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
2: Wong kita galau.
1: Wong kita galau.
3: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
3: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
3: lagu
0: pas banget.
3: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Sapaannya bang?
2: J-Rock star.
0: J-Rock star.
1: Ya kan. Itu
3: pokoknya
1: aja.
3: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti
0: okay,
3: closing.
0: Okay.
1: Gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia bang Imannya.
0: Langsung gitu.
2: Sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
3: Terima kasih ya bang-abang yang ganteng.
0: Sama.
3: Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
2: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
2: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
2: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: gak selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh
0: nyanyinya
1: beda.
0: Beda. Nyanyinya beda.
2: Apa nih?
4: Sirina, siapkan apa? Diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
2: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa. Bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gue ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan ini, ya. Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
2: Okay. Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
2: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
2: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, gimana? Oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Mbak Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh.
0: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya nih.
0: Ini kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya juga,
2: background-nya ya.
0: Background-nya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya
0: gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Heavy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, sama kan pada situ kan, seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
2: yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larkenshiel gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larkenshiel. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Iya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Mine ini ya.
1: Mine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris
2: udah. Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-hmm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Papua. Nah, tuh Manokwari. Mm-hmm. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Cira pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Dari Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allah Akbar,
1: mantap ya. Itu mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget bisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner,
2: makanan,
0: ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan karena, segalanya juga.
0: Yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat
0: ya. Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama
2: kuah
0: ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
2: tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: tuh mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu enak. Saya enggak ada lawan itu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Danau Sentani. Ya.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Okay. Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia, orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kayak berarti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
1: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang ke kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Coba kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan?
2: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah kemana dulu.
0: Nah, gitu. Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan project terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin. J-Rocknya
1: lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa? Saya
1: tadi dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai nesel bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rox maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rox yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya,
2: Judulnya
0: itu,
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya.
2: Ya nggak apa-apa. Jadinya apa-apa judul ya? Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
0: Judulnya ya. Okay. Weleh. Nah itu tahu nggak?
2: Aduh siapa
1: apa ya
2: gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya,
2: bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya
1: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini okay. Berarti. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih. Kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah itu.
2: Oke.
0: Lagu baru yang kan baru rilis juga nih.
1: Iya baru rilis Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: Okay. tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
1: terima kasih
2: lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Jemaah calon haji kini makin dimudahkan dalam mempersiapkan paspor untuk keberangkatan ke Tanah Suci karena kantor Kemenhaj Batang telah mendekatkan layanan melalui isi paspor. Layanan tersebut diberikan secara jemput bola sehingga sangat efektif karena jemaah tidak perlu datang lagi ke kantor imigrasi dan pemasyarakatan kelas 1 Pemalang. Riuh ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang telah usai. Para kafilah, pendamping, dan juga tamu dari berbagai daerah kini mulai kembali ke daerah masing-masing, membawa pulang pengalaman selama berada di ibu kota Jawa Tengah. Bagi Kota Semarang, kepulangan para tamu bukan berarti cerita tentang MTQ berakhir. Justru dari pengalaman selama berada di Semarang, ada peluang agar kota ini kembali dikunjungi, bahkan direkomendasikan kepada orang lain.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Bersama dengan saya Galih Aji yang siap hadir menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Kami siapkan untuk Anda informasi terbaru dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani segala aktivitas Anda yang sekarang sudah mulai prepare untuk pulang ke rumah ya, atau mungkin masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, atau ada juga yang agenda Selasa ini lembur di tempat kerja. Apapun aktivitas Anda pendengar, sehat, bahagia selalu pastinya, dan kami harapkan hari Selasa 22 September 2026 ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Dan bagaimana pendengar kabarnya? Sehat selalu pokoknya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Kentongan untuk bersama-sama kita menambah informasi dan juga ilmu mengenai mitigasi kebencanaan. Satu topik mengenai Bulan Dana Kemanusiaan PMI dari Kepedulian untuk Kemanusiaan kami akan hadirkan untuk Anda selama satu jam ke depan bersama dengan Kabid Infokom PMI Kota Semarang, Ibu Sasi Pujiati SS, yang setelah ini akan kamu hubungi lewat telepon. Dan silakan juga pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, program Kentongan edisi sore hari ini mengenai Bulan Dana Kemanusiaan PMI. Dari kepedulian untuk kemanusiaan, kami akan hadirkan bersama dengan Kabid Infokom PMI Kota Semarang, Ibu Sasi Pujiati SS yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu Sasi.
1: Selamat sore, Mas Gali.
0: Baik. Ibu, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sasi sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1 sore hari ini, Bu.
1: Ya.
0: Baik, sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami. Silakan berkirim pesan pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Bu Sasi, sebelum kita membahas tema utama pada sore hari ini, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya, mengenai bidang Infokom PMI Kota Semarang. Ini seperti apa untuk tupoksinya?
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Galang. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi, bidang informasi dan komunikasi ini yang utama adalah memberikan informasi-informasi kegiatan terkait dengan Palang Merah Indonesia Kota Semarang. Jadi, segala bentuk kegiatan kami publikasikan baik dalam bentuk pemberitaan baik di media, di media cetak, elektronik, maupun di media sosial kami. Kurang lebih seperti itu.
0: Terkait dengan publikasi segala aktivitas kemanusiaan dari PMI ya Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk salah satu kegiatan yang saat ini juga dilaksanakan sesuai dengan tema sore hari ini adalah Bulan Dana Kemanusiaan. Nah, ini seperti apa Bulan Dana Kemanusiaan dari PMI?
1: Ya, jadi Bulan Dana PMI Kota Semarang ini adalah kegiatan penggalangan dana dari berbagai unsur masyarakat, bahwa kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, untuk ikut serta membantu kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Dan Bulan Dana PMI Kota Semarang ini memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tentang Kepalangmerahan, kemudian Undang-Undang Nomor 9 tentang pengumpulan dana dan pengumpulan dana dan uang, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7, Peraturan Menteri Kesehatan, dan diperkuat dengan keputusan kepala daerah, dalam hal ini di Kota Semarang SK Wali Kota yang berisi izin dan pembentukan panitia pelaksana serta legalitas penggalangan dana. Dan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kota Semarang ini adalah kegiatan rutin setahun sekali, yang dalam pelaksanaannya itu selama 3 bulan, dimulai dari bulan Juli, yaitu kemarin dibuka pada 1 Juli, dan berakhir di bulan Agustus, atau ditutup pada 31 Agustus. Dan untuk tahun ini, kami mengambil tema Humanity for Elderly and People with Disability. Dan Ketua Umum untuk tahun ini dari Kejaksaan Tinggi Kota Semarang yaitu Bapak Andi Fajar Arianto. Ini perlu diketahui juga bahwa Bulan Dana Kemanusiaan setiap tahun ketua itu bergiliran dari Forkopimda, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12. Gitu Mas Danang.
0: Baik. Program Bulan Dana yang dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada 31 Agustus ini berkaitan dengan bantuan dan keterlibatan masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan yang dihadirkan dari program PMI, salah satunya melalui galang dana tadi, begitu Ibu ya?
1: Ya, betul.
0: Baik, dan setiap tahun pasti ada tema yang berbeda-beda. Nah, untuk di tahun ini, dari kepedulian untuk kemanusiaan, nah ini mungkin juga bisa disampaikan latar belakang dari tema yang diusung dari PMI ini, Bu.
1: Ya, jadi kepedulian untuk kemanusiaan kami menyasar kepada masyarakat rentan, yaitu mereka para lansia dan para penyandang disabilitas. Jadi kami ingin membantu mereka bahwa mereka butuh perhatian khusus dan kami menyalurkan sumbangan yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan tentunya, dan dari tahun ke tahun memang sejak 2021 bulan kemanusiaan itu tidak sekedar menggalang dana, tapi kami juga mengangkat isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Jadi dari sebelumnya kami mengangkat isu kemanusiaan untuk anti pembulian, kemudian untuk lingkungan hijau, dan untuk tahun ini kami mengambil tema kepedulian untuk kemanusiaan, khususnya mereka para lansia dan penyandang disabilitas gitu.
0: Baik, fokusnya kepada rekan-rekan rentan ya, lansia, kemudian juga disabilitas, sehingga ini juga meningkatkan kepedulian kepada masyarakat seluruh kota Semarang begitu. Nah, kemudian seperti apa untuk masyarakat yang sudah berperan, apakah juga ada semacam tanda terima kasih yang diberikan dari PMI kepada masyarakat, Ibu?
1: Ya, jadi kan pada dasarnya penggalangan dana ini kan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kami kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan mitigasi, kemudian penanggulangan kebencanaan, kesiapsiagaan kebencanaan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika mereka membutuhkan bantuan, baik ketika terjadi bencana ataupun kejadian-kejadian lain yang memang membutuhkan kami. Jadi pada intinya kami mengembalikan lagi kepada masyarakat dalam berbagai layanan yang kami sediakan, begitu.
0: Nah, untuk masyarakat yang ingin mengetahui jumlah atau himpunan donasi pada bulan dana edisi kali ini, apakah juga ada semacam informasi atau website yang bisa memberikan informasi tersebut, Ibu, sebagai transparansi?
1: Iya, tentu saja. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, selalu kami publikasikan bahwa setiap tahun bulan dana tersebut hasilnya berapa dan disalurkan kemana saja, selalu ada kami sampaikan. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah, bulan dana kemanusiaan terkumpul sebesar 3.086.766.402 rupiah.
0: Baik, nah dari kegiatan sosial yang dihadirkan dari PMI, sebenarnya apakah dari galang dana ini ada semacam ukuran yang bisa menjadi acuan mengingat kebutuhan kemanusiaan pada saat era sekarang? Bagaimana, Ibu?
1: Jadi gini, untuk mereka yang ingin berdonasi, kami tidak menentukan ya, tidak menentukan jumlahnya, tapi tentunya bahwa apa yang mereka donasikan itu misalnya dalam bentuk barang, maka barang atau logistik yang itu bermanfaat untuk kegiatan sosial, bermanfaat untuk kebutuhan ketika terjadi bencana. Seperti untuk tahun ini dari donasi yang diberikan dalam bentuk barang itu ada kursi roda, kemudian ada alat bantu dengar, kemudian ada tongkat, dan juga sepatu untuk para penyandang disabilitas gitu. Jadi memang harus sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu.
0: Baik, Bu Sasi, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut untuk perhatian ke lansia dan juga penyandang disabilitas begitu ya. Dan kami juga nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Bu Sasi, kita jeda terlebih dahulu ya.
1: Ya, baik.
0: Baik, untuk pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, perolehan Bulan Kemanusiaan pada edisi kali ini merupakan wujud antusias tinggi dari masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana dan juga fokus mengenai tema untuk Bulan Kemanusiaan kali ini menuju kepada penerima manfaat seperti masyarakat inklusif, kemudian juga masyarakat rentan seperti lansia, dan diharapkan semoga semangat ini tidak hanya berlangsung pada momentum Bulan Kemanusiaan saja pendengar, tetapi juga bisa terus berlanjut sampai kapanpun. Kita masih terhubung bersama dengan Bu Sasi di telepon. Baik Bu Sasi, terkait dengan program limpahan atau pemberian dari barang-barang kepada rekan-rekan lansia dan juga penyandang disabilitas, ini sudah berlangsung sejak kapan?
1: Sejak sebelum kita mengambil tema ini pun itu sudah berlangsung, dan ketika kita mengambil tema ini kita sudah melakukan atau menyalurkan berbagai sumbangan kepada mereka, masyarakat rentan dan lansia juga penyandang disabilitas. Hanya untuk tahun ini memang kami fokuskan kepada mereka. Jadi sebelumnya kita juga sudah berlangsung untuk menyalurkan dana tersebut untuk mereka.
0: Baik, untuk bentuknya seperti apa Ibu? Tadi salah satu yang disampaikan adalah kursi roda ya untuk rekan-rekan penyandang disabilitas dan juga lansia. Nah, mungkin bisa dijabarkan juga untuk benda-benda lainnya yang mungkin sudah diberikan kepada masyarakat.
1: Untuk sementara saat ini memang yang kita berikan kepada para lansia dan juga penyandang disabilitas itu kursi roda dan kursi roda, tongkat, kemudian alat bantu dengar. Selain barang-barang, kami juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis baik pemeriksaan THT maupun lainnya yang sudah berlangsung selama pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan.
0: Baik, dan ini kan sebuah gambaran antusiasme dari masyarakat di Kota Semarang atau di Jawa Tengah begitu. Nah, kalau dari Bu Sasi sendiri melihat dengan capaian yang ada, apakah masyarakat kita ini termasuk yang sangat semangat dalam memberikan bantuan sosial atau bagaimana kalau menurut Bu Sasi?
1: Ya, tentu saja dengan target kita, meskipun sebenarnya tidak ada target, bahwa nilai sebesar 3 miliar lebih ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat khususnya Kota Semarang untuk membantu kegiatan sosial dan kemanusiaan itu cukup luar biasa. Karena 5 tahun sebelumnya itu Bulan Dana Kemanusiaan itu terkumpul paling besar 2 miliar, dan setelah kami mengadakan Bulan Kemanusiaan dengan mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat, naik hingga 3 miliar begitu. Jadi antusiasme masyarakat untuk kegiatan kemanusiaan cukup tinggi, cukup besar, dan ini sangat kita apresiasi sekali.
0: Baik, kedepannya apakah juga akan semakin banyak program yang melibatkan masyarakat dalam membuat bantuan sosial ini, Bu Sasi?
1: Ya, tentu saja. Kami terus berupaya untuk melakukan berbagai program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, gitu.
0: Baik Bu Sasi, kami coba bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini dari Bu Tatin. Bu Tatin yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Narasumber dan juga Mas Gali. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Saya berharap bahwa semangat kepedulian ini bisa terus tumbuh, bukan hanya sekedar melalui Bulan Kemanusiaan ini, tapi bisa terus dijaga sampai kapanpun. Nah, saya penasaran untuk fokus yang dikerahkan pada edisi kali ini adalah lansia dan penyandang disabilitas. Kalau boleh tahu, untuk berbagai produk atau barang, kemudian juga kegiatan yang dihadirkan untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh PMI melalui bulan kemanusiaan ini? Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sasi di awal ya. Nah, ini mungkin dari Bu Tatin baru saja bergabung, bisa dijelaskan atau ditekankan sekali lagi, Ibu?
1: Ya, baik. Jadi untuk pemberian atau bantuan yang sudah kami salurkan, selain pemberian kursi roda, alat bantu dengar, kemudian tongkat, kami juga memberikan layanan kesehatan gratis yang sudah kami laksanakan. Kemudian kami juga memberikan bantuan-bantuan berupa logistik atau berupa sembako yang diberikan secara langsung, dan kami juga mengajak para lansia, para disabilitas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat, kemudian webinar yang bagaimana kita menghadapi bencana dan lain sebagainya. Dan itu kemarin sudah kami laksanakan, dan harapannya nanti ke depan juga ada ini bisa terus berlanjut. Dan untuk para lansia ini kami juga memiliki komunitas, jadi komunitas yang itu sudah terbentuk sudah lama sekali, dan itu anggotanya dari para lansia, dan kegiatan-kegiatannya juga cukup beragam dan rutin sebulan sekali begitu.
0: Baik, untuk layanan kesehatan yang diberikan ini seperti apa bentuknya? Apakah medical check up atau bentuk program seperti apa?
1: Ya, untuk kesehatan ini berupa medical check up.
0: Baik, antusiasme dari para peserta juga cukup banyak atau bagaimana, Ibu?
1: Ya, cukup banyak, karena mereka para lansia ini tergabung dalam komunitas ya, jadi kami mengordinirnya juga lebih mudah. Jadi kami berkoordinasi dengan ketua paguyubannya, kemudian mereka secara bersama-sama tentunya dengan waktu, dengan jadwal yang sudah kami atur, sehingga ketika kegiatan itu dilaksanakan sangat banyak, sangat antusias gitu.
0: Baik, apakah juga PMI melibatkan stakeholder lain dalam upaya untuk menyukseskan bulan kemanusiaan ini, Ibu?
1: Ya, tentu saja kami bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder, khususnya dalam hal penggalangan dana ini dan juga dalam hal untuk penyaluran sumbangan dari masyarakat untuk masyarakat. Dan kami bekerja sama dengan aparatur negara, kemudian dengan sekolah-sekolah, kemudian dengan komunitas, juga dengan badan usaha itu.
0: Baik, dan semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Tatin yang baru saja bergabung lewat WhatsApp kami. Dan kami lanjut bacakan juga dari pendengar tidak menyertai nama ini, Bu Sasi dari 08123245 sekian. Selamat sore untuk narasumber dan juga Mas Penyiar. Kalau boleh tahu, untuk gerakan masyarakat ini apakah terbuka untuk seluruh masyarakat atau seperti apa? Dan apakah hingga saat ini masih terbuka beberapa layanan yang tadi sudah disampaikan? Seperti apa untuk jawabannya Bu Sasi dari pendengar yang sudah bergabung?
1: Ya, terima kasih. Tentu saja semua bisa mengikuti dalam kegiatan penggalangan dana ini, dan tidak harus ketika bulan dana kemanusiaan. Jadi pelaksanaan bulan dana kemanusiaan memang hanya 3 bulan, tapi setelah itu masyarakat masih bisa memberikan donasinya baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Jika untuk donasi itu bisa dikirimkan ke rekening di PMI Kota Semarang, atau jika dalam bentuk barang itu bisa dikirim ke PMI Kota Semarang yang ada di Markas Jalan Unika, Jalan Sugio Pranoto.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang baru saja bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini. Dan saya penasaran juga untuk galang dana tadi juga dikerahkan nantinya kepada masyarakat yang terdampak bencana. Nah, kira-kira untuk proyeksi saat ini yang mungkin akan mendapatkan bantuan dana bencana tadi, ini akan dikerahkan ke masyarakat yang terkena bencana seperti apa kalau melihat akhir-akhir ini, Ibu?
1: Kalau akhir-akhir ini, saat ini kami menyalurkan bantuan yaitu air bersih. Bersih karena saat ini sebagian besar wilayah ada yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Dan ini sudah berlangsung. Jadi sejak Januari kami sudah menyalurkan air bersih ke berbagai wilayah, tentunya yang kekurangan dan yang menghubungi kami, tentu saja itu juga kami prioritaskan.
0: Ya, ya.
1: Dan ya.
0: Baik.
1: Dan itu sudah berlangsung sampai hari ini.
0: Berarti untuk masyarakat saat ini yang meminta bantuan terkait dengan bantuan kemanusiaan karena terkena musibah ya, salah satunya kekeringan, apakah juga sampai sekarang ini masih terus banyak yang menghubungi, Bu?
1: Iya. Sampai saat ini masih terus berlangsung dan terakhir dari data kemarin ada 35 ribu liter di bulan Agustus. Jadi sampai akhir Agustus yang sudah kami salurkan itu. Selain itu juga ada bantuan-bantuan dalam bentuk logistik dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk masyarakat. Gitu.
0: Baik. Nah, pastinya kan cukup banyak ya masyarakat yang menghubungi ketika desanya atau wilayahnya terkena sebuah musibah begitu. Nah, tantangan seperti apa yang mungkin dirasakan dari rekan-rekan PMI ketika ingin memberikan sebuah bantuan? Ini seperti apa kalau berdasarkan pengalaman Bu Sasi bersama dengan rekan-rekan pada saat bertugas?
1: Oh iya, jadi tantangan yang kami hadapi itu cukup beragam. Tergantung dari karakter bencana yang kami hadapi. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir, longsor, atau gangguan infrastruktur, itu biasanya akses menuju lokasi terdampak itu cukup sulit ya. Kemudian ketika kebutuhan masyarakat yang berubah cepat, sehingga asesmen awal yang harus dilakukan juga harus secara cepat dan akurat. Kemudian lainnya lagi itu adalah keterbatasan sumber daya, baik personel, peralatan, kendaraan, maupun logistik apabila kejadian itu berlangsung luas dan bersamaan. Dan biasanya yang menjadi tantangan lainnya lagi itu adalah koordinasi dan pertukaran informasi. Jadi karena dalam situasi darurat ya, biasanya banyak pihak yang bergerak secara bersamaan gitu. Dan untuk relawan biasanya memang kondisi kondisi lapangan termasuk cuaca, potensi bencana susulan, kemudian kepadatan lalu lintas ketika relawan akan menuju lokasi, itu salah satu tantangan yang sering kami hadapi. Tapi alhamdulillah semua bisa berjalan lancar karena tentunya kami saling bekerja sama dengan sangat baik dan relawan-relawan di PMI Kota Semarang ini sudah dibekali berbagai keterampilan, pelatihan, kemudian bagaimana mereka memiliki kesiapsiagaan saat terjadi bencana dan juga selalu kami setiap bulan itu ada pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan para relawan sebagai bekal untuk mereka di lapangan gitu.
0: Baik, apakah juga masih cukup sering ditemui untuk beberapa oknum masyarakat yang selalu memberikan informasi hoax begitu ya, demi kepentingan pribadi, atau mungkin ada beberapa pengalaman yang kurang mengenakan lainnya yang pernah ditemui oleh relawan atau Bu Sasi sendiri yang pernah merasakan?
1: Iya, tentu saja masih ada, karena itu apalagi sekarang ini kan media sosial ya, sangat orang gampang sekali untuk memberikan informasi yang tidak bisa kita kontrol, sehingga setiap ada informasi yang kami terima, tentu kami punya tim untuk melakukan asesmen, dan kita punya relawan yang selain sukarelawan, tenaga sukarelawan, kami juga ada relawan sibat, itu yang ada di lokasi atau di daerah, di masing-masing daerah. Jadi ketika misalnya ada informasi kebakaran di wilayah A, maka kami akan koordinasikan dulu dengan relawan sibat, apakah betul informasi tersebut, dan jika memang betul, relawan yang ada di lokasi tersebut untuk segera melakukan asesmen, sehingga itu tidak berlangsung lama. Jadi misalnya kejadian itu hoax atau benar, itu bisa langsung mengetahuinya gitu.
0: Baik, tampaknya masih ada beberapa oknum-oknum yang bisa dibilang menyulitkan petugas pada saat melakukan aksinya memberikan bantuan sosial ya Ibu Sasi ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan sekaligus kami juga masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung. Telepon kami buka di 0248316686, dan silakan untuk berkirim pesan melalui WhatsApp juga 0816666886, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Kita masuk di segmen terakhir pada program Kentongan edisi kali ini, pendengar. Masih ada beberapa menit untuk Anda yang mau bergabung. Silakan ditelepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Bu Sasi, terkait dengan bulan kemanusiaan ini kan pastinya juga bisa sukses karena peran keterlibatan dari masyarakat. Nah, untuk tahun ini, keterlibatan masyarakat untuk menjadi relawan, apakah juga antusiasmenya cukup banyak atau bagaimana, Ibu Sasi?
1: Ya, jadi setiap tahun relawan kami selalu bertambah dan tahun ini sudah mencapai ribuan, baik TSR, KSR, kemudian SIBAT. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka yang ingin bergabung untuk menjadi relawan itu sangat tinggi, begitu.
0: Baik, dengan keberhasilan dari bulan kemanusiaan yang sudah dilaksanakan, apakah juga dari stakeholder pemerintah Kota Semarang memberikan sebuah apresiasi yang besar, Ibu?
1: Ya, tentu saja apresiasi lebih dalam bentuk bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan baik dengan PMI ketika ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan salah satunya ya bulan kemanusiaan, bulan dana kemanusiaan ini, karena tanpa bantuan dari mereka juga maka ini tidak akan menghasilkan dana yang cukup besar, karena kami bekerja sama atau melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi, lembaga, serta sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas gitu. Juga baik. Para pelaku usaha.
0: Ya. Baik, Bu Sasi, ini kami coba bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp sekali lagi dari Pak Budi yang ada di Ambarawa. Kalau boleh tahu, untuk masyarakat yang pengen dapat informasi mengenai aktivitas dari PMI atau mungkin program-program yang sedang dilaksanakan, media sosial atau website-nya apakah juga mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, kami ada media sosial, kami ada Instagram, kemudian ada YouTube, Facebook, kemudian ada TikTok, semuanya dengan nama PMI Kota Semarang. Di situ nanti ada informasi baik kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah berlangsung dan yang akan berlangsung. Ada di situ semuanya. Selain itu juga publikasi-publikasi baik media cetak maupun media elektronik itu.
0: Baik, dan mungkin bisa disesuaikan juga dengan daerah yang disampaikan dari Pak Budi tadi ya, karena Pak Budi dari Ambarawa, mungkin bisa cek di PMI Ambarawa ya, Pak. Baik, untuk masyarakat yang ingin mencari tahu soal rekrutmen menjadi relawan, apakah juga bisa diakses melalui media sosial, Ibu?
1: Ya, kami selalu infokan di media sosial. Biasanya itu untuk perekrutan relawan itu setahun dua kali. Ini kemarin terakhir itu di bulan Agustus itu perekrutan untuk anggota relawan.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung, Bu Sasi, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat Kota Semarang untuk bisa terus menjaga semangat kemanusiaannya dalam memberikan bantuan sosial, dan harapannya bukan sekedar di bulan kemanusiaan ini saja, Ibu, ya, tapi juga bisa terus dijaga semangatnya. Silahkan.
1: Ya, baik. Jadi kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Semarang, mari kita saling peduli dengan sesama, mari kita saling membantu, tidak harus dalam jumlah yang besar dan tidak harus dalam bentuk materi berupa uang, tapi membantu bisa dalam hal-hal kecil seperti kita, bagaimana kita menjaga apa isu-isu yang ada di masyarakat ini, kita bersama-sama untuk saling menjaga, untuk saling peduli dengan sesama, untuk saling bergerak dalam kemanusiaan dan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Itu.
0: Baik, terima kasih Bu Sasi untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Harapannya semoga untuk seluruh relawan PMI ini bisa terus hadir memberikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat di Indonesia, Bu Sasi ya.
1: Iya.
0: Baik, sukses, sama-sama. Sehat selalu Bu Sasi. Kami nantikan untuk perkembangan dan juga update program yang dihadirkan dari PMI lainnya, Ibu ya.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Baik, sama-sama, sehat selalu dan semangat selalu Bu Sasi.
1: Ya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan pada edisi kali ini. Kita membahas mengenai Bulan Dana Kemanusiaan PMI dengan tema dari kepedulian untuk kemanusiaan bersama dengan Kabid Infokom PMI Kota Semarang, Bu Sasi Pujiati SS. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Sasi, pendengar, dengan harapan semoga semangat yang dimiliki oleh masyarakat di Kota Semarang ini bisa terus dijaga, dan semoga kedepannya masyarakat kita bisa terus kompak dalam memberikan bantuan sosial. Dan kami akan hadirkan Lintas DIY Jawa Tengah pendengar untuk edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Surakarta pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Wala, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng edisi hari Selasa 22 September 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini, pemerintah terus mendorong kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan singkong sebagai bahan baku bioetanol ramah lingkungan. Tingginya kasus kematian ibu hamil dan balita di Kecamatan Polokarto Sukarjo menjadi sorotan dalam forum komunikasi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Percepatan kemandirian energi nasional lewat program Astacita terus diupayakan pemerintah dengan optimalisasi komoditas lokal seperti singkong sebagai bahan baku utama bioetanol untuk mewujudkan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Pemerintah pusat ingin mewujudkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Maka saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ingin menggenjot produksi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak agar lebih ramah lingkungan. Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, ingin memperluas budidaya singkong untuk optimalisasi produksi bioetanol. Maka pihaknya membidik daerah istimewa Yogyakarta karena lokasinya strategis untuk budidaya singkong.
1: Ya, kita tahu kan sekarang kalau biodiesel kan sampai 50% ya, B50. Pemerintah kita ini ingin bensin juga itu dicampur dengan etanol, bioetanol. Ya, sekarang kan masih ada baru E5, pengennya sih E20. Kalau sekarang kan E5 sekitar 300-an ribu ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Terkait rencana perluasan lahan singkong, Arifin sudah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY itu memberikan respon positif.
1: Kalau misalnya

0: produk yang bisa membenahi kualitas tanah. Inovasi ini diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pendengar, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polokarto menjadi sorotan dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Kepala Puskesmas Polokarto Dr. Novia Dwi Ernawati mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono.
2: Semoga di tahun ini dan tahun selanjutnya tidak ada kasus kematian ibu dan balita kembali.
3: Saudara, kasus kematian ibu hamil dan balita yang cukup tinggi menjadi sorotan dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar Puskesmas Polokarto. Berdasarkan data, sepanjang tahun 2026 ini tercatat 1 kasus kematian ibu serta 8 kematian bayi dan balita. Kepala Puskesmas Polokarto Dr. Novia Dwi Ernawati mengatakan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama lintas sektoral. Puskesmas Polokarto terus memperkuat upaya pencegahan sejak masa kehamilan, salah satunya melalui kelas ibu hamil yang digelar di seluruh 17 desa wilayah kerja Puskesmas. Selain kelas ibu hamil, pemantauan juga dilakukan melalui kunjungan langsung, di mana bidan desa bersama kader mendatangi seluruh ibu hamil, baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata secara resmi.
2: Jadi di FKP ini kami menyoroti kasus kematian ibu dan anak. Kasus di kami di tahun 2026 ini ada 1 kasus kematian ibu dan ada 8 kematian balita. Upaya yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah dari kami sendiri sudah ada kelas bumil. Di kelas bumil ini, di setiap desa, di 17 desa, itu diadakan pertemuan khusus bumil, dan di situ ada pembahasan tentang bagaimana menjalani kehamilan dan salinan yang sehat.
3: Melalui FKP, Puskesmas Polokarto juga meminta dukungan seluruh unsur yang terlibat, mulai pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kader kesehatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar ibu hamil beres sikut selalu mendapatkan pemantauan. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan FKP menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai persoalan kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Kasus kematian ibu yang terjadi tahun ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
4: Bagi kita semuanya, semua stakeholder di Kecamatan Polokarto, khususnya pemerintah, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kemudian puskesmas, juga kader kesehatan yang ada di seluruh wilayah Polokarto, tentunya ini adalah sarana untuk membangun komunikasi dua arah dari kita semuanya dalam rangka untuk mengevaluasi kejadian-kejadian yang sudah lalu. Tentunya kita ingat kejadian di Polokarto, ada satu korban kematian dari ibu, maka ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita bersama.
3: Lebih lanjut, Camat Polokarto juga menekankan pencegahan harus dimulai sejak awal kehamilan. Oleh karena itu, pemantauan dan deteksi dini perlu diperkuat agar tidak ada ibu hamil beresiko yang lolos dari perhatian. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Pemerintah Kota Surakarta menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI. Meski secara struktural dihapus, Pemkot Surakarta memastikan layanan pendidikan dan terapi bagi masyarakat tetap berjalan di lokasi yang selama ini digunakan PLDPI. Selengkapnya dilaporkan Diki.
5: Kita terkomitmen layanan PLDP-nya tidak kita hentikan.
6: Kebijakan penghapusan kelembagaan UPTD PLDPI tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 39 Tahun 2025 dan mulai diterapkan seiring berlakunya APBD Perubahan 2026. Pemerintah Kota Surakarta menyebut perubahan tersebut hanya menyangkut struktur administratif kelembagaan, sementara pelayanan kepada masyarakat tetap dilanjutkan. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, Pemkot akan membentuk kelompok kerja atau POKJA yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit.
5: PLDPI memang kemarin perwali menghapus secara struktur organisasi PLDPI, tapi kita terkomitmen layanan PLDP-nya tidak kita hentikan. Jadi layanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan di gedung yang sekarang pakai PLDPI. Nanti kita akan membentuk semacam POKJA, temukan gabungan dari pendidikan, kemudian kesehatan, rumah sakit, agar layanan masyarakat yang inklusi ini tetap bisa kita lakukan tetap sama seperti yang sudah diterima saat ini.
6: Budi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan layanan yang selama ini diberikan. Pendidikan maupun terapi tetap dapat dilakukan, termasuk petugas yang selama ini memberikan pelayanan tetap berada di lokasi tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menyayangkan penghapusan UPTD PLDPI. Menurutnya, layanan tersebut menjadi salah satu inovasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat termasuk warga dari luar kota Surakarta.
7: Kita juga sebenarnya menyayangkan ya. Kenapa menyayangkan?

0: dilakukan karena Blut ini satu inovasi yang tidak ada di daerah lain. Kemudian masyarakat yang memanfaatkannya itu datang dari seantero penjuru Indonesia, pernah datang dari Aceh, datang dari luar Jawa, banyak banget gitu loh yang kemudian memanfaatkan layanan ini.
1: Sugeng mengatakan persoalan utama berada pada regulasi, karena layanan pendidikan dan kesehatan berada dalam satu kelembagaan. DPRD mendorong Dinas Pendidikan mencari terobosan regulasi agar layanan PLDPI dapat kembali berjalan dalam satu kelembagaan. Sementara Pemkot memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung selama proses penataan tersebut. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Patrojayan Prambanan terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, dan ketersediaan bahan pokok terpantau aman. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
3: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Patrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
3: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
4: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
5: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raiso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
4: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng yang hari ini, sore hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan. Program tersebut meliputi mina padi yang diusulkan untuk 8 kelompok serta mini ras yang menyasar sekitar 96 desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kedua program tersebut yakni Mina Padi dan Mini Ras yang ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosyani, mengatakan untuk program Mina Padi, pihaknya telah mengusulkan 8 kelompok. Setiap kelompok mengelola lahan sekitar 5 hingga 10 hektar dengan perkiraan bantuan Rp100 juta per hektar.
7: Ada program bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu budidaya tematik. Ada dua jenis bantuan. Yang pertama adalah budidaya tematik mini ras, kemudian mina padi. Ini anggaran dari Kementerian. Untuk yang mina padi, dari Banyumas itu sudah mengusulkan 8 kelompok. 8 kelompok ya. satu kelompoknya itu luasannya sekitar 5 hektar sampai 10 hektar. Per hektarnya kemungkinan mendapat bantuannya itu 100 juta per hektar ya. Dan rencananya itu pelaksanaannya itu akan swakelola. Jadi yang melaksanakan itu kelompok yang menerima bantuan.
6: Sementara itu program Miniras menggunakan sistem sirkulasi air untuk meminimalkan penggunaan air dalam budidaya ikan. Banyumas telah mengusulkan sekitar 96 desa untuk program tersebut. Persyaratannya antara lain lahan non LSD, luas minimal 1000 meter persegi dan ketersediaan listrik minimal 2200. Pada tahap pertama sekitar 40 desa dinilai layak. Namun setelah dilakukan koordinasi, 3 desa diketahui masuk kawasan KP2B sehingga berpotensi tidak dapat mengikuti program. Saat ini proses verifikasi dan validasi masih dilakukan KKP. Pemerintah daerah menunggu penetapan sebelum program mulai dilaksanakan. Program Miniras nantinya dilaksanakan oleh penyedia yang ditunjuk oleh KKP, sedangkan Minapadi dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Damara Sakti melaporkan.
2: Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun 3 miliar 86 juta rupiah. Perolehan ini menjadi wujud tingginya antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kepeduliannya sangat besar terhadap PMI.
9: Penggalangan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2026 berhasil menghimpun perolehan 3 miliar 86 juta rupiah. Tingginya perolehan dana kemanusiaan tahun ini menjadi wujud antusias warga Kota Semarang terhadap kegiatan kemanusiaan. Ketua Bulan Dana PMI Kota Semarang, Adi Fajar Arianto mengatakan, capaian Bulan Dana tahun ini menjadi gambaran tingginya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan PMI turut membuat kegiatan kemanusiaan semakin memberikan manfaat. Salah satu perhatian yang dinilai penting adalah program yang menyasar kelompok lanjut usia atau lansia serta penyandang disabilitas.
8: Banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan sehingga kegiatan ini menjadikan manfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Nah, inovasi terbagus yang sangat menarik dari PMI Kota Semarang salah satunya adalah perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, baik itu usia lanjut, lansia maupun teman-teman berkebutuhan khusus.
9: Pada kesempatan yang sama, Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo mengatakan partisipasi masyarakat dalam bulan kemanusiaan tidak harus diwujudkan dalam bentuk sumbangan dengan nominal tertentu. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang untuk peduli terhadap kemanusiaan melalui peran serta yang dapat dilakukan oleh siapapun.
10: Dengan khusus memperhatikan kesetaraan harkat dan martabat manusia usia lanjut dan orang dengan disabilitas yang kita selama ini kurang perhatikan, kurang pedulikan, kita angkat dan kita fokus pada bagaimana mereka semua memiliki kesempatan untuk berperan di dalam kehidupan kemanusiaan seperti orang yang normal.
9: Lebih lanjut, Awal menegaskan perhatian tersebut diarahkan agar lansia dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Pihaknya berharap semangat kepedulian yang tumbuh melalui bulan kemanusiaan dapat terus dijaga dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Semarang. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lapas Kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736, serta Badan Narkotika Nasional dan Brimopolda Jawa Tengah untuk memastikan para warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui hasil razia tersebut, selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
11: Yang kita sasar adalah 5 blok, yaitu A, B, C, D, E. Karena
12: Lapas Kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang, Kodim 0736 serta BNN Batang dan Brimopolda Jateng. Razia yang menyasar beberapa blok pria maupun wanita untuk memastikan seluruh warga binaan tidak ada yang menyalahgunakan narkoba maupun obat terlarang termasuk benda tajam. Kepala Lapas Kelas 2B Batang Nur Hamdan memastikan dari hasil penggeledahan oleh tim gabungan dipastikan tidak ada warga binaan Lapas Batang yang terindikasi obat-obatan terlarang. Hal ini dikarenakan selain penggeledahan, warga binaan pun menjalani tes urin secara acak sehingga dapat dipastikan warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
13: Dengan hasil tidak diketemukan narkoba hanya diketemukan barang-barang yang diindikasi bisa mengganggu gangguan keamanan dan ketertiban yang diindikasikan bisa menjadi senjata tajam buatan. Demi untuk mencegah barang-barang yang dilarang di dalam lapas, terus kemudian mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas.
12: Sementara Kasatres Narkoba Polresta Batang AKP Sugihantoro mengapresiasi inisiatif dari Lapas Batang yang menggelar razia gabungan karena dapat memastikan keamanan lingkungan warga binaan dari benda-benda terlarang. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda terlarang atau benda tajam yang rawan membahayakan sesama warga binaan.
14: Kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kalapas Kabupaten Batang terkait dengan adanya sidak dilakukannya penggeledahan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak diketemukan indikasi baik ditemukan barang atau obat-obatan berbahaya kemudian di urin dengan hasil negatif.
12: Seluruh tim gabungan menyisir tiap sudut ruang dan kamar di blok pria maupun wanita hingga tidak ada satu jengkal pun yang terlewat. Tak lupa seluruh warga binaan pun dilakukan penggeledahan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Pendengar, operator bus Trans Banyumas dan pemerintah kabupaten setempat menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai 2027. Salah satunya melalui pemanfaatan bodi bus sebagai media iklan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
15: Operator dan pemerintah daerah mulai menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan layanan bus Trans Banyumas mulai 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan bodi bus sebagai ruang iklan. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menyebut sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik memasang iklan di armada bus Trans Banyumas. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pemasangan iklan, termasuk nilai yang dikenakan kepada perusahaan atau pemilik produk.
16: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan, dan sudah ada beberapa investor atau ada beberapa perusahaan, beberapa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan, baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi berapa nilai wajar untuk memasang iklan di bodi kendaraan, seperti itu.
15: Ipung berharap pemasangan iklan di armada Trans Banyumas bisa menjadi tambahan pendapatan untuk mendukung operasional layanan. Terlebih mulai 2027, biaya operasional Trans Banyumas akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD Murni Kabupaten Banyumas. Selain dari pemasangan iklan, operator dan Pemkab Banyumas juga menyiapkan penyesuaian tarif penumpang yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.
16: Jadi nanti ada beberapa evaluasi, termasuk evaluasi tentang penerapan tarif kepada masyarakat Rp3.900 menjadi Rp5.000 untuk reguler atau yang umum. Kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa, dan lansia itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Nanti menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.
15: Adapun layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu. Seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama, yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan difabel. Faisal Raihan melaporkan.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kenal Informasi dan Inspirasi. Sore hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi Bepin Kaptipmas bersama dengan Aibtu Rery Retno Saputro dari Kelurahan Sumber Pendengar Polsek Banjarsari yang siap menghadirkan informasi selengkapnya di Desa Binaan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Heri.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik.
1: Selamat sore juga untuk para pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, dengan saya Galih, Pak Heri, kabar baik sehat sore hari ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat Bapak.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtipmas saat ini di Desa Binaan, seperti apa update yang dapat disampaikan kepada pendengar Bapak?
1: Baik Bapak, alhamdulillah untuk situasi Kamtipmas di wilayah Kelurahan Sumber masih dalam keadaan aman kondusif. Dan untuk nanti malam kegiatan Kamtipmas akan diadakan pemilihan pengurus baru Forsitoga yang mana di era 2023 sampai 2026 akan berakhir Bapak.
0: Baik, untuk
1: itu Bapak.
0: Untuk pelaksanaan tersebut apa upaya dari Bebinsa bersama dengan masyarakat untuk bisa menyukseskan dan juga menjaga ketertiban?
1: Baik Bapak, untuk nanti malam akan ada pengurusan baru Forsitoga ini yang mana anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan yang ada di Kelurahan Sumber. Yang mana kepengurusan ini dibentuk oleh Bapak Lurah Sumber yang bertujuan kegiatan dibentuknya Forsitoga ini untuk rapat koordinasi program kerja, silaturahmi, halal bihalal, hingga koordinasi pengamanan kegiatan keagamaan Bapak. Demikian Bapak.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk gambaran antusiasme dari masyarakat? Apakah juga sudah terlihat untuk antusiasnya?
1: Oh sudah Bapak, sudah. Nanti ini sudah menanyakan untuk undangan-undangannya sudah kita kirimkan dan bersiap untuk menghadiri kegiatan pertemuan Forsitoganya nih Bapak.
0: Baik, Pak Heri terakhir bisa menyampaikan pesan dan juga harapan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa ikut berkontribusi dalam menyukseskan pagelaran tersebut, silahkan.
1: Baik Bapak, kemarin sudah kita silaturahmi dan imbauan kepada warga untuk bisa menyukseskan kegiatan tersebut yang mana kegiatan tersebut dapat menjalin kerukunan antar umat beragama serta bisa berkoordinasi setiap ada permasalahan yang ada sehubungan dengan tingkat sosial maupun keagamaan yang ada di wilayah Kelurahan Sumber untuk mencari solusi apabila ada terjadi konflik sosial atau tentang keagamaan yang sifatnya ada intoleransi Bapak. Demikian Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Heri untuk informasi yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi Bapak, terima
0: Baik.
1: Kasih.
0: Demikian pendengar informasi Bepin Kaptipmas yang sudah dihadirkan oleh Aibtu Rery Retno Saputro dari Desa Sumber, Polsek Banjarsari Pendengar yang baru saja menghadirkan informasi selengkapnya.

0: perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, untuk informasi cuaca di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang bersama dengan Prakirawan Nurjana yang akan memberikan informasi selengkapnya. Selamat sore rekan Nurjana, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kami masih sampaikan untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Nurjana untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan itu tadi pendengar informasi cuaca yang disampaikan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Anda pun juga boleh berbagi informasi pendengar terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin sepanjang beraktivitas Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan. Kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan silakan berkirim pesan di WhatsApp juga 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Males banget disuruh lari sore, kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu, badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak, biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan tersebut muncul pada saat titik api karhutlah secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutlah di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan juga Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 sampai 5.000 meter. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Kita coba pantau bersama pendengar untuk update dari klub tercinta kita. Asal dari kota Semarang, pendengar dari PSIS yang saat ini baru saja menambah kekuatan di sektor tengah dengan mendatangkan gelandang bertahan bernama Rifki Dwi Septiawan untuk menghadapi kompetisi pada musim 2026 hingga 2027 mendatang. Dan kehadiran pemain berusia 24 tahun tersebut menambah pilihan bagi tim sekaligus juga memperkuat kedalaman dari skuad Mahesa Jenar. Rifki diharapkan oleh para fans pendengar bisa memberikan kontribusi untuk memperkuat lini tengah PSIS dalam menjalani kompetisi pada musim ini. Pemain asal Tangerang tersebut memiliki pengalaman bermain di kompetisi profesional setelah sebelumnya memperkuat PSM Makassar dan juga Persita Tangerang. Dari asisten manajer PSIS, Muhammad Reza Handika, mengatakan Rifki merupakan pemain yang dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi bagi tim. Dan dari Reza sendiri menyatakan bahwa pengalaman Rifki di kompetisi profesional menjadi salah satu modal untuk membantu PSIS dalam menghadapi persaingan musim 2026 hingga 2027. Dan seperti yang kita tahu bahwa PSIS di musim saat ini memang sedang berkembang pergar, dan penambahan beberapa skuad di berbagai strategi sudah dikerahkan ya. Salah satunya Rifki yang diharapkan bisa memperkuat skuad tengah. Dan kita pantau bersama pendengar kira-kira seperti apa untuk kiprahnya dalam memperkuat skuad Mahesa Jenar.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan? Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar, soalnya pakai headset. Lagian, pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan satu lagu religi dan satu kultum mengenai keteguhan dan keimanan para sahabat dalam mendampingi dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi umat muslim. Kami akan hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya senantiasa dikelilingi oleh sahabatnya. Beberapa sahabat yang patut menjadi panutan bagi kita, sahabat yang mempunyai atau menginspirasi bagi kita adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang pertama kali mempercayai agama Islam, atau bahwa Nabi Muhammad diutus Allah dalam rangka menyebarkan agama Islam atau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebarkan kepada umat manusia. Kesetiaan dan pengorbanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya beliau adalah orang yang terdekat dengan Nabi dan menemani hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dengan penuh keberanian dan dengan segala jiwa dan raga serta hartanya untuk disumbangkan atau untuk mendukung dakwah Islam. Selanjutnya sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah adalah seorang budak di mana dia mengalami penyiksaan yang berat karena memeluk agama Islam. Namun karena keteguhan imannya, beliau tak peduli siksaan menempa ke tubuhnya, menempa ke dirinya. Dia selalu mengucapkan ahad, ahad, ahad, yang berarti satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Tuhan satu-satunya. Dan yang menunjukkan rasa keimanannya yang sangat kuat dan tak akan tergoyahkan. Selanjutnya sahabat Umar bin Khattab, jiwa kepemimpinan sangat luar biasa. Dia seorang pemimpin yang adil. Setelah menjadi Islam, dia sangat membantu Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Waktu Umar bin Khattab itu belum masuk Islam, dia sangat menentang keras umat Islam. Setelah dia bersama Nabi memeluk agama Islam, dia menjadi salah satu pembela Nabi Muhammad SAW yang terkuat. Umar bin Khattab dikenal dengan kepemimpinannya yang tegas dan adil. Maka dia dijuluki Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sangat berani dalam membela kebenaran. Dia sangat bersifat adil. Selanjutnya sahabat Ali bin Abi Thalib, keberanian dan keikhlasannya sungguh luar biasa. Dia dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas dan pemberani.
Dia pernah menggantikan posisi Nabi di tempat tidur saat hijrah karena untuk mengelabui musuhnya yang berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah merupakan sahabat yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Nabi, yaitu di kala perang Uhud. Dia benar-benar melindungi Nabi Muhammad SAW dan dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dedikasinya menuntut ilmu sangat luar biasa. Ia adalah seorang pemuda yang sangat bersemangat belajar. Dia sering bermalam di rumah Nabi dan terus menuntut ilmu dari para sahabat Nabi. Dia merupakan ulama besar yang sangat dihormati. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat menginspirasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, pantut untuk menjadi teladan, contoh bagi kita semuanya. Demikianlah kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek Khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang Khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang Khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya. Ayo, mas.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan program penanganan stunting tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting. Upaya tersebut diperkuat melalui pemanfaatan data yang valid, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara atau Jabanusa 2026 di Hotel Novotel Semarang, Selasa 22 September 2026. Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada Selasa 22 September 2026 di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute tersebut dipertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri.
0: Info Pro 1.

0: Situasi apa yang memperbolehkan jatuhnya talak dalam agama Islam? Berikut penjelasan dari Wakil Dekan 2 FAI Unisula Semarang, Ustadz Anies Tias Kuncoro, MA.
1: Secara prinsip, tolak tidak dianjurkan, tapi bukan berarti tidak dibolehkan. Kapan tolak itu bisa dilakukan? Pertama, jelas andai kata salah satu di antara keduanya murtad. Perbedaan keyakinan, sisi cara pandang memahami tentang konsep Tuhan, tentang konsep hidup, masalah keyakinan, akidah, itu menjadi dasar putusnya pernikahan. Bahwa keyakinan itu menjadi pondasi mendasar. Dikatakan agama adalah pondasi yang utama dalam membangun sebuah rumah. Kemudian yang kedua, akhlak yang buruk, perilaku buruk, ucapan buruk. Jadi ucapan buruk yang misalnya suka mencela, suka memfitnah keluarga suaminya, ya suami istri keluarga lah, itu bisa menjadi pemicu juga boleh nikah itu diambil sebagai pintu darurat. Tapi memang akhlakul buruk, kalau akhlak yang buruk ini kalau masing-masing yakin bisa untuk saling masih mengingatkan perbaiki, ya bertahan itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, konflik yang terus menerus, jadi nggak bisa dihentikan. Jadi kalau misalnya kita dan agama kita temukan, ya orang misalnya menikah faktornya ekonomi, sebetulnya ekonomi itu tidak boleh dijadikan dasar orang untuk bercerai. Tapi yang muncul yang pokok adalah bahwa karena persoalan ekonomi memunculkan konflik ribut saja. Itu kan menjadi semacam bumbu keluarga yang tidak pernah menimbulkan kebaikan buat kedua. Makanya kalau memang sudah tidak bisa, boleh. Indonesia is me.

Pendengar, kami informasikan sebuah berita kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Yamaha tahun 2021 Nopol H3036OA warna hitam Noka MH3SG6410MC009055 Nosin G3P2E000957 atas nama Haryanto, STNK sepeda motor merek Honda tahun 2000 Nopol H5385MR warna hitam Noka MH1NFG C10YK055236 Nosin 11FGCE10555519 atas nama Haryanto, STNK sepeda motor merek Honda tahun 2022 Nopol H3733XF warna hitam Noka MH1JBK119NK870921 Nosin JBK1E1867518 atas nama Abdul Aziz, SIM A atas nama Haryanto yang diterbitkan Satpas Polrestabes Semarang, SIM C atas nama Haryanto yang diterbitkan Satpas Polrestabes Semarang, kemudian kartu akses bernama Haryanto, KTA TNI NRP 555740 dari Kodim 0733 BS Kota Semarang atas nama Haryanto hilang di sekitar Jalan Majapahit Semarang pada tanggal 9 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital dan silakan untuk langsung diunduh ya. Dan ketika aplikasi sudah dipasang, jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan mengakses segala fitur di dalamnya. Fitur yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi hanya menggunakan sinyal internet saja, tidak perlu tanya lagi berapa frekuensi prosa 1, Pro 2, dan juga Pro 4 karena semuanya tersedia di dalam RRI Digital. Dan jangan lupa untuk Anda juga bisa berkirim pesan melalui kolom live chat pendengar, sekaligus juga membuka fitur audio video di mana Anda bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika memberikan informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Prager untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang sore ini. Kami sudah menemani aktivitas Anda sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami harapkan semoga untuk Anda yang sekarang sudah mulai beristirahat dari segala aktivitas, lalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan ya. Dan kami informasikan juga untuk pukul 19 nanti, ragam informasi dalam dan juga luar negeri kami akan hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Kemudian ada Semarang Malam Ini Pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Saya Galia Cipapit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, bulk press, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang

0: keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
1: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
0: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
4: Menteri Keuangan Soeharto Mengatakan meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Soeharto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
5: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasus.

0: seterusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
2: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
4: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
5: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
4: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
2: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
7: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
8: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
6: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
9: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
10: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
11: We have the ability to build something.
12: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
10: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
13: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
10: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya benar, kita beralih ya, kita beralih ke informasi dari Banjar. 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Sedang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain

akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdulillah Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Puji Asuti, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang, dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Semarang. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengawali di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, berkarya, melayani, serta membangun hubungan yang baik dengan sesama. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah merawat kerukunan, menguatkan persaudaraan. Dasar Alkitab terambil dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pendengar mimbar agama Kristen RRI Semarang. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Kita hidup bersama masyarakat yang memiliki perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, tradisi, serta latar belakang kehidupan. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari kenyataan hidup berbangsa dan bermasyarakat yang perlu disikapi dengan bijaksana, penuh rasa hormat, dan tanggung jawab. Kota Semarang juga menjadi tempat bertemunya berbagai latar belakang masyarakat. Dalam kehidupan, kita dapat menjumpai saudara-saudara yang berbeda keyakinan, tetapi hidup berdampingan sebagai tetangga, rekan kerja, sahabat, dan sesama warga kota. Karena itu, kerukunan tidak boleh hanya menjadi slogan atau kata-kata yang indah didengar. Kerukunan perlu diwujudkan melalui sikap, perkataan, tindakan, dan kepedulian nyata dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui tema merawat kerukunan, menguatkan persaudaraan, saudara dan saya diajak memahami bahwa kerukunan perlu terus dipelihara, sedangkan persaudaraan perlu terus diperkuat. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa damai, menghargai perbedaan, menolak kebencian, dan membangun kehidupan bersama yang dilandasi kasih. Sebagai orang percaya, saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kasih kepada sesama. Kasih itulah yang menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk membangun hubungan yang baik. Bukan hanya dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, tetapi juga dengan mereka yang berbeda dengan kita. Bagian firman Tuhan dalam Kitab Kolose pasal 3 ayat 12-15 mengajarkan, yang pertama, merawat kerukunan dimulai dari hati yang penuh kasih. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 mengingatkan untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kerukunan tidak dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum mengharapkan orang lain, saudara dan saya perlu belajar menghargai mereka. Sebelum menuntut orang lain bersikap baik, perlu terlebih dahulu menunjukkan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat dapat terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja,
masyarakat, bahkan dalam hubungan antar kelompok. Namun perbedaan tersebut tidak harus berakhir dengan pertengkaran atau permusuhan. Saudara dan saya dapat memilih untuk mendengarkan dengan sabar, berbicara dengan santun, dan menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Jadi, merawat kerukunan berarti menjaga hati, perkataan, dan tindakan agar tidak menjadi sumber perpecahan. Yang kedua, menguatkan persaudaraan melalui sikap saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13 mengajarkan agar saudara dan saya saling sabar dan saling mengampuni apabila seorang mempunyai keluhan terhadap orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang ada perkataan yang menyakitkan, kesalahpahaman, atau tindakan yang menimbulkan kekecewaan. Jika semuanya dipelihara dalam hati, hubungan yang sebelumnya baik dapat menjadi renggang. Firman Tuhan mengajak kita untuk belajar mengampuni dan membuka ruang bagi pemulihan hubungan. Mengampuni bukan berarti membenarkan tindakan yang salah, melainkan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan berusaha menyelesaikan persoalan secara damai. Saudara dan saya juga perlu berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Sikap rendah hati seperti ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan mempererat persaudaraan. Yang ketiga, kasih Kristus menjadi pengikat di tengah perbedaan. Kolose pasal 3 ayat 14 menegaskan bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus mengajar saudara dan saya untuk melihat sesama sebagai manusia yang memiliki martabat, kebutuhan, perasaan, dan harapan. Saudara dan saya tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menghina, menjauhi, atau memperlakukan seseorang secara tidak adil. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, kasih dapat diwujudkan dengan menghormati orang lain ketika menjalankan ibadah, menjaga ucapan, membantu tetangga yang membutuhkan, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Saudara dan saya dapat menjalankan iman dan keyakinan dengan teguh sambil menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Jadi, persaudaraan tidak mengharuskan kita menjadi sama dalam segala hal. Persaudaraan mengajak saudara dan saya tetap saling menghormati dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Yang keempat, menjadi pembawa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Roma pasal 12 ayat 18 di sana dikatakan, yang mengingatkan setiap kita sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan ini memberikan tanggung jawab kepada setiap orang percaya untuk mengusahakan perdamaian. Menjadi pembawa damai berarti tidak mudah menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, tidak memperkeruh persoalan, tidak menghasut orang lain, serta tidak menggunakan perbedaan agama atau identitas sebagai alasan untuk menimbulkan permusuhan. Namun sebaliknya, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pribadi yang menjaga suasana, mengedepankan dialog, dan ikut mencari penyelesaian ketika terjadi persoalan. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, tanggung jawab ini juga berlaku dalam dunia digital. Sebelum membagikan sebuah informasi, saudara dan saya perlu memeriksa kebenarannya. Jangan sampai jari kita menjadi alat penyebar kebencian, tetapi hendaknya perkataan dan unggahan kita menjadi sarana membangun pengertian dan persaudaraan. Yang kelima, kerukunan adalah tanggung jawab bersama. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 mengingatkan betapa baik dan indahnya kehidupan saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tokoh agama, ataupun pemimpin masyarakat. Kerukunan merupakan tanggung jawab kita bersama. Keluarga, gereja, lembaga pendidikan,
tempat kerja, tokoh agama, pemuka masyarakat, aparat media dan seluruh warga memiliki peran masing-masing dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Ketika keluarga mengajarkan anak-anak menghormati sesama, ketika gereja mengembangkan pelayanan kasih, ketika tokoh agama membangun komunikasi yang baik, dan ketika masyarakat saling menolong tanpa membedakan latar belakang, maka persaudaraan akan semakin kuat. Dengan demikian, kerukunan bukan hanya dirasakan dalam acara tertentu, tetapi menjadi budaya hidup yang nyata dalam masyarakat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan demikian kita percaya apabila kerukunan terus dirawat dan persaudaraan semakin dikuatkan, maka akan memberi dampak positif bagi keluarga. Tercipta suasana penuh kasih, saling menghargai dan saling mendukung. Bagi masyarakat, hubungan antar warga semakin harmonis, kepedulian sosial bertumbuh, dan kesalahpahaman dapat diselesaikan melalui dialog. Bagi kehidupan antar umat beragama, tumbuh rasa saling percaya, penghormatan terhadap kebebasan beribadah dan kerjasama dengan kegiatan kemanusiaan. Bagi Kota Semarang, tercipta lingkungan yang mendukung keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan bersama. Bagi gereja, kesaksian iman semakin nyata melalui kasih, pelayanan, dan tindakan yang membangun persaudaraan. Dampak tersebut tentu membutuhkan komitmen dan tindakan nyata secara berkelanjutan dari seluruh pihak. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan melalui Kolose pasal 3 ayat 12-15 merupakan dasar penting dalam membangun kerukunan. Merawat kerukunan berarti bersedia menghargai perbedaan, menjaga perkataan, menghindari permusuhan, dan mengusahakan perdamaian. Menguatkan persaudaraan berarti membangun kepedulian, saling menolong, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, lingkungan, pekerjaan, dan masyarakat. Tidak hanya berbicara tentang kerukunan, tetapi sungguh-sungguh mewujudkannya melalui tindakan nyata. Dengan kasih Kristus sebagai dasar kehidupan, saudara dan saya dapat turut membangun masyarakat yang saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Kiranya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah membawa kasih Kristus kemanapun saudara dan saya pergi. Hendaklah kehadiran saudara dan saya membawa kesejukan, pengharapan, dan kebaikan. Saudara dan saya tidak dapat mengubah seluruh dunia dalam satu hari. Tetapi saudara dan saya dapat memulai perubahan melalui hati yang mengasihi, perkataan yang membangun, dan tindakan yang membawa damai. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Berbeda bukan alasan untuk terpecah. Dalam kasih dan persaudaraan, saudara dan saya dapat berjalan bersama membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Kiranya Kota Semarang senantiasa menjadi tempat bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan aman, rukun, dan penuh kepedulian. Bangsa Indonesia tetap terpelihara dalam persatuan dan gereja-gereja Tuhan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui mimbar Agama Kristen RRI Semarang. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk merawat kerukunan, menguatkan persaudaraan, dan hidup dalam kasih kepada sesama. Saat ini kami berdoa untuk seluruh pendengar setia mimbar Agama Kristen RRI dimanapun berada. Kiranya Engkau limpahkan kesehatan, kedamaian, dan berkat di tengah keluarga mereka. Berkati kru dan manajemen RRI Semarang agar terus menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Kami serahkan pemerintah Kota Semarang, para pemimpin daerah, pemimpin pemerintah pusat, serta aparat keamanan.
Karuniakanlah hikmat, keadilan, dan kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami, Indonesia. Semua tetap dalam keadaan baik. Tuhan, Engkau tahu kondisi dunia hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, iklim, dan ketidakpastian. Kami mohon pemulihan, kami mohon kedamaian, dan kami mohon perlindungan-Mu atas bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.

0: Info pro zadu.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengingatkan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting harus berorientasi pada hasil, bukan batas kegiatan. Hal tersebut disampaikan pada rapat konsolidasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting untuk regional Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara dilaksanakan pada hari Selasa tadi. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah membantu menemukan seorang remaja putri asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang dilaporkan hilang sejak 7 September 2026. Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yulianto mengatakan, remaja bernama Sera Angelika warga Sindurtani, Sleman, meninggalkan rumah ke Semarang untuk mencari pekerjaan.
0: Info Pro 1.
2: Drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
3: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
3: Alah, jawabanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
3: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
3: Beni, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia, dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
5: Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
6: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
7: Ibu jangan asal tuduh.
6: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
7: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Pengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamar Pati narator. Sampai jumpa.

Selamat malam, Breaker Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang malam ini ya. Kita bertemu di hari Selasa. Semoga hari Selasa ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya ya. Karena bagaimanapun juga yang tadi sempat ngeluh panas banget ya. Emang ini masih termasuk musim kemarau, pendengar. Beberapa wilayah bahkan juga sempat tanda kutip terpanggang gitu ya. Contohnya Jawa Timur ya. Ini Jawa Timur sekarang ini ada di puncak musim kemarau karena ada El Nino berkategori sangat kuat yang diprediksi terjadi sampai tahun depan, pendengar. Dan kalau dilihat sendiri ya, untuk BMKG sendiri mengatakan kalau di antara Pulau Jawa, saat ini Jawa Timur yang paling tinggi untuk puncak kemarau-nya, pendengar. Dan berdasarkan data BMKG ya, curah hujan pada Oktober diperkirakan sangat minim, yaitu 0 hingga 50 mm per bulan saja. Dan peningkatan curah hujan ini masih diprediksi baru akan membasahi Jawa Timur pada Desember 2020. Nah, cukup lama, pendengar ya. Tapi meskipun Jatim ini sedang musim kemarau, untuk musim hujannya masih berpeluang juga muncul ya. Kita harapkan juga Semarang atau mungkin Jawa Tengah juga termasuk menjadi daerah yang segeralah ya gitu ya, pendengar ya. Karena BMKG juga mengatakan nih, ternyata ada wilayah yang paling lama sudah tidak diguyur hujan, yaitu DIY atau daerah Bantul ya. Jadi Bantul di Jogja ini tidak mendapatkan hujan bahkan sampai 4 bulan atau 131 hari akibat dampak El Nino. Nah, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, mungkin Jawa Tengah masih lebih baik ya, meskipun juga kerasa lebih panas ya. Kita harapkan semoga El Nino segera menghilang supaya kita bisa merasakan curah hujan kembali hadir di wilayah kita, pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kita masih mengharapkan hujan segera turun ya pendengar ya. Saya sendiri sih berharap semoga ya paling tidak wilayah-wilayah yang sempat terdampak kekeringan parah gitu ya, apalagi juga mungkin karhutla, ini bisa segera mendapatkan curah hujan supaya paling tidak juga kabut asap bisa segera hilang gitu ya pendengar. Kementerian Kehutanan ini menyatakan telah mengevakuasi sampai 100 satwa yang terdampak ya karhutla di 6 provinsi prioritas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan pendengar. Dari 100 satwa, 53 diantaranya adalah orang hutan, dan 97% satwa yang dievakuasi itu ada di Kalimantan Barat, Timur, dan juga Tengah ya. Dan 100 satwa itu sayang sekali, 8 diantaranya itu mati ya, dan satwa yang mati itu ada ular, biawak, kura-kura, dan juga satu ekor orang hutan pendengar. Kemenhut juga mengharapkan masyarakat juga melaporkan ya kalau misalkan menemukan satwa, dan dikatakan bahwa penanganan tidak bisa gegabah, jadi harus memanggil pihak-pihak terkait untuk bisa merawat hewan-hewan terdampak ya. Kita bisa membayangkan bagaimana hutan yang tadinya sebagai tempat tinggal hewan-hewan seperti itu ya, ini kan terbakar, jadi mereka ada yang melarikan diri ke pemukiman, ada juga yang tidak bisa melarikan diri, jadi dampaknya gak cuma buat manusia, tapi juga untuk satwa-satwa yang dalam kondisi memprihatinkan seperti itu. Kita harapkan juga semoga nanti penanganan bisa lebih cepat lagi, dan juga bisa memberikan apa ya, kesehatan ya, untuk hewan-hewan yang dalam kondisi terdampak karhutla pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Zaman sekarang anak-anak itu nggak akan bisa lepas dari tablet atau mungkin juga games ya, karena bagaimanapun juga kita kadang larang, tapi di sekolah tuh anak-anak juga pengen ya main Minecraft atau mungkin juga Roblox gitu kan. Tapi sekarang ini sudah ada peraturan di mana akun-akun yang di bawah usia 16 juga diawasi ya pendengar ya. Dan Menkomdigi ini juga dikabarkan bertemu dengan co-founder sekaligus juga CEO-nya Roblox, David Barsuki ya, untuk membahas kewajiban platform dalam memenuhi regulasi yang ada. Jadi menteri kita Mutia Hafiz meminta agar Roblox mematuhi peraturan pemerintah PP Tuntas yang sudah diputuskan ya. Pertemuan itu berlangsung di Amerika Serikat hari Selasa ini pendengar, dan untuk PP Tuntas sendiri harus diterjemahkan dengan langkah konkret. Ya, kemudian juga Roblox sendiri sudah menerapkan langkah untuk mematuhi peraturan tersebut, termasuk menggunakan fitur teknologi face age estimation, pembatasan fitur komunikasi chatting, kemudian juga peluncuran Roblox Kids dan juga Roblox Select pendengar. Kemudian menteri kita juga menganggap bahwa masih bisa lebih lagi loh ya, selain hal-hal tadi ya, khususnya dalam memastikan verifikasi usia yang lebih akurat dan mekanisme pelindungan yang ketat untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Jadi kalau sudah diterapkan seperti itu, kembali nih tugas orang tua lagi ya, yang jadi filter terakhir supaya anak-anak juga terhindar dari predator yang ada di Roblox.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Memang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.

Mr. Big sudah cukup lama pendengar berkarya di dunia musik ya, sebagai band dari tahun 80-an. Mereka ini termasuk band Amerika Serikat yang mempopulerkan genre musik glam, metal, bahkan juga rock gitu ya pendengar. Nah, kabar terbarunya di tahun 2025 ini, tepatnya pada tanggal 11 Februari kemarin, jadi mereka mengumumkan 40 pertunjukan terakhir. Ini yang berlangsung di India dan Jepang pada bulan Februari. Dan the last konsernya mereka itu adalah di Tokyo ya, tepatnya di 25 Februari. Jadi ini perjalanan cukup panjang buat masing-masing band yang memang sudah pernah memutuskan buat hiatus ya. Jadi ketika terbentuk di tahun 88 sampai tahun 2002 mereka sempat berhenti manggung. Nah, di tahun 2009 mereka ini akhirnya memutuskan buat reuni dengan anggotanya yang kembali terpilih gitu ya, ada Eric Martin dan kawan-kawannya. Cuman tahun 2025 menjadi tahun terakhir ya, di mana mereka ini memutuskan buat mengakhiri band tersebut sebagai sebuah perjalanan musik yang cukup panjang. Jadi lumayan lama nih ya, hampir 40 tahun ya, dari tahun 88 sampai tahun 2025 kemarin. Dan banyak band yang juga mungkin tidak seawet Mr. Big kalau dibandingkan dengan band-band lainnya, karena anggotanya pun juga lumayan akrab, lumayan akur gitu ya. Halo pendengar, selamat malam yang udah bergabung dari Bu Ambar Kebumen. Halo, selamat malam ya dari Kebumen. Ini request lagunya Krisye yang semusim. Kira-kira musimnya apa nih? Musim mangga atau mungkin musim apa? Boleh ya, langsung saya putarkan ya pendengar ya. Lagunya Krisye, semusim. Pendengar juga kalau misalkan mau gabung lagi, telepon, SMS, WhatsApp-nya masih akan saya tunggu ya. Kalau misalkan punya lagu kesukaannya, telepon, SMS, WhatsApp-nya boleh ya. Semusim dari Krisye. Oh, ternyata nggak ada lagunya. Adanya Setia nih dari Krisye nih. Mungkin boleh request lagi ya, Bu Ambar ya. Silahkan. Kalau mau request lagi yang lagunya Krisye, saya kasih yang serasa dulu ya. Nanti kalau misalkan mau request lagi, boleh. Silahkan, saya tunggu sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: Apa filosofi dari Mocopat? Berikut penjelasan dari dosen FBPS UGRIS, Bambang Sulanjari, MA.
1: Kalau filosofi, kita bicara filosofi. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Mocopat itu kan seperti urut-urutan jalur kehidupan gitu.
2: Yeah.
1: Tahap-tahap kehidupan gitu. Dimulai dari yang pertama itu mijil, kalau kita di sini, kalau kita di Semarang, di Jogja, di Surakarta itu biasanya mijil itu ditempatkan nomor satu, lahir dulu gitu ya. Tapi ya, kemudian nanti setelah lahir, mijil, kemudian kinanti, tanpa dibawa kemana-mana, kemudian sinom, jadi muda, setelah muda menjadi kasmaran, menjadi asmorondono, dan seterusnya pada akhir, nanti terakhir itu megatruk. Mati, kemudian pocong, dibuat pocong, seperti itu.

Satu lagu dari Tulus ya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1081666686. Mas Indra minta lagunya Tulus ya. Yang teh hijaunya belum diputarkan ya, mohon maaf ya. Karena untuk malam hari ini spesial requestnya lagu-lagu lama dari tahun 90-an sampai 2000-an awal saja. Dan lagu tadi ya, Sewindu, itu menjadi lagu debutnya Tulus di dunia musik Indonesia. Ini cukup panjang ya kalau dilihat dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dan bisa dibilang pencapaian Tulus sangat luar biasa, apalagi dengan single Teh Hijau yang dirilis tahun ini ya pendengar ya, 30 Juni 2026 Tulus merilis single Teh Hijau. Itu yang kalau sekarang kan lagi musim maca, mungkin hampir sama gitu ya pendengar ya. Tapi yang jelas lagu Teh Hijau sendiri sebenarnya punya makna dalam nih, yaitu bagaimana ada fase hampa, kemudian juga fase kehidupan tuh sedang stuck gitu-gitu aja ya pendengar ya. Dan seorang yang sedang merasakan kekosongan itu bisa mendapatkan manfaatnya ketika mengkonsumsi teh hijau. Jadi apakah ada juga termasuk yang sama sukanya ngeteh gitu ya pendengar ya. Dan kalau kita bahas karirnya Tulus, lagu Teh Hijau tadi juga mengantarkan Tulus ya untuk menjadi salah satu penyanyi ini yang banyak mendapatkan penghargaan atau nominasi untuk AMI Awards 2026 pendengar. Jadi nominasi AMI Awards untuk karya produksi terbaik ini didapatkan Tulus untuk kategori tadi yang bergengsi loh, main bergengsi. Karena kalau untuk kategori karya produksi berarti kan memang kualitasnya cukup tinggi pendengar. Dan Teh Hijau ini menjadi salah satu yang masuk di nominasi tadi, termasuk juga untuk penyanyi solo ya. Kita harapkan nanti juga apakah Tulus bisa memenangkan kategori itu, karena emang ini untuk AMI Awards dipilih berdasarkan dewan juri, bukan berdasarkan voting. Jadi kalau misalkan menang, berarti artinya itu benar-benar berkualitas ya. Nanti kita tunggu aja perhelatan AMI Awards yang bakal dilaksanakan di tahun 2026 ini pendengar.

Enciklopedia. Enciklopedia. Slang adalah grup musik Indonesia yang dibentuk oleh Bim Bim pada tanggal 26 Desember 1983. Pada saat didirikan, grup ini beranggotakan 6 orang anggota asli yang terdiri dari Bim Bim.

pertandingannya formasi yang cukup banyak. Akhirnya Slank mantap dengan formasi Bim Bim pada drum, Kaka di vokal utama, Ivanka di bass, Abde di gitar utama, dan Rido di rhythm serta keyboard dan piano. Musik

awalnya mendirikan band dengan nama Cikini Stones Complex yang khusus menyanyikan lagu-lagu The Rolling Stones. Namun karena jenuh, band ini akhirnya bubar. Tak lama setelahnya, Bim Bim membuat band lagi yang dinamai Red Evil. Seiring perjalanan waktu, nama Red Evil berganti menjadi Slang bersamaan dengan direkrutnya para personil baru. Nama Slang dipilih karena masyarakat menjuluki mereka sebagai band slengean.

sejak merilis album pertama pada tahun 1990. Jika dilihat dari tahun terbentuk dan rilisnya album pertama, memang terdapat selang waktu yang cukup lama. Saat itulah terjadi berbagai konflik dan pergantian personil di tubuh Slank. Namun, berbagai masalah yang sempat mengguncang keutuhan Slank tersebut akhirnya terbayar dengan meledaknya album Sweet

Bim-Bim dan Kakak yang merupakan saudara sempat terjerat narkoba. Pergantian personil pun lagi-lagi harus terjadi. Bim-Bim dan Kakak akhirnya bisa terlepas dari narkoba dan merilis album ketujuh dengan judul 7 bersama 3 personil baru. Album tersebut mengusung single Balikin yang menggambarkan

Slang mendapatkan kesempatan untuk go internasional setelah dikirimnya demo rekaman ke studio City Sound pada tahun 2006. Mereka akhirnya berhasil merilis album internasional pertama, Anthem for the Broken Heart, USA Edition, di Amerika. Langkah go internasional Bim Bim dan kawan-kawan tak berhenti sampai di situ. Slang berkolaborasi dengan band asal Jepang, The Big Hip, dan menghasilkan album internasional.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Silakan pendengar yang mau bergabung di Ruang Rindu, saya buka line teleponnya ya, 02-4831-6686 atau WhatsAppnya Pro1 boleh, 081-6666-886. Ini lagunya dari Robbie Williams ya, dengan Feel. Semoga Anda bisa feel juga nih, merasakan nuansa musik tahun 2000-an ya.

0: Silakan.
1: Bang Rindu aja deh.
0: Yang apa? Oh, lagunya Leto ya?
1: Leto ya.
0: Oke, salam buat siapa ini?
1: Buat Mas Yosi, Mas Hasan, Pak Tanglim, Mas Lusi, Bung Harjo, semuanya saja deh.
0: Baik, itu aja ya Pak ya.
1: Terima kasih,
0: sehat selalu
1: ya Mas.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih, selamat ditunggu malam. Lagunya Pak. Sama-sama ya. Yang mau telepon lagi boleh ya, atau WhatsApp juga boleh. Ini dari Wonosobo ya. Wonosobo dingin banget ya kalau jam segini ya pendengar ya. Lagi jalan katanya ke Temanggung Pak Yoto, requestnya Rida Sita Dewi. Nanti saya putarkan yang Kusadari ya. Terus juga dari siapa nih? Please Don't Go-nya belum bisa diputarkan. Mohon maaf, lagunya The Sunshine Band nggak masuk di playlistnya Pro 1. Mohon maaf ya. Terus juga Mbak Herlina ya, lagunya siapa nih? Mau requestnya nih Emily yang Big Big World. Oke, nanti buat yang lagi mendengarkan juga lagunya akan saya putarkan. Tapi kita ke Leto dulu ya pendengar ya.

0: Bagaimana cara melakukan mocopat? Berikut penjelasan dari dosen FPPS UGRIS, Bambang Sulanjari, MA.
1: Mocopat itu bisa dibawakan tanpa iringan.
2: Oke.
1: Namanya nembang atau ngidung atau rerepen atau uro-uro itu tanpa iringan. Sedangkan kalau yang dengan iringan itu bisa dari yang iringannya paling sederhana, yaitu hanya satu instrumen saja untuk meninting atau untuk menandai nada, ya, itu disebut dengan bowo. Lah, cara melakukan dengan bowo. Ada juga yang iringannya itu lengkap, kemudian tidak terbingkai oleh irama, nah itu disebut dengan sekar gending. Nah, kalau bareng-bareng kemudian diiringi gending, itu namanya girongan. Kemudian juga ada yang sendirian, iringannya gending putus, gending namanya gending palaran. Nah, ini disebut dengan cara melakukan dengan cara palaran atau rambangan. Jadi bermacam-macam cara melakukannya.

Kalau zaman sekarang banyak ya girl band yang muncul dan juga membawa nama Indonesia kayak Nona gitu ya. Tapi kalau di tahun 90-an ada trio ya, ada EB3 dan salah satunya adalah Rida Sita Dewi, pendengar. Jadi sampai dengan tahun 2017 ya, mereka sempat reunian meskipun juga sekarang masing-masing anggotanya udah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Rida itu mungkin menjadi ibu rumah tangga. Sita ini sering main film. Terakhir dia juga kalau gak salah gabung di proyeknya Joko Anwar ya, di film Nightmare and Daydream. Nah kalau Dewi Lestari ini disibukkan dengan karir menulisnya. Jadi masing-masing sudah pernah bergabung jadi trio di tahun 94. Kemudian juga mereka sempat reunian beberapa kali. Tapi kalau sekarang memang sudah fokus ke dunia masing-masing, pendengar. Jadi awalnya RSD atau Rida Sita Dewi dibentuk di tahun 94 dan mereka tuh dari hobi ya. Jadi masing-masing ketemu, kenal dan sempat jadi backing vokal untuk beberapa musisi. Dan akhirnya di tahun 94 mereka merilis album Antara Kita. Itu album pertama mereka sampai di tahun 2002 ya, The Best of Rida Sita Dewi. Dan pas juga menghadirkan lagu-lagu hits mereka ya, kayak Kepadamu, Kusadari, terus juga ada untuk yang album bertiga di tahun 97 itu, Aku Ingin, Datanglah Makna Cinta ya. Tapi bisa dibilang mungkin pada waktu itu mereka sering dibanding-bandingkan nih dengan EB3 yang juga sukses menjadi salah satu ikon trio yang ada di Indonesia, pendengar. Kembali ke WhatsAppnya Pro 1, minta lagunya. Ini lagunya belum bisa diputarkan, terlalu jadul lagunya ya, mohon maaf ya. Dari siapa nih yang udah masuk nih? Ibu Rahayu ya, mohon maaf lagunya belum bisa diputarkan. Di Temanggung, salamnya buat Mas Lutfi aja. Kembali ke lagu, pendengar, kita kasih lagu, saya kasih lagunya Audi ya, mungkin buat yang sedang galau. Dibalas dengan dusta rasanya seperti apa sih, pendengar? Sakit banget pasti ya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Di antara banyak lagunya Nika Ardila, pendengar Nyalakan Api ini mungkin punya apa ya, kenangan indah ya untuk Anda semuanya pecinta Nika. Karena ini menjadi salah satu album awalnya Nika di tahun 91 tepatnya, pendengar. Ini menjadi album ketiga ya, album ketiganya Nika, dan rilis pada awal tahun banget, 1 Januari 1991. Jadi Nika yang masih remaja itu di awal tahun 91 langsung menggebrak dengan album studio ketiganya gitu ya. Ini menjadi efek dari tahun sebelumnya ketika album Bintang Kehidupan tuh meledak di tahun 90 gitu kan. Kemudian Didi Rez ini menerapkan formula yang sama, yaitu lagu-lagu yang hampir sama kayak Bintang Kehidupan, slow rock, ballad gitu ya pendengar ya. Dan benar, ternyata album Nyalakan Api terjual sampai 1,7 juta keping. Dan nama-nama seperti Kang Fauzi, Deddy Dukun, Doni Lesmana itu juga ikut bekerja sama dengan Nika ya, untuk mengumpulkan lagu-lagu terbaiknya pendengar. Nah, tapi kalau dilihat dari penjualannya memang kurang dibandingkan dengan Bintang Kehidupan, tapi secara kualitas ini terbukti album yang berbobot karena berhasil meraih BASF Award sebagai album pop rock terlaris di tahun 1991. Jadi congrats untuk Nika Ardila ya, kalau misalkan sampai sekarang juga kayaknya belum ada ya penyanyi perempuan Indonesia yang berhasil melampaui rekor seperti Nika Ardila pendengar.

Awal mula Andra and the Backbone terbentuk ketika Andra, yang merupakan gitaris Dewa 19, memilih untuk membuat proyek sampingan dan membentuk band baru. Band ini beranggotakan Dedi, Steffi, dan Andra yang terbentuk pada tahun 2007 lalu.

0: Media.
1: Kau begitu sempurna.
2: Lagu pertamanya Sempurna langsung menjadi hits pada masanya dan diputar di banyak platform musik. Lagu hits ini juga pernah di-cover penyanyi asal Korea lewat salah satu penyanyinya yang bernama Nicholas Teo. Nicholas Teo meminta kepada Andra untuk mengubah Sempurna ke dalam bahasa Korea dan masuk ke dalam album pribadinya bertajuk The Moment of Silence. Lagu Sempurna juga pernah di-cover di negara Asia lainnya, yaitu Jepang.

justru awalnya konsepnya project ini itu sebenarnya aku mau bikin album instrumental. Yeah. Jadi aku rubah konsepnya, aku bikin band format band dan ada liriknya. Yeah. Jadilah ini Under the Backbone. Kenapa orangnya bertiga ya enak aja bagi duitnya nggak banyak.

Season 2 milik Andre The Backbone yang kala itu baru berumur sekitar sebulan di pasar musik tanah air sudah terjual kira-kira 40.000 kopi, lebih cepat laku daripada album pertamanya.

Di tahun 2008, Andrea The Backbone berhasil mendapatkan penghargaan AMI Award untuk kategori duo grup kolaborasi rock terbaik, dan di tahun 2014, lewat album Victory, berhasil meraih album rock terbaik di AMI Award. Enciklopedia.

dalam banget artinya pendengar ya, hanya dengan kata-kata ternyata words, it's only words yang dibutuhkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membawa Anda kembali ke memori indah ya pendengar. Saat selain ini, satu jam terakhir ada Semarang Malam ini, saya masih menemani Anda. Jangan kemana-mana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Kalau nggak salah pendengar, Jakarta itu udah mulai diguyur hujan ya. Ada videonya, beberapa teman membagikan kalau tadi malam tadi ya, itu Jakarta ada yang wilayahnya sudah mulai hujan. Semarang kapan gitu pendengar? BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang itu memperkirakan kalau cuaca panas akan berlangsung sampai Oktober 2026. Ketua Tim Manajemen dan Operasional BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Giarto, ini mengatakan kalau cuaca panas terjadi karena curah hujan yang rendah dan juga sekarang itu matahari pas lagi ada di atas Pulau Jawa pendengar. Dan ini juga pasti mengakibatkan ya udaranya lebih kering, lebih panas, terutama pada September sampai dengan Oktober. Kemudian kondisi ini juga masih dipengaruhi sama El Nino yang sangat kuat yang juga menyebabkan kurangnya curah hujan di Jawa Tengah. Jadi berdasarkan pantauan data selama 30 tahun terakhir ya, ini suhu tertinggi dalam satu tahun secara historis terjadi pada periode Oktober ini. Jadi yang paling tinggi itu tahun 2015 yaitu 39,6 derajat. Dan karena Oktober sendiri memang menjadi salah satu periode yang paling panas ya di beberapa tahun terakhir pendengar. Kita melihat ya nanti untuk potensi hujannya masih rendah, tapi masuk November hujan sudah mulai muncul. Jadi kita mungkin nilai plusnya nih, kita masih punya banyak persiapan untuk mempersiapkan sebelum Semarang dilanda hujan. Biasanya kalau ada jokes gitu ya, kalau misalkan hujan sedikit-sedikit langsung banjir. Jadi silahkan nih, mumpung masih panjang musim kemarau-nya, dipersiapkan dulu ya sanitasinya atau mungkin juga selokan-selokannya. Jangan sampai kelupaan justru pas musim hujan, kita justru malah pas membersihkannya pendengar.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Satu inovasi baru pendengar ini dilakukan oleh Pemkab Batang yang sekarang ini sedang melakukan metode penambangan ya timbunan sampah lama dengan memanfaatkan teknologi mesin pengolahan bergerak atau mobile landfill mining. Ini untuk mengatasi krisis kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin terbatas ya di Randu Kuning, pendengar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Rusmanto, mengatakan kalau teknologi itu dirancang untuk memulihkan material dari timbunan sampah lama dan juga mengembalikan kapasitas ruang tempat pembuangan akhir atau landfill. Jadi, mesin pengolah bergerak ini akan memproses material yang sudah tertimbun lama di bawah gitu ya dengan degradasi. Kemudian sampahnya akan digali kembali dan dipisahkan antara fraksi organik yang sudah menjadi tanah kompos dan sampah yang masih seperti plastik yang belum terurai gitu kan. Nah, nanti tanahnya itu bisa dimanfaatkan untuk lokasi penumpukan sampah di area cekung dengan cara memadatkan dan menimbunnya dengan lapisan tanah setiap hari di TPA Randu Kuning. Kemudian untuk alat bergerak sendiri, ini menawarkan fasilitas tinggi yang juga cukup fleksibel untuk berpindah antar zona timbunan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dan kalau dilihat sendiri ya pendengar ya, kapasitas pengolahan sampah sendiri ini bisa mencapai 5 ton sampai 7 ton per jam dan dengan menggunakan mesin penggerak diesel 100 dimensi 6x2x1,9. Jadi ini seperti ada fitur hopernya gitu ya. Dan kita harapkan juga ini menjadi salah satu solusi supaya TPA-TPA yang ada di Jawa Tengah tidak over capacity.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Blue Atkins atau yang lebih dikenal dengan Adele adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis kontralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

awal kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penampil

tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21. Lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun

kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original.

karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

Satu hari penuh pendengar Pro 1 mengudara ya, dari jam 5 sampai jam 12. Dan sekarang saatnya saya harus menutup perjumpaan kita di Semarang malam ini. Untuk kalian semuanya, selamat beristirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok pagi pukul 5 lewat Semarang pagi ini. Saya Aldi pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Jangan tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan dunia? Bertanyalah, apa yang membuat Anda hidup? Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Mike Kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini cuaca luar biasa ya. Pagi ini tidak begitu dingin dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi yang mungkin mau berolahraga semenjak setelah subuh, ini cocok banget, apalagi yang mau latihan untuk half marathon mungkin ya. Jadi harus subuh-subuh banget untuk lari paginya. Nah, saya Sylvie Ansori akan menemani Anda dalam Semarang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi Rabu 23 September 2026. Nanti kita akan belajar dan mengaji bersama Ustadz Solihul Hadi pada kesempatan kali ini, membahas mengenai sebuah hal yang cukup menarik ya, yakni urgensi kesetiaan kepada NKRI. Tentu line telepon, line WhatsApp nanti saya buka untuk Anda di 0248 3166 686 atau di 0816666 88 6. Inilah Semarang pagi ini.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Ya, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Solihul Hadi, SPD, MPD ya. Kita sapa biasanya Ustadz Icul. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, ya. Sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dan luar biasa.
0: Luar biasa. Pak Ustadz, pagi hari ini kita membahas mengenai urgensi kesetiaan kepada NKRI ini Pak Ustadz. Kenapa itu penting Pak Ustadz? Silahkan sebagai pembuka.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi min syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu alayhi sadaqallahul 'adzim. Yang saya cintai, para pendengar radio RRI 1 Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas, ada Mbak Sylvia dan lain-lain di belakang sana yang sangat luar biasa motivasinya, semangatnya untuk selalu menemani kita di suasana yang berbeda, yaitu di jalur udara. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk selalu sehat dan bisa menghirup udara segar. Terutama kalau misalnya habis bangun tidur, orang itu langsung sehat, ada juga yang langsung tidak ada. Tapi ini Allah kasih kesempatan untuk kita, supaya kita selalu melakukan atau beramal soleh setiap harinya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin. Mbak Sylvia dan juga kru yang bertugas serta para pendengar radio RRI Persatu Semarang, ini kita akan bicara mengenai urgensi kesetiaan kita terhadap NKRI. Mm-hmm. Dulu zaman perjuangan selalu digembur-gemburkan untuk jihad fisabilillah karena ijba atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membangun sebuah peradaban di Madinah sampai akhirnya menjadi sebuah negara ataupun sebuah pusat kejayaan Islam di Madinah yang menjadi sumber malapetaka bagi kaum kafir Quraisy waktu itu. Sampai akhirnya peperangan-peperangan dilakukan oleh Rasulullah, ada perang Ahzab, kemudian ada perang Khandaq, perang Badar sebelumnya, paling awal itu perang Badar yang paling fenomenal, yang paling diingat oleh orang-orang yaitu perang Badar, ada perang Khandaq, perang Uhud yang ketika itu Nabi Muhammad dan para kaum muslimin mengalami kekalahan, kemudian ada perang Ahzab, kemudian ada perang macam-macam ya, termasuk perang Ahzab ini yang diabadikan dalam Quran surat Al-Ahzab ya. Itu perang Ahzab ini sampai akhirnya ada julukan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang kemudian dulu orang-orang kan selalu menyampaikan radhiyallahu an kepada para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali kan karramallahu wajhah, karena waktu perang Ahzab itu kecintaan Sayyidina Ali terhadap bangsanya ketika diserang itu menunjukkan sangat betapa beliau itu sangat mencintai negaranya atau bangsanya, sehingga ketika ada kaum kafir Quraisy yang sudah bisa melewati parit yang dibuat oleh kaum muslimin pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, ini kamu ternyata gagal. Parit yang dibuat ternyata itu bisa dilewati oleh kuda-kuda mereka yang besar." Karena kaum kafir Quraisy itu waktu itu membawa bala tentara dengan Abi Sufyan, membawa tentara itu bukan dari Arab saja, bukan dari Hijaz, melainkan dari impor ya, ada yang dari Portugis, ada yang dari Roma, dibawa semua. Jadi pasukan-pasukan terkuat itu dibawa semua untuk menghabisi kaum muslimin. Nah, ternyata betul apa kata Rasulullah bahwa nanti parit ini bisa dilewati, kuda-kuda mereka yang besar langsung melewati parit yang dibuat oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, Rasulullah menyampaikan bertanya kepada para sahabat, sahabat ini mereka bisa melewati, apa yang harus kalian lakukan? Siapa yang berani menghalau pertama kali untuk biar mereka tidak sampai ke sini? Jadi mereka hanya melewati parit langsung jatuh gitu. Gimana caranya, kata Rasul? Mereka gak ada yang jawab. Jadi para sahabat itu gak menjawab. Nah, Sayyidina Ali dengan tanpa ragu beliau menyampaikan, saya ya Rasulullah yang akan menghalau mereka sehingga ketika mereka jatuh atau melewati parit mereka nggak sampai maju ke kita, tapi mereka hanya di situ aja gitu, langsung jatuh ke bawah. Karena saya halau dengan pedang yang saya bawa ini, dengan mata pisau gitu. Mata pisau, pedangnya itu kan Rasulullah, Sayyidina Ali itu pedangnya itu kan dua mata mata pedang. Jadi kesana dan kesana, jadi kayak menyilang begitu. Jadi pedangnya sangat mematikan. Nah, hanya Sayyidina Ali itu yang bilang begitu. Para sahabat pada melongo. Memang kau berani? Berani. Enggak apa-apa, saya siap. Apalagi kalau mati sudah jaminan jihad atau syahid gitu kan. Syahid fisabilillah, otomatis surga, kata Sayyidina Ali. Wah, langsung diberikan mandat kepada Sayyidina Ali, monggo, silakan. Betul. Jadi ketika mereka melewati, langsung dibabat habis oleh Sayyidina Ali. Kecintaan itu yang seharusnya itu, atau kesetiaan itu yang seharusnya memberikan teladan buat kita semua, bahwa kita itu bagaimanapun ketika ada kaum atau musuh yang melewati gerbang pertama Indonesia, misalnya bangsa kita ini, kita harus pertama kali yang menghalau. Serangan itu kan bukan hanya melalui tank, kemudian ada tembakan-tembakan, bukan. Tetapi serangan itu bisa melalui media sosial, kemudian bisa melalui informasi-informasi hoax yang disebarluaskan gitu kan. Apalagi sekarang sudah banyak media sosial yang aktif gitu. Bahkan contoh kalau di negara kita itu kan ada beberapa hal, ada beberapa wilayah yang akan diancam disintegrasi itu, perpecahan gitu. Karena tidak ada kecintaan atau kesetiaan dia kepada NKRI. Nah, kembali ke masa Rasulullah itu, ketika Sayyidina Ali menyampaikan atau berani menghalau pasukan-pasukan kaum kafir, kemudian Rasulullah memberikan julukan khusus untuk Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, yang artinya karrama memuliakan, Allahu Allah, karramallahu Allah, Allah memuliakan wajhahu, wajahnya ataupun kewibawaan Sayyidina Ali. Jadi Allah memuliakan kewibawaan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali itu berani dengan gagah membela Islam. Nah, waktu itu kan bangsanya itu bangsa Islam. Ya, karena Islam sudah menjadi sebuah bangsa yang kemudian mendirikan sebuah unity, ya, persatuan umat di situ yang mengakomodir semua kepercayaan, termasuk ada Yahudi, kemudian ada Majusi, kemudian ada Nasrani, itu semua ditampung di sana. Ya, ditampung dalam satu wadah bangsa gitu, Madinatul Munawwarah, atau sebuah kota yang menerangi lingkungannya gitu, yang menerangi dari kegelapan menuju cahaya pada waktu itu. Maka dikatakan Al-Madinatul Munawwarah, yang sampai sekarang kita sebut Madinah Munawwarah. Nah, sekarang kalau kita ambil dari sisi ataupun sejarah yang pernah kita lihat pada waktu itu, yaitu ketika kegigihan Sayyidina Ali mencintai negaranya, bangsanya, supaya musuh tidak bisa masuk. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang muda, kalau saya mungkin masuk milenial. Kalau Mbak Silvi masuk milenial, Gen Z ya?
0: Gen Z.
1: Oh, Gen Z. Mm-hmm. Lahirnya tahun 2000-an berarti. Kalau orang-orang sekarang itu kan Gen Z
0: itu kan di atas 94.
1: Oh, di atas 94 ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, berarti kalau 2000 berarti generasi apa, Mbak Silvi?
0: Masih sama, masuk Gen Z ya.
1: Oh, masuk Gen Z ya. Berarti saya sudah milenial ya. Maksudnya masih dalam milenial, karena saya sebelum tahun itu. Berarti saya belum Gen Z. Artinya masih untuk dewasa lah, untuk dewasa. Gen Z kan, Gen Z itu kan asal ya apa ya? Mudah ngikut gitu kan. Kayak orang misalnya nyeser apa, dia harus ikut FOMO gitu. Jadi mudah FOMO, kemudian mudah percaya terhadap info-info yang kemudian dia harus meneruskan kembali gitu kan. Bahkan ada yang generasi-generasi sebelum itu, milenial, itu juga ikut-ikutan gitu, suka mengeser info dan sebagainya. Kita lihat di kawasan Indonesia Timur, itu kan orang-orang dari KKB, kemudian apa itu, yang sudah sangat malang melintang di media sosial, itu ingin memerdekakan bangsanya, katanya begitu. Kalau kita lihat di dalam medsos itu kan, jumlahnya kan hanya segelintir, Mbak Sylvia. Tapi mereka berani mengutarakan kemerdekaannya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu karena ya tidak ada kecintaan terhadap negaranya. Loh, ini kan bukan asli negara Indonesia. Siapa bilang semua negara asli? Indonesia tidak ada kan yang asli. Yang ada kan Jawa, Sumatera, kerajaan-kerajaan waktu itu. Ini kan disatukan di dalam satu pernyataan waktu sudah digagas oleh salah satu para pemuda di tahun 1928 atau Sumpah Pemuda. Memang sebelumnya muncul tahun 1908, itu gerakan Budi Utomo. Kemudian sampai 1928 ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, kemudian sekarang tahun sebelumnya 45 itu ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan setiap wilayah yang sebelumnya disinggahi oleh Belanda itu kan menjadi sebuah negara Indonesia, kebangsaan Indonesia yang sekarang menjadi NKRI. Nah, kalau misalkan Papua ataupun negara lain, provinsi lain itu yang kemudian memisahkan diri dari Indonesia, ya itu tergantung dari kecintaannya dia terhadap bangsanya. Ingat bahwa dalam Islam ada pepatah hubul watan minal iman. Bukan pepatah, ini mengatakan, ada beberapa yang mengatakan ini hadis. Mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Artinya apa? Seperti yang dicontohkan tadi Sayyidina Ali, kemudian beberapa sahabat lagi yang lain, kemudian ada generasi setelahnya yaitu Amr bin As, itu kan beliau itu orang-orang yang gigih dalam membela bangsanya. Maka ada hadis hubul watan minal iman itu benar. Mencintai tanah air itu sebagian dari iman yang menjadi motivasi untuk seluruh kaum muslimin. Nah, itu bisa kita ambil sebagai teladan bahwa sebaiknya serangan-serangan, entah itu dari media sosial, entah itu serangan dari manapun yang berkaitan dengan rencana untuk merongrong persatuan bangsa ini, berarti kita harus lawan. Pertama kali siapa yang melawan? Kita. Nah, mungkin kalau Mbak Sylvia yang melawan sendiri, melawan duluan misalkan, saya akan menghalau, akan saya bantah itu ketika ada statement begitu. Nah, berarti Mbak Sylvia masuk dalam kategori apa? Kategori karobalo wajah gitu kan. Seperti Sayyidina Ali, orang pertama kali yang menghalau orang-orang yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Mm-hmm. Nah, kecintaan kita itu sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu di tahun 1945. Sebelum itu tanggal 27 September, kemudian diteruskan di tanggal 22 Oktober, itu kan akhirnya menjadi sebuah pencapaian ataupun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dinakodai oleh para ulama kita, adanya jihad fisabilillah, wajib membela tanah air, yang akhirnya tercetuslah resolusi jihad itu. Sampai kenapa kok saya bahas itu hari ini? Karena ini beberapa bulan terakhir di jagat media sosial itu dirongrong dengan adanya perpecahan, disintegrasi, bahwa Islam itu mengajarkan persatuan. Mengapa yang sudah memeluk agama Islam justru malah ikut-ikutan, FOMO? Bahkan ada yang komentar itu, ada yang tuh kan, ada yang mau merdeka itu gara-gara presiden ini misalnya. Nah, itu saya juga cocok, saya juga pengen merdeka ini. Ada yang komen begitu, Mbak Sofia. Gak tahu itu yang komen itu asli orang atau tidak, atau hanya bot, atau hanya buzzer-buzzer mereka. Itu mengatakan itu. Berarti yang menyampaikan itu memberikan contoh kepada yang lain untuk ikut merongrong dan ikut membela disintegrasi. Kenapa? Karena yang menyukai, yang jempol itu banyak, ribuan itu. Saya lihat beberapa media, beberapa info ya dari medsos, tak lihat yang komen-komen buruk, itu yang menyukai banyak. Apakah ini karena kekecewaan terhadap pemerintah? Apakah kekecewaan terhadap dirinya sendiri yang gak bisa berkarya kan gitu? Padahal kan setiap insan itu punya kelebihan, kreativitas sendiri. Kalaupun negara tidak bisa membayar, kalaupun negara tidak bisa memberikan biaya ataupun bansosnya, paling tidak dia punya cara sendiri untuk berkreativitas. Karena apa? Karena orang-orang itu sekarang dibekali oleh bakat gitu kan. Apalagi sekarang kan misalkan jual beli online bisa dan sebagainya. Gara-gara dia gak punya penghasilan dari pemerintah ataupun gak punya pekerjaan secara formal ya. Secara formal saya katakan, karena ada pekerjaan yang non formal. Pekerjaan non formal itu ya seperti jual beli online, itu kan non formal. Karena sambilan dan sebagainya. Mungkin Mbak Sika juga bisa jual beli online, mungkin jual beli parfum gitu kan, ditaruh di story-nya itu kan, monggo di check out, di order kan gitu kan, bisa gitu, itu kan secara tidak langsung jualan online. Nah, seperti itu kan bisa dilakukan. Jangan terus mengandalkan apa yang dikasihkan oleh pemerintah, sehingga terus kemudian membuat mereka kecewa karena gak dapat apa-apa, hanya bilang merdeka, merdeka, merdeka seperti apa yang dimaksudkan, jadi contoh ya. Maka disitulah nanti akan terlihat bagaimana cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita selalu mengikuti alur medsos, kemudian kita ikut-ikutan FOMO, karena mungkin kebanyakan kita kan FOMO itu, maka yang terjadi ya was, nanti akan terjadi demo besar-besaran atau people power yang itu diakibatkan dari ketidakpercayaan ataupun percayanya seseorang kepada informasi hoax yang diberikan oleh medsos tertentu. Nah, ini sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kita itu mayoritas kaum muslimin. Makanya wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah teguh kalian itu bihablillah, dengan tali Allah. Bihablillah, dengan tali Allah, persaudaraan, kemudian persahabatan, kerukunan, gotong royong, itu ada semua di situ. Mm-hmm. Makanya kalau Indonesia ada gotong royong, tenggang rasa, itu ada di bihablillah. Wala tafarraqu, lah itu. Jangan terpecah belah. Itu Quran sudah dijelaskan begitu. Lah bagaimana cara memahami Quran? Baca aja enggak pernah, dengerin aja males. Nyatanya kemarin yang di Musabaqah Tilawatil Quran, kalau kita-kita itu yang nonton ataupun yang menyaksikan kan hanya orang-orang undangan atau orang yang dikasih surat edaran instruksi pengerahan massa, misalkan masa sekolah, kemudian pondok pesantren ini, gantian ini, hanya itu aja. Coba aslinya enggak ada. Paling-paling yang orang awam ataupun orang yang mungkin tidak jauh dari masalah Al-Quran ataupun tidak pernah mempelajari Al-Quran, hanya orang-orang pedagang-pedagang itu yang menggunakan atau memanfaatkan program ini. Ah, saya tak ikut jualan, kan gitu. Tapi coba kalau yang gak ada punya kepentingan, dia pasti akan menjauh gitu kan. Yang kemarin yang hadir kan tidak semua masyarakat dari kesadaran hati, hanya sebagian kecil saja yang memenuhi itu adalah pengerahan massa. Ini adalah tanda. Loh, kok Pak Sulul bisa tahu? Lalu saya tanya, jenengan kesini siapa? Yang maksudnya kesadaran hati atau karena memang diundang Pak, maksudnya dia ada pengerahan massa itu kan, instruksi surat edaran ini nanti pondok ini gantian, tapi sementara yang lain nggak ada. Lah itu kok disuruh memahami kitab sucinya, angel, dengerin aja ceramah, scroll langsung di next kok Pak. Jadi kalau misalkan saya bikin di medsos tentang dakwah, itu nggak ada yang nonton. Kenapa? Karena ketika saya ngomong assalamualaikum next gitu kan, ganti yang lain yang yang menarik bagi kaum-kaum generasi Z ini gitu kan. Ataupun nanti kalau Alfa sudah lahir, atau sudah lahir, Alfa sudah lahir ya?
0: Sudah lahir.
1: Jadi kalau Genji itu rata-rata tuh instan. Jadi begitu ada baru berapa detik gak menarik, next. Padahal hal-hal yang baik ataupun yang mengajarkan kepada pemahaman terhadap konteks atau sebuah agama, itu kan sesuatu yang bagi mereka, mohon maaf, dalam tanda petik itu agak membosankan. Dijamai ngantuk, tidur. Kayak gini, misalkan orang dengar next so, misalnya ya, wah ini gak menarik, gak sesuai dengan saya, kan post-truth Mbak. Era post-truth itu kan, wah ini gak sesuai dengan kata saya, gak tak teruskan gitu, okay. tak lewati aja lah gitu kan gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan buramnya rasa cinta kita, kesetiaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan minimnya literasi kita terhadap pentingnya cinta kita, urgensi cinta kita terhadap NKRI, yang intinya adalah dengan NKRI bersatu, ekonomi akan membaik gitu kan. Ekonomi akan membaik, semuanya akan makmur. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur, seperti yang digaungkan oleh 288.000 orang menyanyikan lagu Musabaqah Tilawatil Quran kemarin gitu. Gitu, Mbak.
0: Oke. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan, line telepon juga akan kami buka untuk pendengar. Kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Ustadz ya.
1: Siap.
0: Line telepon, line WhatsApp saya buka setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Baiklah, telepon sudah berbunyi. Kita akan sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat ya?
0: Sehat, silakan Pak Suyarto dengan Ustadz Solihul Hadi.
1: Iya, assalamualaikum, Sugeng Enjong, Pak Ustadz Ijul, sehat?
2: Sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayato.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kalau salah dengar,
0: urgensi
1: dan NKRI ya Pak ya? Begini Bapak, saya setuju apa yang Bapak paparkan tadi, bahwa kesetiaan ini kan bukan sekedar slogan, melainkan kebutuhan strategis demi mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan nasional. Artinya, ini kan merupakan fondasi mutlak untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa di tengah dinamika global dan internal yang kian mengkompleks. Sehingga paling tidak menjaga eksistensi dan kedaulatan negara, stabilitas politik, keamanan, dasar berkeberlanjutan pembangunan ekonomi, dan menghadapi ancaman hibrida modern. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. Apa saja upaya mempertahankan NKRI dalam pandangan hukum Islam? Itu satu. Mengapa toleransi penting untuk menjaga keutuhan NKRI? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, yang pertama itu dalam hukum Islam mencintai NKRI atau organisasi mencintai kesetiaan dia terhadap NKRI. Kalau kecintaan ataupun kesetiaan terhadap NKRI itu dalam Islam wajib. Kenapa? Karena menjadi separuh iman. Jadi hubul watan minal iman. Jadi kesetiaan itu tidak jauh dari kecintaannya dia terhadap negaranya. Maka ketika negaranya, wah negara ini zalim, misalnya ada yang bilang begitu, banyak para penguasa itu yang memanfaatkan kekuasaannya itu dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pribadinya ataupun golongannya misalnya. Dan ini kan jelas sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan seharusnya, sehingga membuat negara menjadi berantakan secara internal. Ada cekcok kemarin pemerintahan ini, ada yang macam-macam lah. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idzan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di dalam Quran surat Al-Hujurat itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inja'akum, jika datang kepadamu fasikun, seorang yang fasik, binabain dengan membawa berita, membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Nah, biasanya kerusuhan, kemudian adanya chaos ya yang terjadi, itu kan karena informasi-informasi yang kadang tidak jelas, tapi kita itu malah justru mengikutinya. Maka dulu kan ada beberapa public figure itu yang membuat argumentasi ataupun berita di dalam media sosial itu, Indonesia gelap, gulita atau apa itu kan kemudian membuat orang-orang semakin pesimis terhadap pemimpin ini. Kemudian ketika pesimis, mereka juga membuat sebuah acara yang acaranya adalah mengerong-rong ataupun melakukan demonstrasi dan sebagainya, yang tujuannya itu negative thinking terhadap atau overthinking terhadap pemerintah. Nah, kalau misalnya kita tidak bersemboyan ataupun tidak berpedoman terhadap firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, kacau balau negara ini. Tapi alhamdulillah masih bisa dilerem ya, artinya bisa diatasi dan sampai sekarang masih nyaman-nyaman aja, aman. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi itu semua? Yang pertama begini, kalau sudah kadung cinta, apapun yang buruk itu akan menjadi baik. Artinya akan kita evaluasi bersama. Jadi keburukan-keburukan yang ada, kita evaluasi bersama, kita hadapi, kita lihat, kemudian kita cari solusi bersama-sama untuk bisa memecahkannya. Misalnya ada lapangan kerja yang kurang misalnya, ya kita berupaya dong membuat semacam kayak sumbangsih terhadap bangsa yang berkaitan dengan itu. Kalau kita nggak bisa membuat atau bisa membuka lapangan pekerjaan karena kita bukan seorang CEO ya, paling tidak kita itu membuat argumentasi ataupun membuat semacam kegiatan yang di situ memotivasi orang-orang, kemudian memberikan kegiatan yang bisa melahirkan ide-ide kreatif yang bisa digunakan untuk membangun sebuah ekonomi gitu, membangun perekonomian mereka. Jadi tidak serta-merta kemudian kita alokasikan ke pekerjaan yang formal, karena pekerjaan itu kan saat ini kan bisa formal dan non formal. Nah, yang paling membuat orang-orang itu kadang enggan untuk mencintai negaranya itu karena itu, biasanya masalah perut. Jadi masalah perut itu, makanya kan di dalam firman Allah itu seringkali dijelaskan oleh para ulama, yang intinya adalah, kalau saya bacakan panjang, bahwa kebanyakan orang-orang itu takut terhadap masa depan, sehingga takutnya apa? Mungkin dia keturunannya itu tidak bisa makan, lemah gitu kan. Ataupun bagaimana ya, mereka itu, wah nanti keturunanku bagaimana, nanti bangsaku, nanti setelah ini lahir anak-anakku nanti bagaimana, wah ini harus saya timbun dari sekarang. Sehingga mereka-mereka ini kan yang melakukan itu kan karena ketakutannya dengan masa depan itu, akhirnya nimbun dari entah itu dari mana saja, uang dari negara atau apa yang bukan untuk haknya, tapi dia timbun, kemudian terjadilah yang namanya korup gitu kan. Mm-hmm. Kemarin juga ada kasus petangkap basah, tata tangkap tangan atau apa itu, yang bisa menemukan miliaran rupiah itu kan luar biasa, ratusan miliar itu kemudian di up di media sosial. Bahkan kalau media itu kan pasti suka itu untuk info-info gitu, yang nonton pasti banyak, yang nge-view banyak. Nah akhirnya apa, akhirnya ada negatif-negatif dari kita, sentimen negatif ataupun gak suka ataupun terhadap seseorang yang disebut-sebut gitu kan, padahal belum tentu benar, akhirnya menimbulkan fitnah. Makanya kan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, kalau lihat info ataupun ucapan dari orang diikuti yang baik, mana yang baik dipilih, yang enggak baik tak bilangkan. Mengapa? Karena apa, inna sama'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'an mas'ula, karena setiap apa yang kita dengar kemudian yang kita lihat, yang itu semuanya tuh ya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu firman Allah. Makanya hati-hati. Nah itu yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan ketidakcintaannya dia terhadap kesatuan negara Indonesia. Semuanya hampir begitu. Kalau saya amati itu setiap berita kan, saya di medsos kan sekarang banyak diam, artinya banyak membaca, tidak mengupload status misalnya, tapi saya baca. Jadi masing-masing status yang di apa yang dilakukan di mana-mana seperti itu, yang bisa menimbulkan perpecahan itu biasanya berawal dari masalah perut ya, masalah ekonomi, karena mereka butuh pencarian. Kalau mahasiswa-mahasiswa demo itu karena saya khawatir kalau saya lulus nanti kerjanya apa, makanya demo itu tentang itu. Saya soalnya tanya dari salah satu dari oknum ya mahasiswa, saya pernah nyamar begitu, maksudnya ikutlah gitu. Ya itu maksudnya jenengan ingin melu demo tuh mas? Ya iya lah pribon, karena ya itu tadi, nanti masa depan kita gimana. Lucu-lucunya itu lahir ya, padahal yang dibela ya itu. Kemudian kemarin demo antara lain adalah perampasan aset ya. Ya itu perampasan aset sebetulnya bukan sesuatu yang utama saat ini gitu. Yang utama saat ini adalah bukan itu, tapi bagaimana memecahkan solusi yang ada. Lah itu kan itu menurut mereka-mereka gitu kan. Lah saya sekarang begini, kita kembali kepada agama kita. Agama kita itu Islam sudah memberikan contoh yang baik. Rasulullah sudah memberikan contoh yang baik untuk ayo kita setia terhadap negara. Ada kesalahan di negara, kita evaluasi bersama, kita koreksi bersama, tapi bukan berarti kita tidak suka atau tidak setia lagi terhadap negara. Lebih baik saya menjadi warga negara asing daripada negara Indonesia. Jangan begitu. Statement begitu jangan diucapkan, jangan diungkapkan, entah lewat lisan atau media sosial. Karena itu nanti akan membuat orang lain pun sama-sama gitu, ingin melakukan hal yang sama. Kalau di media sosial kita sampaikan, nanti orang-orang nanti juga akan ikut. Apalagi kalau kayak Mbak Sylvia kan, Mbak Sylvia itu kan public speaking atau public speaker atau seorang public figure. Mereka akan tahu, wah itu kan Mbak Sylvia itu kan dari RR itu sampai ngomong, wah saya lebih baik milih negara asing daripada negara Indonesia. Ah, itu kan berarti buyar kecintaannya, setianya sudah tidak lagi gitu, ada gitu kan. Kemungkinan dia sudah, wah saya sudah gak setia lagi. Kalau ada dari negara itu memberikan penawaran, Mbak Sylvia, ayo kita ke sana untuk membela tanah air, pastinya gak mau, enggak ah, aku gak suka sama negara ini. Saya nyesel dilahirkan di bangsa ini, di negara ini. Karena cinta kita terhadap negara itu gak ada ruginya. Mencintai itu lebih indah daripada dicintai, Mbak. Betul gak? Mm-hmm, betul. Atau lebih sakit. Ya, mencintai itu lebih indah. Kenapa? Karena ada effortnya. Jadi kita itu akan dapat pahala dari kecintaan itu. Tapi orang yang dicintai itu gak dapat apa-apa. dia hanya sekedar dicintai orang dan juga mati orang, tapi dia nggak dapat apa-apa. Artinya gini loh, kita mencintai tanah air nggak ada ruginya. Negara itu kan kita mencintai, kita setia terhadap bangsa, tidak ada ruginya. Kecuali kalau negara mengajari kita atau mengajak kita kepada kemungkaran, baru kita tidak mau atau kita akan menolaknya. Tapi bukan berarti kita terus kemudian kabur dari negara. Wah tak, katanya hijrah boleh. Hijrah itu boleh, tetapi cara cinta kita kan nggak pernah selesai. Contoh Rasulullah, Rasulullah ketika hijrah di Madinah itu kan selalu kebayang Mekah gitu. Apa pernah kita baca itu sejarahnya? Begini, ada sahabat yang datang ke Mekah, ditanya, kamu rumahnya mana? Itu di Mekah, dekat ini kan. Rasulullah tanya, kabarnya ini gimana? Kabarnya itu gimana? Rasulullah begitu. Kemudian sangat antusias Rasulullah bertanya tentang Mekah itu. Nah, ketika Rasulullah tamu itu sudah keluar, sudah pulang, Rasulullah kan merenung. Beliau tidak langsung cerita kepada Aisyah, tapi beliau merenung. Kemudian beliau tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi sebetulnya? Kemudian Rasulullah menjawab, saya itu kok kangen sama Mekah, gitu kan? Loh kok kangen? Ya karena mungkin saya sangat cinta terhadap Mekah. Itu Rasulullah hijrah, tapi tetap cinta, tetap setia. Karena nanti kalau, makanya ketika Rasulullah mesti bisa melakukan atau bisa fatwa Mekah, memerdekakan Mekah, bahagia sekali. Rasulullah bisa mengalahkan Mekah, kemudian bisa menguasai Mekah kembali. Artinya Rasulullah kembali ke Mekah. Ya Allah, saya kembali ke tanah lahirku. Begitu terharunya diriku bisa memerdekakan Mekah. Maka turunlah surat Al-Fatah, idza jaa an-nasrullahi wal fatah. An-nasr ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan seterusnya. Itu ayatnya. Itu setelah turun, setelah memerdekakan Mekah turunlah ayat tersebut. Ini Rasulullah selalu memberikan penjelasan tentang rasa ataupun perasaan Rasulullah terhadap Mekah. Saya itu rindu terhadap Mekah gitu. Saya itu, ini tanah lahir saya gitu. Saya sangat mencintai Mekah. I love Mekah, kata Rasul kalau zaman sekarang begitu. Jadi kita tetap I love Indonesia, NKRI, harga mati, jangan sampai kita pecah belah gitu kan. Islam enggak mengajarkan itu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Ingat bahwa kecintaan itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena cinta itu bisa dipoles sedemikian rupa. Misalnya negara sudah ada sedikit hancur misalkan, ataupun ada kerusakan di sana sini, maka dengan cinta itu kita bisa menutupi itu semua dengan cara kita yang, dengan cara kita masing-masing itu bisa menutupinya. Mungkin itu.
0: Oke. Pak Ustadz, karena waktu kita tidak banyak, masih ada 1 menit Pak Ustadz untuk menutup jumpa kita, silakan.
2: Ya. Sekali lagi, urgensi kesetiaan kita terhadap NKRI itu sangat penting. Ya, sangat penting, makanya urgen, sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan kita mencintai tanah air, dengan kita setia terhadap tanah air, maka banyak karya kita yang akan kita persembahkan untuk bangsa kita. Ingat, untuk bangsa berarti bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Entah itu dari golongan kita sendiri, keluarga kita sendiri misalnya, anak kita, cucu kita nanti, ataupun nanti yang kepada yang lain. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jaza wa jaza usayyi'atin sayyi'atun mislaha. Maka balasan yang kita lakukan itu akan setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan. Balasan dari Allah akan diberikan secara setimpal ataupun sama seperti apa yang kita lakukan, bahkan lebih tinggi. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membacakan sebuah ayat, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil sanabila fi kulli sublatin mi'atu habbah. Maka ketika kita melakukan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan dibalas dengan 700 kali lipat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan bekal mencintai dan kesetiaan kita terhadap NKRI, maka akan banyak karya yang bisa kita persembahkan secara ikhlas untuk bangsa kita ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma fiqhil aqwi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan dengan topik menarik lainnya. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Insyaallah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini ya, 23 September 2026. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mencintai negara kita tercinta ya. Jadi jangan salah arah begitu ya, karena sebetulnya kita tetap harus bersyukur sudah lahir di Ibu Pertiwi. Jangan kemana-mana, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita untuk Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang.
3: Stunting legal, maka harapan kami itu menjadi penyitaan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, angka stunting di Jawa Tengah dapat ditekan, namun belum merata antar daerah. TNI Angkatan Laut menyita kapal bermuatan sekira 400 ton bahan bakar minyak BBM tanpa dokumen resmi. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi daerah percontohan untuk penanganan stunting. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
4: Di Jawa Tengah, hari ini stuntingnya adalah 9,77 di atas nasional.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan menjadikan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai daerah percontohan bagi kabupaten kota lainnya. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel Semarang pada hari Selasa kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan angka stunting di Jawa Tengah berada pada 9,77%. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan kondisi Jawa Tengah lebih baik dibandingkan angka nasional. Ia menyebut Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi dua daerah yang dapat dijadikan model penanganan stunting yang masing-masing tercatat angka 2,01% dan 2,05%.
4: Di Jawa Tengah, hari ini stuntingnya adalah 9,77 di atas nasional, artinya kita lebih baik. Artinya penanganan ini sudah baik karena sudah di atas nasional. Kemudian yang kedua, dua kabupaten kota yang hari ini menjadi model yaitu Demak dan Kabupaten Semarang mulai.
5: Ahmad Lutfi mengakui masih terdapat 3 daerah yang perlu mendapatkan intervensi lebih kuat karena angka stuntingnya relatif tinggi, yaitu Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, dan Banjarnegara. Untuk mempercepat penanganan tersebut, ia telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD menggunakan pendekatan ATM atau amati tiru modifikasi dengan belajar dari pola penanganan yang dilakukan oleh Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Edi Cahyono Sugiarto mengatakan, Rakortek tersebut menjadi forum untuk menyamakan visi dan pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurut Edi, Forum Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga diarahkan untuk menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat penurunan stunting. Pemerintah mencatat prevalensi stunting nasional telah turun menjadi 19,8%.
6: Kami di sini berkumpul dengan para kepala provinsi, kepala daerah, kabupaten, kota, serta kepala dinas dalam rangka menyamakan visi, menyatukan pemahaman untuk yang lebih penting lagi adalah langkah-langkah konkret kita ke depan seperti apa.
5: Edi mengatakan pengalaman di Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang akan menjadi pembelajaran yang dapat dikembangkan di daerah lain. Upaya tersebut dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor karena stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan kedua tahun 2026. Namun, kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Berikut laporan Tika Budiman.
2: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
7: Mendengar prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%. Disusul Purworejo 16,62%. Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
2: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aware-nya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKWN, kemudian para bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan, karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting, Jawa Tengah akan paling depan.
7: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
8: PKK Provinsi ini terus kemudian terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian genting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh BKKBN, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting akan nanti masif di Jawa Tengah.
7: Untuk diketahui guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang sejak kemarin. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut pendapat masyarakat agar kasus stunting atau gizi buruk di Jawa Tengah dapat teratasi.
9: Saya Naya, warga Semarang. Ini sih Mbak, bisa dimulai dari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dikasih pemahaman tentang makanan bergizi.
10: Saya Sugianto, masyarakat. Stunting itu bukan cuma urusan makan ya. Karena meskipun makanan bergizi, tapi lingkungannya kotor itu bisa bikin diare. Jadi makanan tidak terserap sempurna.
11: Saya Nini Kustiati sebagai unsur masyarakat. Harapan saya sih untuk khususnya pemerintah bisa memberikan bantuan anggaran untuk keluarga yang kurang mampu supaya pembelian makanan bergizi merata.
0: Pendengar, angka prevalensi stunting di Jawa Tengah menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan Gautama Indra Praja.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
12: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada. Jawa Tengah menunjukkan kemajuan dalam upaya menurunkan stunting. Angka prevalensi stunting terus bergerak turun. Berdasarkan data triwulan kedua tahun 2026, prevalensi stunting di Jawa Tengah berada pada angka 9,93%. Capaian ini patut diapresiasi. Namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di seluruh daerah. Penurunan stunting masih menghadapi persoalan ketimpangan antar kabupaten dan kota. Data menunjukkan masih ada daerah prevalensi di atas 15%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah berada di bawah 10%. Artinya, pekerjaan rumah Jawa Tengah bukan hanya menurunkan angka rata-rata provinsi, tetapi memastikan tidak ada daerah yang tertinggal terlalu jauh. Inilah yang harus menjadi perhatian dalam percepatan penurunan stunting ke depan. Intervensi tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Pemerintah daerah perlu memetakan secara lebih rinci penyebab stunting di wilayah masing-masing. Kemudian mengarahkan program dan anggaran sesuai persoalan yang dihadapi. Penanganan juga harus dimulai sebelum anak lahir. Pemeriksaan kesehatan calon ibu, pencegahan anemia pada remaja putri, pemenuhan gizi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, hingga pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita dilakukan secara konsisten. Pendampingan pada 1000 hari pertama kehidupan juga perlu diperkuat. Data anak yang berisiko stunting harus segera ditindaklanjuti, bukan sekedar dicatat. Persoalan stunting juga tidak berdiri sendiri. Kemiskinan, akses terhadap pangan bergizi, sanitasi, air bersih, pendidikan orang tua, hingga pola asuh ikut mempengaruhi kondisi tumbuh kembang anak. Karena itu, intervensinya harus melibatkan banyak sektor, tidak hanya di bidang kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pendampingan ibu hamil berisiko dan intervensi sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan keberhasilan program dapat diukur. Daerah dengan angka stunting tinggi harus mengedepankan pendampingan dan intervensi yang lebih terarah. Sementara daerah yang sudah rendah harus menjaga agar capaian tersebut tidak kembali memburuk. Karena itu, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara konsisten, berbasis data, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Inilah saatnya memastikan bahwa penurunan stunting bukan hanya semakin rendah angkanya, akan tetapi juga semakin merata manfaatnya. Demikian komentar.
0: Mendengar seorang pria berinisial DJS 30 tahun warga Kabupaten Karanganyar diamankan jajaran Ditres Narkoba Polda Jateng beserta barang bukti 64 paket sabu serta satu paket besar sabu dengan berat bruto sekitar 55,26 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Yos Guntur mengatakan tersangka DJS diamankan pada Jumat dini hari 18 September 2026, Kelurahan Ngeringo, Jaten. Saat digeledah petugas, ditemukan 4 paket sabu yang diamankan dan disimpan di dalam jok sepeda motor. Dalam pemeriksaan, DJS menerangkan sabu diperoleh dari seseorang berinisial R yang saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
13: Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai. Ini bukti bahwasannya penindakan-penindakan hukum atau pengungkapan yang kita lakukan, bukti keseriusan kami, Polda Jawa Tengah beserta jajaran.

0: 5 miliar rupiah.
1: Sedangkan fokus penindakan adalah dugaan pengangkutan BBM.
2: Pangko Armada RI Laksdia TNI Deni Hendrata ditemui di Semarang menyampaikan penindakan tersebut merupakan hasil operasi dan pengembangan informasi intelijen yang telah dilakukan sejak tanggal 14 September 2026. Penindakan dilakukan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran dan pengangkutan BBM tanpa dokumen. Kapal beserta muatan BBM kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Selain menemukan muatan BBM, petugas mendapati sejumlah persoalan terkait dokumen dan sertifikat kapal, di antaranya surat izin usaha perusahaan angkutan laut dan dokumen muatan atau manifest yang disebut tidak tersedia. Petugas juga menemukan sejumlah sertifikat keselamatan kapal dan sertifikat anti tertip dalam kondisi telah kadaluarsa. Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap kapal SPOB Nur Faisa 03. Pangko Armada RI itu menegaskan penanganan perkara merupakan bagian dari upaya TNI AL dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut.
3: Selain itu, untuk barang bukti kita mengharapkan ada secepatnya keputusan dari penetapan keputusan pengadilan supaya bila benar barang bukti ini dinyatakan ilegal, maka harapan kami itu menjadi penyitaan, menjadi barang milik negara yang dihibahkan kepada nelayan melalui angkatan laut.
2: Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi turut mengapresiasi upaya TNI AL dalam menangkap upaya peredaran BBM berjenis solar yang diduga ilegal. Menurutnya, penegakan hukum terkait dengan solar atau bahan bakar ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Di pesisir Jawa Tengah, kebutuhan solar untuk kapal nelayan cukup besar, sehingga pemerintah berupaya memberikan BBM bersubsidi, dalam hal ini BBM solar, ke nelayan yang membutuhkan.
4: Kami mengapresiasi ini karena apa? Bahwa di Jawa Tengah mempunyai yurisdiksi terkait ikan tangkap itu hampir 46.356 kapal. Yang itu semua menggantungkan terkait dengan solar, baik itu yang subsidi maupun yang non-subsidi. Sehingga tidak ada alasan bagi company, perusahaan, perorangan yang melakukan penimbunan apalagi ilegal. Dari itu semua kenapa perlu bahwa operasional kapal-kapal di wilayah kita hampir 60-70% menggantungkan daripada solar itu sendiri.
2: Saat ini penegakan terhadap SPOB Nur Faisa 03 masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik TNI Angkatan Laut. Seluruh proses selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan melakukan razia di rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Rembang dari 15 kamar warga binaan pemasyarakatan. Puluhan barang yang dikategorikan terlarang diamankan oleh petugas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kita sita juga mengandung benda tumpul dan benda tajam dan yang...
6: Tim gabungan melakukan razia di rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Rembang. Dari 15 kamar warga binaan pemasyarakatan, puluhan barang yang dikategorikan terlarang diamankan petugas. Tugas yang terdiri atas kepolisian TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang, dan rutan sendiri menggeledah seluruh sudut kamar warga binaan. Mereka mengecek dengan detail setiap sudut ruangan, mulai di balik tempat tidur, tempat pakaian, hingga kamar mandi. Dari razia tersebut, tidak ditemukan barang terlarang seperti narkoba dan handphone. Namun, ada puluhan barang yang masuk kategori dilarang, akhirnya disita. Barang yang diamankan itu diantaranya gelas kaca, korek gas, paku, cagak atau stand, obat nyamuk, alat cukur, hingga sendok. Kepala Rutan Kelas 2B Rembang, Tommy Yulianto menjelaskan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kondusivitas, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap barang-barang yang dilarang di dalam rutan. Barang-barang yang diamankan itu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu pemusnahan. Ia menjelaskan salah satu benda yang diamankan yaitu gelas yang terbuat dari kaca.
5: Bukan tak contoh, itu kayak semacam ini, Pak. Korek dan kaca itu kan bisa menjadi benda tajam apabila dibikin atau dilukir. Nah, seperti ini yang kita sebenarnya tidak boleh. Inilah yang setiap hari kita laksanakan dan kita tanggulangi ke depan agar tidak menjadi barang-barang yang bisa menimbulkan kegaduhan ataupun gangguan keamanan dan ketertiban.
6: KPU Satres Narkoba Polres Rembang Ibtu Kristianto memastikan dalam pemeriksaan kali ini tidak ditemukan barang narkotika. Namun benda tajam dan yang terbuat dari kaca disita karena rawan disalahgunakan.
5: Saya sampaikan, saya terima kasih. Dan dengan adanya kegiatan ini, kita bisa untuk meneralisir barang-barang narkoba ataupun barang-barang yang lainnya masuk ke dalam lapas.
6: Razia seperti ini akan dilaksanakan lebih intensif lagi ke depannya. Selain sosialisasi, Penguatan komitmen petugas dan screening dari pintu

0: masuk depan rutan akan diperketat lagi. Dari Rembang, Miftah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026, KONI Jawa Tengah menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis technical delegate atau kami singkat menjadi TD. Berikut laporan selengkapnya.
3: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah.
4: Pendengar KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rangka meeting delegasi teknis tersebut diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya.
3: Garis besar kesiapannya. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
4: Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu.
5: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini.
4: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang, dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak. Agus Herianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pagi ini kita akan langsung pantau agar aktivitas Anda berlangsung dengan lancar ya, terkait dengan cuaca, karena sudah tersambung dengan prakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Iki. Selamat pagi, Mas Iki.
1: Pagi, Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Iki ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Mas Iki, wilayah kota Semarang siang hari ini akan semakin panas atau seperti apa Mas Iki?
1: Ya, baik. Terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang cuaca umumnya cerah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Mas Iki, terima kasih informasinya. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, bagi Anda pendengar yang mau juga mengupdate ya informasi di sekitar Anda, boleh sampaikan di 0248316686, atau yang mendengarkan dan menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat ya pagi hari ini. Nanti kita akan pantau bersama, kita saling sharing informasinya kepada pendengar Pro 1 yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar pagi hari ini yang mau update informasi dari Warta Berita Lintas Pagi tadi terlambat begitu ya, boleh bisa baca selengkapnya di website resmi kami rri.co.id, atau mungkin yang ingin mengetahui informasi atau pernak-pernik siaran kami dari kemarin, boleh juga ya lihat di RRI Digital. Nanti lengkap ada di sana, bukan hanya siaran live saja pendengar, tapi juga ada ensiklopedia buku, ada juga informasi-informasi lainnya yang bisa Anda simak setiap harinya kalau Anda senggang begitu ya pendengar ya, di RRI Digital. Pokoknya lengkap kami hadirkan untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

nggak sih terpikir kalau buah stroberi dengan warna merah yang menyegarkan favorit Anda itu ternyata bukan buah, apalagi bunga atau biji. Secara botani, stroberi adalah bagian dari bunga yang membengkak. Yang sering kita anggap sebagai biji-biji kecil di kulit luarnya, ternyata itulah buah yang sebenarnya. Satu butir stroberi bisa membawa sekitar 200 buah kecil di permukaannya. Jadi, saat menikmati stroberi, sebenarnya kita sedang menikmati keindahan bunga dan ratusan buah sekaligus dalam satu gigitan.

0: Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Jadi jangan kemana-mana yang mau update informasi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebencanaan, dan informasi luar negeri. Jangan kemana-mana.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara